Selamat pagi. Pemerintah Kabupaten Badung mulai serius menata kawasan wisata Canggu, Kuta Utara dengan menertibkan kabel provider yang tidak aktif di sepanjang Jalan Canggu hingga Jalan Batu Mejan dekat Pura Batu Mejan. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Badung, Teddy Widnyana Putra, mengatakan penertiban dilakukan sebagai bagian dari penataan jaringan utilitas terpadu guna menciptakan kawasan yang lebih rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, penertiban kabel semrawut telah dilakukan sejak tahun lalu dan kini diintensifkan 2 kali sebulan sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati Badung. Selain menjaga estetika kawasan wisata, langkah tersebut juga bertujuan meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Penertiban melibatkan OPD Pemkab Badung, Abjatel, Telkom Indonesia, serta pendampingan Kejaksaan Negeri Badung. Sementara itu, Kasatpol PP Badung Igusti Agung Ketut Suryanegara menegaskan provider yang masih berlanggar akan dikenakan sanksi denda hingga Rp50 juta atau pidana kurungan paling lama 6 bulan. Demikian kabar terbaru bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Ingira Krai, kantor musikan ini kira FM 106,4 MHz nge, pasti kering perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingge, sampun margi niki program acara duit Rajang Bali, seni mau tanya informasi, makin miwah tembang, sampun keranjang ring paletan kaping kalih peniki nge. Sedang berikut di tengah terang, Rajang Dumun niki, Rajang Rakerai Sarang Sami, para peringat setiap perempat RRI Denpasar, ring rahinu nge mangkin, kantan nge, sengkara, sami-sami bersahabat, ring cuaca, ring suasana, kondisi, kantan nge, miwah ring pekarian Sarang Sami, mana presiden pupur meja bos, nenten-nenten kapi ambang pun apa penapi, kantan ya. Naler, sampunang, niki, kantos semangat nge, ngedown, kantan ya, semangatnya turun, tetap semangat ke mantan niki, nikmati mantan napi sana ke karyanin, kenten ya pasti kesempurna hasilnya nih, maksimal. Ingira kerai, titian macam ngira-ngira kerai ring Rajang Bali sana mau tanya informasi, makin mewah teman-teman niki, malah kira langkung siki jam ke mantan ya, satu jam saja. Pada tahun kaping kali pun niki kantor mau sang ngirin ini mulut dan gigi. Ingat di bawah sampun wentan nih keng ya, yang kadi dulu menep. Tapi cara merawat gigi kentan ya, mana presiden giginya nih kah tetap putih ya, bersih kenten. Jauh sekali lian napi asana niki sarang di era mangkin kenten nge sana napi-napi serba dangan, serba praktis dan mudah kenten ya. Ya ini nih wawah sampun mengenal karang gigi dan penyebab gigi nih keberkarang nih kekadi napi kenten ya, pasti ke sampun karena kebersihan dari cangkem nih ke nenten beceng ya, jadi karena jarang menyikat gigi juga kenten ya, membersihkan dengan benang gigi dan niki menyebabkan plak nike menumpuk dan mengeras ya, menjadi karang gigi. Ada juga niki nge penyebabnya kadi napi astene mengonsumsi makanan yang mengandung gula dan karbohidrat tinggi, niki preside memberi makan bakteri dalam plak niki ke bawah nge, jadi nike menghasilkan asam yang mengikis email gigi dan menyebabkan gigi berlubang. Niki kadi bawah darli.co.id mengenai kesehatan. Naler pernikahannya napi asna jita tak wau nge, karena merokok juga sangat berpengaruh sekali ya, salah satu faktor pentingnya penyebab karang nike, dan napi asana niki gigi nike kuning juga ya, mulut nike berbau kentangnya, berbau tidak sedap. Nah jadi produk tembakau meningkatkan penumpukan karang gigi juga nge, menunda gigi kentangnya dan menyebabkan mulut nike kering yang mengurangi aliran air liur dan membuat plak nike lebih mudah menempel. Nah jadi napi hubungannya karang gigi dengan kesehatan mulut nih kengnya, pada sami presida kuningin penumpukan karang gigi nih kengnya rakrai dapat menyebabkan serangkaian konsekuensi negatif nih kengnya. Kadi pertama pasti kesempen gigi bernoda dan atau berubah warna ya, jadi karang gigi nih berpori dan menyebab dan menyerap noda dari makanan dan minuman nge, kadi kopi, teh dan anggur merah kenten ya. Hal nih presida membuat gigi nih tampak berubah warna dan memengaruhi estetika senyum rakerai niki nge. Lantan niki mentan bau mulut ya, yang tercipta atau yang timbul. Jadi bakteri dalam karang gigi menghasilkan senyawa berbau busuk ya, yang menyebabkan bau mulut niki terus menerus kentan nge, dan dapat memengaruhi kepercayaan diri ya dan interaksi sosial anda niki nge rakerai. Nah niki sampun sana napi sana ngawina hiraga nentan pede kentan ya, tidak percaya diri, dan ngelantan niki mentan periodontitis ya, atau penyakit gusi. Ini sampun keni kadi niki ya, sakit niki pasti kesampun sakit duwur ya, karena saraf juga di sana terdapat nge. Jadi karang gigi niki mengiritasi dia dan gusi, menyebabkan radang gusi dan berpotensi berkembang menjadi periodontitis ya. Niki saneng ngawina gusi niki surut, kehilangan gizi, kehilangan gigi juga ya, dan memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Ini maksud cara menghilangkan karang gigi niki secara alami bisa nih kira-kira nge, bisa dipraktikkan di napi asane pekubuan suang-suang niki. Pertama mentan baking soda gitu nih, mentan naler nganggen cuka asari apel, mentan berkumur dengan air garam, mentan juga niki perubahan pola makan paling penting juga nge, Dan juga tadi ada beberapa napi wastane bahan-bahan alami kadi napi wastane wau bias suka nika ya pasir-pasir sungai nika yang dumona mungkin nak ampun make cemer kenten mungkin agak susah ya untuk diaplikasikan. Yang ning napi kadi pernikahane ka aku sedani ya ngangen sareng yang sri ya ngangen abu paras kenten ya abu paras nika presida cuma majebot mungkin info detailnya bisa disampaikan lagi ya pada titian presiden tatas uning kedikinge. Ini mungkin bagi rakyat seni lianan pun api mentan kita tata cara tentawi. Napa sana tipsnya, nge masing-masing rakyat puniki punya caranya tersendiri durus makin ranjing niki ring pesawat telepon 0361223361 nge. Utawi ring WhatsApp niki ke jantosin niki nge gatranya nih. Inge Om Swastiastu. Ah, glebok. Inge wawane male niki sane presiden nyarengin durus ngeranjing kimantan nge. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ah, Om Swastiastu. WKBB.
1: Om Swastiastu.
0: WKBB.
1: Tapi gak apa tuh Dayu.
0: Dayu gak ternyata kena WK pun api.
1: Astung kare, ampun mau payas. Matu rencana.
0: Oke, entah nampunnya payas secara lagu bandel.
1: Ampun.
0: Oh, napi kan misi antingnya ban-ban.
1: Udangnya acara udang senger. Tapi panganti ngeseng apa udang.
0: Oh, kadentian jangarnya kan di ngali bulan atau sama matahari.
1: Senger kan udang kan di ngeseng apa udang.
0: Oh, bos tegak.
1: Cara jangar siap manu.
0: Aduh, coba menjemput foto ya. Foto ya, Ichen dikirim di akhir.
1: Pangkat timok siap di dapat taro nih.
0: Oh, hampir atuh.
1: Moro masuk di kori sani bentar merajan.
0: Waduh, waduh. Artinya perhatian betara ya langsung fokus saja Bu Eka nih kene nih mungkin.
1: Apa di mana mau jero jalan pasti miskong nih. Di dapur apa nak leng di dapur mencet. Nah. Siap boy do. Cara kedes bang jangkrik alam jangkrik Bali nih kau tu. Jangkrik Bali kan gede-gede selam-selam tuh.
0: Ini nongcret nih katan.
1: Jangkrik.
0: Jangkrik. Oh.
1: Jangkrik alam nak putih-putih nih kan jegek-jegek gitu. Waktu Maret kan boleh numas jangkrik alam bang, jangkrik Bali. Kan gede-gede selam-selam tuh.
0: Siang pun ada mana yang jauh mana selam nah?
1: Nggak jauh, bohongnya gede sih. Ngelik matanya. Nggak. Nyah yang nepuk jangkrik itu.
0: Oh, lihat jelek muanya kan?
1: Tahan pas gede selam.
0: Oh bos gede. Oh
1: gede selam.
0: Gede
1: nak selam gede.
0: Gede selam Ben. Asalnya warna selam nak buat kan nak tandeman nih ke.
1: Ya asal bos selam pasti menyihir tu.
0: Tanya masih nak Ben.
1: Selam gede setengah setengah selam gede. Putih gede.
0: Mana nak orang makin nak selam selam kedas yang kan nih ke.
1: Selam manis.
0: Gitu. Oh selam manis ada nih sih.
1: Banyak yang antre.
0: Ya salam kedah.
1: Salam not jak-jak temen
0: kan. Aduh, enggak boleh gitu ya. Lah ge Bu Eka semang-semang.
1: Pasti men Miss Kong sap ngambil HP wae nge. Diputu ngurah video. Jero made setir.
0: Tante Jerman nyenggol nih, dia ikutan juga mau gibah. Tante Jerman.
1: Oh, Tante Jerman ben pasti Bu Mahindira. Kak Mangku Sedani pasti nyolek HP di dapur tuh.
0: No, kentan.
1: Di dapur pada dalam mungkin numun kalambil dia enggak tuh dalam dia nak.
0: Men orang HP di dapur mungkin anggena pun ecen.
1: Anak tenjoh dapur di tiangan tuh. Apa?
0: Inge, jema ampun.
1: Iki nini santa ampun nyolek tuh.
0: Oh, inge nakeh nyolek WK tuh.
1: Inge. Nah, abis
0: Abah, ratu anak artis bisi-bisi, yang orang bisi-bisi konyang nawang gitu.
1: Gitu loh. Artis. Yang niki ojo lepa nyarangan tuh akeh. Iya. Ajum guys, asih ngagong ajum seroren ajum.
0: Nah, benar aja. Yang terus ngajum nak kenten blok ajum masih daden.
1: Oh, gitu nggih. Kan jalan ada sutita sekam nyolek.
0: Ay, geng, oh niki,
1: ayo manik wangi tuh nyarengin.
0: Munga.
1: Nah, napi topiknya tuh.
0: Gigi dan ya, mulut.
1: Tuh mau gogonya tuh nggih. Ampun jangan ngeranang nak ico niki Bu Jero Chandra gumanti. Dan ampun Ibu munggah tiangjak segar bayon. Astung karo.
0: Ikut rasanya gini apa napi ada nih berdiskusi ya, begonja bareng.
1: Iya, dia telar wasta itu ya, seni. angin manfaatnya niku ageng pisan kan. Patus suka dimang pandu niku nge rajang mang. Sehat mang. Tapi topiknya tuh bau mulut tuh
0: gigi dan mulut niku loh. Jadi di gigi niku kan banyak ada karang giginya bermasalah kan. Niku saning ngawinang bau mulut. Jadi mulut niku juga mulut. Tidak kesehatan mulut kan harus dijaga kan.
1: Nggih, makanya harus rajin periksa gigi.
0: Ampunang
1: males. Mang ical karang-karang gigi ni kok nggih. Sampai tepuk panggih di tiang wenten kan di lumutan tapi
0: lumutan. Ijo gigi nat.
1: Nah niko sampun karangnya niko sampai ijo.
0: Oh.
1: Wenten nat tu. Tapi dia pede san masih gede gitu.
0: Aing buat Bu Ekan letakin nggih. Ada nang len lek
1: aduh selesai lah
0: tuh. Oh kentennya
1: titiang betul nih titiki jujur niki enten kayak titiang negor ngogor aspal pulas niki bikin titiang nak becik tuh antas mungkin kantun pangal pengijeng kantun wau besik kelas pangal tiang betennya di tanam
0: wau besik kenten
1: wau besik makin nak nih nih ampun nakeh tepuk cang rongong giginya dur nere tuh
0: karena tidak dijaga niko
1: nah niko ada gigi niko enten kekalih ratungeh gigi tulang dan gigi nasi.
0: Gigi tulang
1: kalau gigi
0: gimana?
1: Nasi niko putihnya kurang bagus tapi cepat keropos.
0: Oh.
1: Nah, niko mawinan gigi nak akeh mungkin cenik ampun rongong. Karena berok niko nih. Mungkin keturunan juga dengan tentu nih. Yang negor aspal gigi yang kan wenden long ratu gusi ya leh menek.
0: Oh.
1: Lekat gigi menek kaya kok gusi lah kono niko ampun dia ngedang-ngedang niko ngabot duun niko makanya mungkin gigi tiangnya cua di depan niko nepi karena gingsul niko dokter kan tani ngedang yang kedeng berkeras kelas gigi tiang nyangat dia rongo tuh cero film cero topeng kapal ni benyah tuh gigi ya
0: oh kayak top napi ya dah saat dia napi ya dah topeng
1: niko bonres gigi ni kapal ni
0: patut niko
1: nah niko sampun mawena kena yang kan dokter ibu mau pakai behel permanen ya biar rata giginya oh enggak usah dok saya udah tua biarin aja yang penting gigi saya utuh gitu. Makanya gigi agak cua di tengah dua ini si gingsul karena tuh
0: nggih
1: gingsul niko kan bening ngedang dokter ya kenten
0: iya sih
1: nak bos ke gede bayu aspal medem bekat gogor
0: udah nih mana aspal
1: oh niko sampun nah yang nenang indek bau niki otomatis niki mulut yeah. Niko bau nih karena nanti yang datangnya niko kan dari perut awan niko kan datangnya dari perut nah kalau di perut kan bermacam-macam ada kotoran wenten nggak ada pokoknya kencing udah bau yang lainnya udah bau
0: yeah.
1: Niko
0: hasil metabolisme bau, namanya
1: yang kayaknya maro bangun tuh orang tuh pasti niko nih berbau mulutnya setelah dia minum air putih setelah dia makan mungkin hilang setelah apalagi setelah sikat gigi gitu nih memang benar niko kalau giginya banyak bakterinya niko banyak banyak plek-pleknya niko memang niko menyebabkan bau coba rajin tiang awalnya dumun atuh nih periksa gigi tuh memang habis niko nyeri sekali rasanya nyeri dan minum es tembani
0: oh iya ngilu ya
1: ngilu tapi setelah niko karena kebiasaan mungkin rutin kontrol gigi
0: rutin
1: kenten niko sampun karena gigi niko masuk ke tengah itu ya mecelep ya ke tengah niki kak mangku sedani nyarengin waktu udah wak mau palu niko ya mecelep ke tengah itu matis akarnya niko kelihatan itu karena makannya kayak plek padahal kan plek nih kok akar gigi yang muncul yang kan bisa dokter gigi kok begini giginya sekarang dok iya karena giginya ibu tuh masuk ke tengah dia ketarik dari ini akarnya nih kok tuh kelihatannya seperti plek padahal ini kok kan plek nih kok akar gigi
0: akar giginya yang,
1: muncul,
0: yang timbul
1: kan.
0: Ya
1: karena mau palu nih kok
0: nggih timbul okay, jadi naik dia
1: nih kok sampun mengenai bau dia kayaknya nggak bisa hilang nih kok itu memang dari sananya dari dalam udah bau gimana mana tuh
0: bener sih kalau misalnya tapi kan yang kadi dumun nak cara merawat gigi ya sebelum kenal pasta gigi kenten atau sikat yang dumun bu Eka kadi napi
1: Kalau dumun waktu zaman cenik-cenik nih kong eh, zaman 5 tahun, 6 tahun, wentan nak kayah ditukar-tukar nih kong ratu sami nak nih kong ngalamin sebaya-sebaya tiang tuh, wentan pasir-pasir sarin-sarin bias nih kong tapi,
0: yeah, ini halus ya.
1: Nih kong ngeno mesisek ditukar itu,
0: kalau
1: wentan garam,
0: garam.
1: Nih garam mangen.
0: Diapain nih kong?
1: Niko kan gosok jadi gigi nih kok ngangen tangan. Dumun kan jarang orang pakai sikat gigi zamannya kecil-kecil.
0: Iya, betul.
1: Nah, seperti anak kita baru lahir udah bisa udah bebusu nawang makan udah kita ajari sikat gigi cenik kan wenten. Untuk anak-anak niko, iraga dumun zaman tiangan langah nak ngangen kenten atau paling orang-orang yang tertentu aja memakai kenten loh.
0: Iya.
1: Makanya makin agak nak nini makin lekat kalau mau kepleas bersedia sikat gigi
0: ya oh iya betul sekali. Mana Bu Ekan tapi ada nih memang sering buat ngangen nih. Apa ada cara lain selain garam sama bias
1: pasir? Ya. Nah, zaman niko nak aduh.
0: Niko mantan ya.
1: Nih niko mantan kita pakai. Tapi bagus juga. Kita mandi di kali itu kan kalinya bersih.
0: Bersih dumun.
1: Banget tuh.
0: Betul.
1: Airnya jernih banget. Dan jarang ada kotoran lewat. Lalu sekarang kan udah ada yang memelihara babi, yang membersihin babin kandang itu kok kade ya, bukan kan nyebabkan airnya kotor itu.
0: Oh, okay.
1: Makanya kan bani makin mandus itu kade
0: nih kok. Yang niatnya bersih malah kotor datang jangan.
1: Iya, niko sampun kelihatnya jernih tapi kotoran ada yang memelihara kandang ayam, niko bersihin kandang ayam dibuang ke kali atau ke kelabah ya, niko diranggo diteben kan ten bani bener atuh.
0: Nah, sudah tercemar makin akhir.
1: Nggih, tapi malah zaman makin bokok pelosok-pelosok makin sudah ada medui kamar mandi. Nah, ada jarang orang mandi ke kali sekarang kecuali di negari di Kediri nika perbatasnya wenten ditempul lah tuh. Ditempul nika wenten tempat permandian dua untuk khusus untuk wanita khusus untuk pria. Kenten tempatnya nika mungkin ada mereka mandus kenten ketuk-ketuk
0: sekalian kenten.
1: Nggih, kenten makin lah tuh. Iko ampun penyebabnya kalau bau mulut, memang itu dasarnya dari dalam, tak bisa iko hilang. Itu sudah pembawaan.
0: Betul
1: cuma
0: sekali.
1: Yang kita bisa membersihkan gigi mungkin bisa hilang baunya nih.
0: Betul sekali. Jadi minimalisir juga. Ya nih ampun buat bau mulut, tapi sana presiden kangen kan kenten mungkin.
1: Ya kalau biasanya yang tiang usan sikat gigi itu minum permen, itu mati dia hilangkan baunya.
0: Betul.
1: Apa permen kan macam-macam ada mereknya. Kita nggak boleh nyebut merek di sini. Macam-macam ada merek permen gitu. Nikel kita isep. Nikel juga mencegah bau mulut nikel.
0: Berarti kan penting ya Bu Eka ya, apalagi sering berinteraksi. Interaksi ya, karena apa sih namanya berpengaruh dengan kepercayaan diri terutama nih.
1: Nih, Niko sampun sama dengan bau badan nih.
0: Iya, Niko
1: sama dengan bau badan, bau mulut Niko sama. Aja anak ngomong mau kipok anda sih sampai kipok mulut, aduh, agak apa menyisik bulu bah?
0: Nggih, nah ini aja nih.
1: Ngomong kok ya mau kipok nah gitu.
0: Ada yang salah nggak sih, Ken?
1: Nih, kentan nampun itu nih. Mogi jadi kisah netios malih jebos merusih dayang nih nggak, mungah malih ngubohin, mang pandu Pak Yana. Botot mancong menglebu gak unge?
0: Padahal
1: dirimu tot.
0: Kasihan dirimu. Merah tuh walean.
1: Astaga. Niki mang pandunya bang ngerajang mang. Nggak makin mangge. Mogi boleh mang. Menikah dumun tuh dayu hari.
0: Rahajang
1: ngemargiang suadarmo. Suksemo galah katu ribu pamit. Om santi santi santi om.
0: Inge semua kan Niki. Bu Eka BB sampo nyarangin seke widang batu bulan. Ya memang sangat penting sekali ya di kira-kira untuk menjaga kesehatan gigi dan juga mulut ya. Karena memang berpengaruh sekali Niki sekarang tingkat kepercayaan diri kita, apalagi keseringan untuk berinteraksi dengan banyak orang kan ya di hari yang padat Niki ya. Yang Niki di pernikahan WK di BB di Wau ya cara membersihkan gigi sedurunge mengenal Niki ring napa wasane pasta gigi dan sikat kan ya untuk merawat gigi Niki memang dulu seringan anak-anak adumun Niki ke tukang Niki nggih utawi ke sungai karena memang kemungkinan pas nih ke bersih ya tidak ada tercemar apapun. Jadi memang orang zaman dahulu nih kan memang percaya menggunakan pasir sungai atau bahan abrasif ke bawah sungai ya, alami kadibubuk arang cangkang juga ya, garam, cangkang telur niki juga ternyata bisa ya untuk membersihkan gigi, karena alasannya kadi niki. Kadi ka pertama niki bahan abrasif alami utawi scrubbing kenten nggih. Ya ning pasir sungai terutama yang halus niki memang berfungsi sebagai bahan pengikis ya utawi abrasif niki, mekanis untuk menghilangkan plak, noda dan sisa makanan yang menempel di gigi. Atau menika sampun kadi yaji tata, ka angku sedani, sira wau boleh nggih nyarangin buat KBB, naler nggih mau sang napi seringan make nganggen napi bias nike nggih pasir-pasir sungai nike anggen membersihkan gigi, karena memang dia berfungsi scrubbing utawi untuk bahan pengikis kenten ring kawin tenan pla utawi noda utawi sisa makanan sane kanten ring cangkem. Nah memang sebelum pasta gigi modern juga sudah ditemukan kenten nggih manusia kenten zaman dulu ya menggunakan bahan keras ya yang tersedia di alam niki untuk menggosok gigi, mirip dengan fungsi bubuk gigi niki atau pasta gigi abrasif kadi mangkin. Nah. Jadi kedadosan pembersihan mekanis niki kebosnya jadi sifat pasir yang kasar kenten utawi bahan-bahan sane kasar lianan kadi garam juga karena teksturnya dia ya detailnya dia ke kasar-kasar kenten lah dapat melepaskan kotoran dan karang gigi yang mengeras. Niki presiden menjaga kebersihan mulut kenten nggih pasti kesampun meskipun tidak menggunakan sikat gigi. Menarik ya kemauan untuk penggunaan pasir yang ajaget kadi makin sepertinya mewah untuk diaplikasikan karena memang banyak sekali juga ya ring sungai kenten nggih sudah banyak tercemar untuk penika ya ning makin nampun serba praktis kemanten yang penting rakan-rakan niki rajin gosok gigi. Iya kalau baru bangun pasti kesampun minum toya ya untuk menetralkan misalnya dari bau cangkem kentennya karena habis bangun tidur wajar nih ke dan penting jangan sampai mengganggu ke orang lain nih kengge ya kira kerai kadia semudik kedumun ya titian nyari kerai untuk tapi pastinya mau sang dinin di gigi dan mulut ya dua nih niki bentar sana jagi ngelintang durus musan dekan dumun
2: Aci Sang Hyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sanghyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sanghyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada Grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 光。
1: 哎呀，
0: 喂，jeung sing orang apa, jeung sing ngorco, jeung saget aingnya.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
1: Hah? Emang penting ya, Bu?
0: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil, punya anak. Pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek, untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
1: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek, 3 bulan sebelum pernikahan wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
0: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
1: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
0: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggera Krai, kata Misi Kian Iriki, Ring 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Inggera pasti ke Sarang Titian Iriki, Dayu Ari, Ring FM 106,4 MHz. Hantar Ring Program Acara Dwi, Peniki Ring, Rajeng Bali, Sani Motang, Indah Informasi, Makemiwah, Tembang-Tembang. Inggi, dimana-mana Iriki, Presiden Terhibur, Hantar Tembang, Sani Sampun, Katurang Ring Ambare, Gantengnya di World Winter Sales Marketing. Iriki, Sake Yudi, Krosno, Gantengnya Naler, di World Sampun, Katurang, Hantar Plastir, Pelas, Ampura, ya, Pelarian Tresno, Iriki, Sake Gus Parda. Engge mau limalin kiring topik duwe mau sang nenen ide gigi dan mulut kenten ge. Di wo sampun katoran sareng rakerai sampun ngohin naler nge penapi tata cara pacang merawat gigi kenten naler ring cangkem kenten ge yen kadi dumun ne nganggen tapi wasane di wo nge anto pasir sungai kenten ya duani sungai dumun apa kanto bersih-bersih niki nenten daerah yang tercemar. Benten ke bawah niki danyu sana napi abu danyu nika nge sana metunjal nika danyu he kadi penikane kangku sedani wawu nge nalar benten paras awo niki sana presiden kangen dumuna sedurung mengenal niki pasta gigi atau merawat gigi nge nge minam ya nih makin agak mewah niki jika diaplikasikan niki ditanggutip saking dali.co.id mau sang ini cara menghilangkan karang gigi ya secara alami dan bisa dan mudah niki dipraktikan re pekubon soang-soang ya. Kadi di wawun wawun titang penguningin ring baking soda niki nge ke bawah. Biasanya ibu-ibu yang suka bikin kue niki pasti tahu ban niki nge. Yang ini lanang, yang ini tenunin coba takkan mantan sarang napi asli ini Adinda. Ya, mau sang ini baking soda niki memang terkenal sebagai bahan pemutih alami juga ya. Baking soda juga diketahui efektif dapat menghilangkan noda permukaan di gigi kenten nge. Namun menggunakan bubuk baking soda juga untuk memutihkan gigi tentu merepotkan niki kocap nge. Nah jadi napi asane ngelantur niki bisa diaplikasikan cuma dalam takaran yang secukupnya saja kenten. Hingga ngelantur niki bentar yang cuka sari apel niki nge rakerai ring sumber niki kebosang ring cuka sari apel niki pinakel larutan alami yang dapat membantu menghilangkan karang gigi dan juga bisa memutihkan gigi ya. Jadi caranya, rakerai presiden ini melarutkan cuka apel dengan air kemudian diaplikasikan sebagai obat kumur. Lantar niki kumur sampun selama 30 detik untuk membantu melonggarkan karang gigi punike. Jadi asam dari cuka apel niki bekerja untuk menghilangkan karang gigi. Nah ini ngering tasik utawi garam niki nggih kadi pernikahan ibu EKBB. Kalau di sini dia berupa air garam. Jadi rakerai dianjurkan untuk berkumur dengan larutan air garam niki nggih untuk ngewantu mengurangi bakteri dan menenangkan gusi yang sedang meradang. Jadi khasiatnya niki antibakteri memang ya secara alami dan menjadikannya sebagai pengobatan yang sederhana dan efektif. Dan nonton niki menta perubahan pola makan ya. Jadi pastike sampun untuk mengurangi makanan yang manis kenten nggih atau bertepung juga ya dan dapat mengurangi pembentukan plak kenten ya. Jadi pola makan yang seimbang niki kadi buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian yang utuh kenten nggih mendukung kesehatan mulut dan meminimalkan penumpukan plak. Dan menta niki nge ke bawah tips penting untuk mencegah penumpukan ya. Niki mencegah di wow sampun cara mengatasi makin mencegah ya untuk mencegah penumpukan karang gigi yang mengeras. Jadi pastikan sampun sikat gigi yang teratur sampun nang mayus niki rakerai nge. Karena dari pepatah rajin pangkal sehat. Nge, jadi setidaknya rakerai ya minimal sikat gigi niki 2 kali sehari lah pas mesiram kentan nge. Kangen sikat gigi yang berbulu lembut niki mana presiden kesehatan gigi niki terjaga. Dan makin mentan sampun ke bawah sobat kumur yang sangat mudah untuk ditemukan ya didapati. Jadi bisa berkumur dengan obat kumur punika, lantur jaga pola makan yang sehat dan hindari produk tembakau ya, merokok kaitannya dan menggunakan produk tembakau lainnya yang meningkatkan risiko terbentuknya karang gigi dan penyakit gusi. Dan lantur niki sampun ke ya, kaitan pihak medis yang memang kompeten ya. Jadi pemeriksaan gigi rutin, kunjungi dokter gigi juga bisa niki nge untuk pemeriksaan gigi secara profesional setidaknya 2 kali lah kenten dalam setahun niki guna menghilangkan karang gigi yang sudah terbentuk dan sudah membantel niki ke bawah nge. Nah
Tak kerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar mulai sakit obrolan ini makin kini raga sarang-sami memahami bahwa kesehatan gigi peniki dan mulut ya nenten juwanta soal penampilan kentan gitu tetapi juga memengaruhi kesehatan dan rasa percaya diri dawa hiraga pacam berinteraksi dengan orang lain ya. Karang gigi sebenarnya terbentuk karena kebiasaan kecil nih kengge yang sering disepelekan. Namun tapi pastane kadi jarang membersihkan gigi juga nggih terlalu sering mengkonsumsi makanan yang manis ataupun kurang menjaga kebersihan mulut. Nah, kalau misal dibiarkan kira-kerai, jadi nenten jawanta menyebabkan bau mulut ngimanten tetapi juga bisa memicu gangguan pada gusi dan kesehatan gigi. Penting sekali nih kengge. Nah, duaning ring jamane mangken iki kira-kirae nak sami sampun serba napi wasane aktif penuh interaksi ya. Kita sering berbaur juga dengan orang lain. Kentenge senyum yang sehat niki, napas yang segar menjadi bagian yang penting dari kenyamanan dan rasa percaya diri iraga sarang sami nggih. Inggih kira-kirae para pendengar setia perempat RRI Denpasar kardia sapun iki titah matur ngeninin indi informasi ring kawintenan kesehatan gigi dan mulut. Mugi-mugi niki ide mampi kena sana kerai kenten ge minap rakerai wentan sane kantun gigine duang kate telung kate dan kena pinggan ke faktor U juga tidak apa-apa yang penting rakerai tetap rajin ya menjaga kesehatan pembekasannya ring gigi miwah mulut hingga sana mangke niki dua ning pacang nyangre ringgala jam siya kenten ge maju bos pasti kesampun kadi bos itu yang wau pacang iri titi rakerai untuk obrolan komunitas maju bos pacang kesarangin oleh Kementerian Agama Provinsi Bali atau menikah ngiring mesan dekandumun niki rakerai dua ning wentan sane jagi ngelintang.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat pagi. Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan industri menuntut lulusan SMK di Bali tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan komunikasi, literasi digital, adaptasi, dan etika kerja. Hal itu disampaikan Kepala Disdikpora Bali Ide Bagus Gede Wisnawa Punia saat memberikan materi tentang strategi sukses lulusan SMK memasuki dunia kerja di SMKN 2 Sukawati Gianyar. Menurutnya, peluang kerja masih terbuka luas, namun hanya dapat dimanfaatkan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri atau DUDI. Wisnawa mengungkapkan lulusan vokasi di Bali masih menghadapi tantangan, mulai dari ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri hingga menurunnya kualitas soft skill tenaga kerja muda. Karena itu, lulusan SMK didorong memperkuat kompetensi, memiliki sertifikasi, aktif mengikuti PKL atau magang, serta menguasai teknologi digital. Selain menjadi tenaga kerja, siswa SMK juga diarahkan menjadi wirausaha muda di berbagai sektor potensial seperti kuliner, desain digital, fotografi, bisnis daring, hingga pariwisata. Disdikpora Bali juga meminta sekolah memperkuat sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan industri melalui teaching factory dan pembelajaran berbasis praktik nyata. Demikian Kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia

0: Om Swastiastu. Ingi Raka Rai, para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Balingi Muali Mali Niki nyaringi dengan FM 106,4 MHz. Pastikan sampun sarang titian meniki Dayu Ari sane sampun kantor suatnya nyaringi Raka Rai ringga lahi makin nge makin sampun ngerantun niki untuk program acara duwe ring rahajeng Bali makin sane kedagingan untuk obrolan komunitas keserangin Kementerian Agama Provinsi Bali. Ingi Raka Rai Maja Bos nyaringi Raka Rai kayun mengakses niki siaran duwe diurus ngeranjiki mantan yang Facebook perempat RRI Denpasar utawi RRI Digital kenten nge nalar meja bos yang Raka Rai wentas sani pacang ketakenin utawi kayun napi sani bergabung ya untuk pembibakan duwe meja bos diurus ngeranjiki mantan niki ngeranjiki ring pesawat telepon 0361-223361 peniking ya utawi sani malu-malu bertanya dan kenapi dadas ring WhatsApp kenten nge ring 0878-9882-2420. Ingin Raka Rai sani mungkin niki ring kesempatan sani becik pisan nggih Rahina mungkin tanggal 12 Mei kali tadi 6 likur pasti kesampur ring Rahina Anggara kenten nggih pacang kedagingan untuk perluan komunitas saran Kementerian Agama Bali kenten nggih niki mungkin pacang ngangkat topi membahas tumpuk warige niki nggih inggih sering sedih dayu nenten jiwanta peragaan kemantan niki wenten sampun narasumber duwe kenten nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu. Sarang sira tiang niki nggih.
1: Tiang Igusti Agung Istri Purwati saking kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung.
0: Oh, Kabupaten Badung nggih. Ibu salam kenal dumu niki Titian Dayu Ari. Ya. Penapi gatre Ibu.
1: Becik-becik niki Rahayu.
0: Astun karek enak nggih. Nggih. Berarti Ibu memang sering dipanggil Sira niki.
1: Tiang biasa dipanggil dengan Bu Gongti.
0: Ibu Gongti. Aduh cantik sekali emang. Nggih, Ibu jati nggih ring rahinane mangke pacang angkat topik engki ngenen ini tumpek wariga tengkentan ya. Jadi memang memaknai tumpek wariga nih ke sani pacang rauh niki nggih. Malih pidan
1: minggu depan.
0: Minggu depan pasti ke ya. Aduh kena sekali niki. Jadi Manda Raka Rai sami tata suning napi nih ke tumpek wariga. Kenapa kita menjalankan tumpek wariga kentan Ibu nggih? Antu menika topi niki sani jagi kangkat ring rahinane mangke. Nggih Ibu. Dua ning sampun galah niki, sampun saya ge.
1: Sampun.
0: Inggih, durus ibu.
1: Kita setiap 6 bulan sekali merayakan tumpek warige.
0: Kata
1: yang disebut dengan tumpek bubuh, tumpek uduh, tumpek pengatag. Niki inggih. Sebenarnya di dalam sastra niki sudah disebutkan. Jadi di India tidak ada merayakan tumpek bubuh.
0: Tidak ada.
1: Tumpek warige itu tidak ada. Tetapi kalau kita melihat hakikat filosofisnya, ada di dalam Isa Upanishad disebutkan Sarwa Kalu Idam Brahman. Jadi bahwa Tuhan itu meresapi segalanya. Dari sana kita di Bali ini diimplementasikan bahwa apapun yang tumbuh itu memiliki jiwa atau roh.
0: Pasti. Oke.
1: Karena kalau tidak ada jiwa atau roh,
0: tidak bisa tumbuh.
1: tidak
0: bisa hidup lagi.
1: Iya, tidak bisa hidup. Jadi apapun yang tumbuh dan berkembang itu pasti ada jiwa. Ada percikan sinar suci Tuhan di dalamnya yang membuat dia itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang disebut dengan ini Isa Upanishad. Sarwa Kalu Idam Brahman, bahwa Tuhan meresapi segalanya. Dari sanalah kemudian kita implementasikan lagi dalam bentuk wujud kita menghargai, membuatkan satu upacara menyucikan semua yang tumbuh ini dalam bentuk tumpek warige ini. Hari suci tumpek warige.
0: Oke, artinya dalam artian tumpek warige niki bentuk penghargaan terhadap
1: penghargaan dan penyucian terhadap segala yang tumbuh dan berkembang. Jadi sarwo tumuwo.
0: Oh ya, gitu.
1: Sarwo tumuwo. Jadi di sini kita implementasikan dalam bentuk memberikan banten kepada tumbuh-tumbuhan, nggih, masang sat-sat, kemudian membuatkan bubuh sumsum. Ya. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, kenapa bubuh sumsum? Ya. Kenapa tidak bubuh nasi?
0: Bubuh injin.
1: Bubuh injin kalau enak ya.
0: Okay.
1: Nah, jadi di sini mungkin kita bisa tapi tarik dari kata-katanya, tapi arti kata bubuh sumsum ya. Sumsum itu adalah simbol energi kehidupan.
0: Sumsum.
1: Iya. Apa yang tidak bisa hidup, semua yang mengandung sumsum itu pasti bisa hidup. Contoh, kalau tumbuh-tumbuhan itu kering, berarti dia tidak ada mengandung unsur sumsum, tidak ada getah di dalamnya, tidak ada cairan di dalamnya, berarti tidak ada sumsum, dia itu pasti mati. Nah, demikian juga tubuh manusia ini, yang membuat tubuh manusia ini hidup dan berkembang itu adalah sumsum tulang belakang. Iya kan?
0: Betul.
1: Nah, ini jadi ini mempersembahkan bubur sumsum ini adalah kita sebagai simbol bagaimana kita memberikan kehidupan, memberikan energi kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan itu. Kita mendoakan agar tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, perlu diingat bahwa apapun yang tumbuh ini memiliki jiwa, memiliki perasaan.
0: Betul.
1: Walaupun kita tidak tahu, karena dia tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan, kan begitu, tumbuh-tumbuhan kan tidak bisa jalan, tidak bisa berbicara, tetapi dia memiliki rasa.
0: Oke, bayu.
1: Iya, nah, ini bisa dibuktikan dalam penelitian di Universitas Chulalongkorn, ya tahun 69 itu, ada mempraktekkan semacam menanam bunga semacam gumitir. Iya. Jadi ada dua pohon gumitir yang ditanam, sama tingginya, pupuknya sama, tanahnya, medianya sama. Tetapi yang satu ditempatkan di tempat di mana orang sering melampiaskan emosi kemarahan. Jadi kalau ada orang marah-marah, ada kan dia memiliki tempat khusus orang melampiaskan rasa stres gitu. Di sana ditempatkan satu. Kemudian di pohon yang satu lagi ditaruh tempat pemujaan. Di wihara atau kuil.
0: Tempat suci lah.
1: Tempat suci lah. Nah, kemudian dalam waktu 3 minggu, tumbuhan yang ditempatkan di tempat orang yang stres layu dan mati.
0: Benar itu.
1: Ya, walaupun sudah disiram, diberikan pupuk dirawat, yang sama, dirawat, tetapi karena setiap hari mendengarkan umpatan, mendengarkan kemarahan, stres dia tumbuhan itu.
0: Oh, gitu.
1: Ya. Kalau di yang ditempatkan di tempat suci, dia tumbuh subur dan berbunga dengan baik karena selalu mendengarkan doa-doa, mendengarkan kata-kata yang lembut, penuh cinta kasih. Jadi tumbuhan itu bisa mendengar dan bisa merasakan. Makanya di Bali ini kalau di sawah-sawah kita sering zaman dulu kalau sudah mulai ada berbuah padinya itu sudah mulai ada bijinya gitu, dipasanglah sunari.
0: Sunari
1: itu semacam seperti pindaan gitu seperti kipas ya, tapi dia kalau berputar dia akan mengeluarkan suara suara yang merdu. Itu jadi itu untuk membangkitkan atau merangsang pertumbuhan dari padi ini supaya lebih bagus lagi. Iya, demikian. Makanya kan biasanya dulu kalau orang metekap gitu bilangnya, pasti sambilang nyuling kan gitu. Ini jadi ini merangsang pertumbuhan dari tanaman padi itu.
0: Nah, itu secara alam, secara alam. Buana agung lagi ke bawah.
1: Iya, gitu.
0: Oke. Terus gimana lagi, Bu?
1: Nah, jadi di sini kita sekarang kan lagi giat-giatnya ekoteologi, bagaimana kita memelihara alam, menjaga alam dan tumbuhan. Nah, alam atau pekarangan kita itu mencerminkan diri kita. Kalau kita tidak suka menanam pohon di rumah dan lain sebagainya, pasti kesannya akan gersang.
0: Gersang, tidak teratur,
1: tidak seger gitu, tidak ya, betul, ya betul. Tidak seger gitu. Nah, jadi ini akan mempengaruhi jiwa kita. Kalau jiwa kita gersang itu otomatis kita akan cepat emosi kan?
0: Iya sih.
1: Emosi, cepat marah. Nah, makanya di sini kan ada bunga juga, ya kan? Betul. Walaupun bunganya tidak hidup, tetapi ada sesuatu yang indah yang kita lihat.
0: Ada efeknya ya?
1: Ada efeknya. Mm-hmm. Karena apapun yang ada di alam itu akan berpengaruh kepada diri kita. Kalau kita memberikan kasih sayang kepada tumbuh-tumbuhan, memberikan kata-kata, misalnya kita menanam pohon mawar. Setiap hari kita ajak bicara, "Wih, cantiknya bunga ini." Pasti dia akan semakin rajin berbunga. Saya pernah mencoba. Saya punya pohon mangga. Nah, di satu sisi, ya, kan Niki pohon mangganya Niki gede. Saya hanya berdiam diri di satu tempat.
0: Okay.
1: Di satu sisi, di sana aja saya berbicara sama mangga ini. Anehnya pohon mangga Niki berbuah lebat di tempat di mana saya berdiri. Di tempat yang lainnya tuh enggak ada buahnya.
0: Masa, Ibu?
1: Iya. Jadi dia bisa mengerti, "Oh, orang ini senang berdiri di sini." Jadi saya karena sering berbicara, memberikan kata-kata pujian sama pohon mangga itu, "Wih, bagus sekali pohon mangga ini, nanti pasti buahnya lebat ya. Wih, baunya harum sekali loh bunga mangga ini," gitu. Kita puji terus dia. Akhirnya buahnya lebat di mana saya berbicara sama pohon mangga itu.
0: Gitu. Ya. Jadi itu sudah terbukti ya.
1: Terbukti sudah. Jadi ini kalau kita ingin menanam pohon supaya tumbuh baik dan subur, rajin-rajinlah kita memberikan kasih sayang. Apakah itu kita saat menyiram, kita berbicara dengan pohon, karena dia bisa mendengar dan bisa merasakan. Dia memiliki jiwa.
0: Gitu ya.
1: Jadi kalau kita sudah memberikan kasih sayang kepada semua makhluk, tumbuhan maupun pohon yang ada di sekitar kita, maka mereka pun akan memberikan feedback yang bagus, yang positif. Udara jadi bersih, pekarangan kita jadi indah, jadi seger gitu.
0: Ya, artinya kita juga diajarin sama alam itu sendiri ya, Bu ya. Alam itu jadi guru, ya.
1: Jadi guru. Demikian juga sebaliknya. Ini ada yang suatu penelitian, di mana di saat orang itu marah-marah, saat orang itu marah-marah, maka dia itu akan memberikan efek yang tidak baik pada dirinya.
0: Betul.
1: Bukan hanya kepada pohon saja kemarahan itu membuat pohon itu mati atau mengering, tapi juga kembali kepada orang itu. Jadi dia bisa stroke, bisa terjadi
0: gangguan
1: mental, gitu, bisa pingsan mendadak kalau orang itu terlalu marah, terlalu emosi. Jadi sebenarnya kalau kemarahan itu kita lampiaskan dengan mengeluarkan kata-kata atau mengeluarkan emosi, itu justru tidak bagus.
0: Gitu.
1: Bukan hanya kepada lingkungan kita, karena kemarahan itu seperti bom atom. Dia ketika meledak itu auranya itu akan memancar kemana-mana. Tumbuhan maupun orang di sekitar kita itu akan terkena imbasnya.
0: Terkena biasnya.
1: Iya. Kadang orang yang marah di samping kita itu, kita tidak tahu apa-apa, kita bisa ikut marah.
0: Betul, betul sekali.
1: Nah, itu yang membuat dari kita harus belajar dari tumbuh-tumbuhan bahwa kemarahan itu tidak bagus.
0: Kemarahan tidak bagus.
1: Iya, karena itu akan merusak pertumbuhan diri kita sendiri.
0: Iya. Artinya gimana kita memperlakukan alam?
1: Iya.
0: Jadi kita juga memperlakukan diri kita seperti itu.
1: Jadi kita diajarkan supaya tumbuhan itu bagus, berbunga, tumbuh dengan baik. Kita memberikan cinta kasih, jangan hanya kepada alam saja. Berikan cinta kasih pada diri kita sendiri juga. Bagaimana kita menyayangi diri kita? Karena apa yang ada di alam ada juga dalam diri kita.
0: Oh gitu, Bu ya?
1: Iya.
0: Oh, gimana
1: tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan bukan hanya ada di alam, tapi dalam diri kita pun ada tumbuh-tumbuhan.
0: Oh iya?
1: Ya, contoh yang kelihatan itu adalah rambut.
0: Oh iya, rambut
1: dipotong dia tumbuh lagi.
0: Kan? Ya. Kuku juga dipotong tumbuh lagi.
1: Jadi apa yang tumbuh di dalam diri kita, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, contohnya sel yang begitu kan tidak kelihatan, itu kan tumbuh. Nah, itu pun perlu didoakan dalam tumpuk warige ini, karena kita mendoakan sarwo tumbuh,
0: segala yang hidup, tumbuh.
1: Begitu. Jadi kalau kita mempersembahkan banten atau sesajen, jangan hanya kepada tumbuh-tumbuhan saja. Doakan tuh yang tumbuh di dalam diri kita juga supaya tumbuh dengan baik.
0: Oke, artinya berusaha memaknai apa sih sebenarnya ya Ibu, iya, ya, untuk pelaksanaan tumpak wariga gitu. Oke deh, nanti Dayu mau tanya-tanya lagi ya Ibu, karena ini ada yang lewat sebentar, jadi istirahat sejenak ya.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasaran kalah kalimat benten sawidra menika sami benten naoman jero we
4: ya ditianji
3: iki mbok yange
5: sampeyan sidang meklu mertimpu
3: tanjung
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rak Raya para pendengar setiap 4 RRI Denpasar, Suara Budaya. Lagi berjumpa kembali Niki Sarang Dayuari di FM 106,4 MHz dan juga narasumber kita yang kompeten sekali Niki ya, luar biasa, wenten Ibu Gongting. Ibu, kanten semangat ya.
1: Semangat.
0: Oke, kita masih membahas mengenai Niki topik dueling memaknai tumpuk wariga kan gitu. Tadi kita sudah membahas mengenai napi astane, bagaimana kita menyampaikan mengasihi kepada alam. Dan juga kira-kira hal-hal mendasar yang bisa juga kita katakan untuk mengasihi diri kita sendiri. Diri kita, tapi Dewi masih bingung ini Bu, gimana sih detail kita untuk sepertinya biar bisa kita merawat atau mengasihi diri kita sendiri. Karena kan misal dalam era sekarang gitu ya, bahas ya, kita itu masih sibuk dengan apa ya, mungkin karena tuntutan, beban juga ya, jadi keperluan manusiawi lah. Kita jadi kita kadang-kadang lupa gitu artinya makna. Kadang di saat kita sudah mengejar itu, dia sudah semakin fokus, jadi padahal lupa sama dirinya udah semakin capek gitu. Jadi apa sih sebenarnya Ibu, bisa mungkin bisa dipahami silakan.
1: Jadi di sini tumpuk wariga ini mengingatkan kita untuk beristirahat sejenak.
0: Oh, beristirahat maksudnya?
1: Beristirahat dalam arti apa? Rawatlah diri kita juga. Jangan hanya kita merawat pohon, kita diingatkan bahwa semua yang tumbuh itu perlu energi. Iya kan, perlu energi. Apakah itu energi spiritual maupun energi kasih sayang?
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi bagaimana energi kasih sayang ini kita dapatkan? Ya harus kita tumbuhkan dari diri kita sendiri. Kita jangan hanya semata-mata melihat keluar, tapi lihatlah ke dalam.
0: Oke.
1: Ya, sebelum kita menyayangi orang lain, sayangilah diri kita terlebih dahulu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Kena sekali ya. Oke, oke.
1: Jadi, kalau kita tidak bisa menyayangi diri kita, bagaimana kita bisa menyayangi orang lain? Karena apa? Tubuh kita ini adalah cerminan jiwa kita.
0: Ya, tubuh itu sendiri.
1: Maaf. Jadi kalau kita tidak merawat diri kita, kelihatan kita itu sambru gitulah katakanlah.
0: Iya, iya.
1: Jadi acak-acakan. Orang akan melihat kita itu jelek. Iya kan? Maaf. Jadi bagaimana kita menampilkan diri kita sebaik mungkin? Ya, kadang begini, sebagai seorang ibu rumah tangga, kita tuh fokus sibuk bagaimana menyiapkan makanan suami, merawat suami, merawat anak. Ya, belum lagi kita bekerja, belum lagi kita menyiapkan upacara. Kadang kita untuk mandi pun lupa, malam kita baru mandi. Begitu rutin, akhirnya lama-lama apa, wajah kita jadi tak terurus, kusam, ya kan, kulit kita jadi tambah cepat keriput. Nah ini dah, dengan adanya tumpuk wariga ini kita diingatkan, mari kita sayangi sarwo tumuwuh, termasuk yang diri, ada di dalam diri dalam kita diri. Kita menyayangi ciptaan beliau, ya. Kita memuja, menyucikan ciptaan beliau, ya, memuja Tuhan dalam wujud ciptaan beliau, maka kita pujalah juga tubuh kita ini. Karena di dalam tubuh kita ini ibaratkan kuil. Kuil tempat stananya Ide Sang Hyang Widi yang disebut dengan Atman. Bagaimana kita merawat tempat suci dari Tuhan yang dalam wujud tubuh kita ini menjadi baik, menjadi indah, menjadi suci. Inilah yang perlu kita ingat untuk memaknai tumpuk wariga itu.
0: Oke.
1: Bukan hanya kita membersihkan tempat suci di pura, menanam tumbuh-tumbuhan di tempat pekarangan atau di tempat suci. Bagaimana kita menanam tumbuh-tumbuhan bunga yang indah, bunga kesucian, bunga cinta kasih di dalam diri kita. Yang menjadi kuil dari Sang Atman itu sendiri.
0: Okay.
1: Itu yang perlu kita tumbuhkan. Kita kita ingat.
0: Betul.
1: Dalam tumpuk wariga ini.
0: Ya baik gitu. Ibu, oke. Okay. Mungkin Dayu sudah mulai masuk ya arah pembicaraan kita, artinya tidak jauh antah sekedar tradisi saja, yeah, gitu ya, untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat agama Hindu untuk menghaturkan dari tiap apa sih namanya kerutinitas kita di ya tiap 6 bulan gitu, bung, ya, dalam
1: sekali warga,
0: betul, yeah, sekali. Tapi juga di dalam itu ada maknanya tersendiri, terutama untuk apa sih namanya menyayangi diri kita,
1: menyayangi diri gitu, tubuh kita ini.
0: Betul sekali. Tapi pertanyaan Dayu sekarang di kehidupan modern seperti sekarang kan gitu, Bu, ya, jadi semuanya itu harus dituntut, apa-apa ditargetkan gitu ya, yang ini yeah, jalan, yang itu jalan. Jadi bagaimana bisa kita menyeimbangkan itu, Ibu?
1: Iya, begini, keseimbangan itu perlu ya.
0: Betul sekali.
1: Antara kerja, istirahat, tidur maupun makan dan lain sebagainya,
0: kewajiban
1: itu ya, kewajiban kita itu perlu diseimbangkan. Kita perlu makan 3 kali sehari. Iya kan, okay. 3 kali sehari. Tapi kadang-kadang orang makan cuma sekali. Kadang lupa, kadang karena diet, kan begitu. Nah, ini yang menyebabkan tubuh kita itu mengalami kerusakan. Contohnya sakit mah, iya kan? Sakit mah, kadang-kadang ngetor-ngetor bayu, gitu, ngejar-ngejar batis, ikut lempuyengan, ya. Karena kita kurang makan.
0: Tapi kita sadari itu.
1: Iya, kita sadari, tapi kita tidak melaksanakannya. Artinya kita tidak memperbaikinya. Iya kan? Nah, inilah leluhur kita sudah arif dan bijaksana ya. Dengan melalui upacara-upacara tumpek bubuh, tumpek kandang, kita diingatkan. Dengan praktek upacara ini, kita diingatkan, oh, saya harus memelihara tumbuh-tumbuhan. Sarwo tumuwu. Berarti saya juga harus memelihara tubuh kita ini yang bagian sebagai yang tumbuh, semua yang tumbuh di dalam tubuh kita ini, bukan hanya di luar.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Okay. Tapi sekarang orang sering abai.
0: Iya, karena sering tidak abai. Paham.
1: Iya, lebih baik lebih banyak mereka tuh orientasinya keluar, tidak ke dalam, karena orang jarang untuk introspeksi diri.
0: Apa penyebabnya sih, Bu?
1: Ya, karena kesibukan. Jadi orang itu jarang memperhatikan dirinya sendiri. Itulah apa sih yang dibutuhkan?
0: Ya. Oh, di sana kurangnya.
1: Iya. Cobalah kita belajar setiap malam itu sebelum kita tidur, kita duduk tenang dulu. Tapi kita lihat, saya lihat ya di sekitar saya, nih, kadang anak-anak saya juga sering saya ingatkan, kalau mau tidur itu pasti lihat gadget.
0: Pasti
1: ya, lihat gadget, lihat racin, lihat rara, apalah itu ya, kadang lagu-lagu dan lain sebagainya. Sehingga mereka tuh lupa untuk introspeksi diri, lupa ya, untuk merenung
0: apa yang terjadi dalam dirinya, gitu
1: apa
0: ya,
1: yang sudah saya lakukan hari ini,
0: ya, betul,
1: apa yang akan saya lakukan esok hari, kesalahan apa yang sudah saya buat hari ini, karma baik apa yang sudah saya simpan hari ini. Tidak ada yang pernah untuk berpikir ke sana.
0: Oke, betul sekali.
1: Iya kan?
0: Betul. Saya relate. Iya. Dayu, iya banget.
1: Gitu. Jadi malam itu makanya orang disarankan untuk berdoa sebelum tidur. Berdoa apakah itu dengan Trisandya boleh, dengan Gayatri Mantra boleh. Jangan lupa kita memohon maaf apa kesalahan-kesalahan kita di siang hari tadi. Kemudian kita berdoa semoga dalam tidur ini kita bisa tidur dengan nyenyak. Artinya memang kita mengistirahatkan tubuh, pikiran kita, dan hati kita supaya bisa nyaman, tenang, istirahat dengan tenang, dan besok bisa bangun dengan segar, dengan pikiran yang baru. Itu gitu, doa kita. Pagi hari pun kita juga jangan baru bangun mekecok langsung mandi, langsung wah udah telat ini, langsung langsung ada yang buru-buru masak, langsung pakai baju dan lain sebagainya. Nah, ini alangkah baiknya kita bangun lebih awal, kemudian kita duduk tenang dulu, nikmati dulu suara kicau burung pagi hari itu. Biarkan tubuh ini merasakan rileks dan nyaman.
0: Okay.
1: Iya kan? Saya kalau di rumah itu kan kebetulan banyak pohon rindang, banyak burung ya. Jadi pagi-pagi jam 5 itu saya dibangunkan sama alarm burung ini, burung becicil.
0: Cicak.
1: Wah, rame sekali. Jadi saya enggak perlu pasang alarm.
0: Okay.
1: Jadi pagi-pagi sudah bangun, duduk.
0: Duduk.
1: Tenang, dengerin dulu. Burung itu ngobrol apa sih?
0: Nggak ada yang dibikin apa sih?
1: Burung itu ngobrol apa sih? Kok mereka itu bisa sebahagia itu berbicara, bernyanyi? Apakah saya bisa hari ini menikmati masa bahagia seperti burung itu? Nah, kemudian kita meditasi sejenak. Meditasi. Itu penting.
0: Oke, meditasi.
1: Iya, meditasi ini untuk merefresh diri kita. Jadi untuk menyegarkan diri kita, supaya kita siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi pada hari ini. Itu. Jadi ini yang harus kita ingatkan, bahwa memang setiap perayaan suci itu pasti ada makna, ada ajaran yang diajarkan kepada kita untuk kita laksanakan.
0: Gitu, nggak mungkin ya tanpa alasan.
1: Nggak mungkin tanpa alasan. Ngudiang nah jani ngai bisi bubuh sumsum, ngudiang jani pang misi ketok gininya ya, kaki nini. Wis lai lemang galungan. Berarti itu mengingatkan kita bahwa kita harus menyiapkan diri kita untuk menyambut hari raya galungan. Iya, menyambut kemenangan. Kita harus ingat apakah kita sudah menang apa belum.
0: Itu dia. Waduh, sangat menarik sekali. Oke, Buti Ibu Gunting ya, Maju Bos Mali Ranturang ya, Dua Diki Mentas Sandi Jaging Lintang, untuk menikah rakarai ngiring mesandekan.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ingira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Berjumpa kembali Niki Ring FM 106,4 MHz. Sarang Titian Dayuari, penikah nalar Niki Ibu Gong Titian ya, yang sangat luar biasa mengisi obrolan komunitas bersama Kementerian Agama di Kabupaten Badung. Ingin Ibu, sambil napi wasannya Niki, mungkin ada rakerai yang mau bergabung ya, kita buka saja untuk dialog interaktifnya juga. Niki rakerai, sani bentan, sani ke pacang ketakenin, durus mantan Niki ngeranjing mangkin, ring 0361-223361 utawi niki ring WhatsApp kenten nggih durus mantan nggih. Inggih Ibu, niki menten sane jagingi ranjing nggih. Sangre titiang Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Sira Niki.
6: Ya, Nini Agus.
0: Ah, Nini Agus.
6: Iya, benten ngakenten customer nih. Iya, iya. Ring tiang.
0: Niki benten ibu gongti.
1: Ibu gongti nih ke Nini.
6: Saking ngapi.
1: Tiang saking gria gede megati tabanan. Tapi tiang menang ring peguyangan, mekarya ring Badung.
6: Enggih. Yang naten nuntun uning masih matur nap.
1: Enggih.
6: Niki ten sod anu napi odalan
1: tempat bubur.
6: Nonton
1: entik-entikan.
6: Ayonan enggih. Yen ane dumun tiang seni ngelah tiang Tegal, aja tiang ke Tegal.
1: Enggih.
6: Pokoknya ngampun nyuh toto-toto.
1: Yeah.
6: Dan mungkin ni itu ada sorin. Dan yang pedan ke yang kepunyan punyan Jepun nonya kayak yang sana gitu yang ada buku.
1: Iya.
6: Akeh dengan ni kencan.
1: Iya.
6: Napi jelas yang di sana nak mentik.
1: Iya.
6: Jago nak ase. Kencan numas bunga mungkin bunga mal bunga Jepun. Lado sangat banten. Pokoknya kalau lulu mungkin dengan sepurnya ke dalam yang akan ngidang biang kenten dan yang lulu mau munginya nanti dan nak cari dados dan yang nyampak duduk yang ampun kenten
1: anggih
6: yang kok ntik-ntik nah kami lho kenten nak kami mau mangen
1: anggih
6: dengan cepat ke bunga sanat
1: anggih
6: kayak bolehnya ngalap mungkin nampun dan ngidang. Nak jadi nampun alap sekarang nak
0: Aduh, maglebok.
1: Nggih.
0: Iya, mungkin belum ketemu ya anak pisane pacang ketakene minap ya. Tapi menten tanggapan saking ibu
1: nih. Puniki. Memang sekadi nikang sarang nini wawu nggih. Kalau bunga itu tidak dipergunakan untuk sembahyang, dia menangis.
0: Jadi, Bu.
1: Iya. Oh. Karena dia menyesal tumbuh bunganya itu tidak berguna. Jadi kalau karena hanya manusia yang bisa menyupat, artinya begini, kalau binatang maupun tumbuhan itu dia tidak bisa memperbaiki karma.
0: Oh iya betul.
1: Tidak bisa memperbaiki karma. Hanya manusia yang bisa memperbaiki karma dan hanya manusia yang bisa menolong karma dari memperbaiki karma dari binatang maupun tumbuhan.
0: Oh.
1: Salah satunya kalau binatang dengan dijadikan caru, dengan dijadikan sesajen, dipotong walaupun untuk dimakan tapi dijadikan sesajen dulu, banten jotane ke. Jadi dia sudah disupat karmanya sehingga dia bisa menjadi yang lebih baik. Demikian juga bunga. Jadi kalau bunga itu walaupun pohon bunga itu dicari bunganya satu tangkai, satu akadih gitu, nah orangnya dia sudah berterima kasih kepada kita. Dia akan menumbuhkan bunganya semakin banyak. Ya bunga tentai nalap nih ke semakin lama semakin tenyak membungo, ngambul. Ngugener ragama bunga masih rago sing teh nanggon. Sama seperti kita, kita sudah banyak berbuat tapi kita tidak dihargai. Nah, benda niki munye nene ini ke kenten. Jadi paling tidak pas rerainan alap bungane katih anggon rago muspo ampuneng jek meli kan bunga kenten.
0: Ya memanfaatkan.
1: Memanfaatkan
0: juga. Menolong juga.
1: Iya, menolong juga. Kenten.
0: Ya pernah dari sempat mendengar niki bahwa manusia niki harus bisa menolong gitu ya. Jadi apapun yang tumbuh gitu, apalagi katoro majang ring inde gitu ya.
1: Itu sama dengan nyupat.
0: Nyupat ke bawah
1: sungai. Daun yang kita petik, kita pergunakan untuk sarana upacara, dia akan

0: Tapi dari Ibu Gongti sampun paham maksudnya kemana. Nggih, susah ya. Banget nalar iki tanggapannya nggih Ibu. Nah, mangke ngelantur iki nggih napa wastane di wawu sampun mausang punapi raga napa wastane mengasihi kenten nggih. Jeng sekawintenan Buana Agung sampai ke Buana Alit ataupun diri kita sendiri. Nah, mangkin mausang ini tumpuk wariga kan kenten. Jadi karena kita menjalankan tradisi yang memang turun temurun nih ke rutin kita lakukan ya secara 6 bulan sekali kenten. Biar benar nih Ibu, biar memang Desami Tata Suning ada upakara-upakara yang memang patut untuk napi wastane di kita sediakan kenten ya, ataupun aturan-aturannya kadi napi kenten menurut dari Kementerian Agama niki.
1: Nggih. Jadi upacara yang sederhana sekali memang canang mantan dados, canang dengan bubuh sumsum.
0: Canang bubuh sumsum.
1: Canang dengan bubuh sumsum. Ampunang tumpuk nggih bubuh sumsume didur canang.
0: Oh, tanda dados nika?
1: Teh, ampunang. Oh. Nggih, jadi bubuh sumsum di sampingne, genahang canang di sampingne.
0: Oh, oke. Bersebelahan ya.
1: Bersebelahan. Jangan mungkin kan liu na, jangan canang malu didurnya jangan bubuh sumsum.
0: Karena alasan praktis.
1: Jangan begitu.
0: Oh, jadi
1: karena canang itu kan sudah tersusun dia, sudah membentuk lingga yoni dia.
0: Oke.
1: Okay, benten bentuk lingkaran bunganya nike kan, majujuk pasti melingkah ya kan. Sudah membentuk lingga dia.
0: Oke.
1: Jadi kita sudah memuja Ide Sang Hyang Widi sana, apalagi sudah ada porosannya.
0: Porosannya betul sekali.
1: Ada energi Brahma Wisnu Siwa di sana kan simbolnya itu. Nah ini jadi muspe pun jangan pakai canang. Kalau tendados ngagah canang.
0: Oh ya, iya.
1: Nggih. Kecuali ampun lungsuran teh kenapi.
0: Oh, kalau lungsuran dados.
1: Dados gagah uya kan tungang dados. Kalau lungsuran tapi kalau dipakai sembahyang enggak boleh lungsuran juga gitu.
0: Oke, paham ya.
1: Ngagah canang nike kalau masih sukle ampunan. Banten pun kalau masih sukle jangan digagah. Artinya kalau dia masih sudah selesai persembahkan dulu.
0: Persembahkan dulu nanti baru
1: baru kita buka atau gimana
0: gitu. Jadi yang sederhana wenten canang saleng bubuh sumsum.
1: Nah, kemudian kalau kita niki sebenarnya bukan hanya di pohon, yang penting nike adalah tirtenya.
0: Tirtanya.
1: Iya, bukan bubuh sumsumnya saja. Okay. Ada tirtanya. Nah, di mana kita dapatkan tirtanya niki? Nunas kalau misalnya kita wenten Penunggun Tegal atau wenten Sumba, dike nunas.
0: Yenten-menten.
1: Yenten-menten nunas ring di Prajan Kemulan.
0: Prajan Kemulan.
1: Nggih, kan kita ada rong tiga nike. Kan, iya. Nah, rong di si tengah nike adalah Betara Siwa. Betara Siwa ini punya manifestasi banyak. Salah satunya adalah Dewa Sangkara. Jadi Batara Siwa merage Ide Batara Sangkara. Ya, nunas tirtane sandukan makin dumpok warige. Nunas tirta mangde sami sane sarwa tumuwuh. Ah, bisa tumbuh dengan baik.
0: Oh, gitu. Jadi tirtanya ini kan yang tanya wan tadi taruni mantan Bu, tapi ke diri kita juga.
1: Diri kita juga.
0: Di saat mengusahan maturatur,
1: apakah dengan sarana canang dan bubuh saja yang paling sederhana, boleh dengan pejati, boleh juga dengan ayaban.
0: Oh iya,
1: nanti kalau misalnya ada ayaban nggih, setelah dihaturkan iki, kita sembahyang dulu. Nah, kita mohon supaya tubuh kita ini tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sehat, dan bisa menghasilkan karya-karya yang baik. Karena pikiran pun tumbuh kan? Jadi semua itu yang tumbuh di dalam diri kita ini supaya memberikan sesuatu yang positif. Nah, setelah sembahyang, tirtanya niki diparu, dibagi. Satu untuk kita sekeluarga, yang satu bagian niki kita ketis kan ke tumbuh-tumbuhan ini saat kita memahaturkan bubuh sumsum ini.
0: Nah, nika memang ada berdasarkan sumber sastranya.
1: Ya,
0: nah, kan seperti apa sebenarnya yang sebenarnya deh?
1: Ya, itu jadi kita mengaturkan dulu kepada memuja dulu Betara Sangkara.
0: Betul.
1: Nah, mohon warunugraha beliau. Nunas tirtanya.
0: Nunas tirta.
1: Nah, setelah ada tirtanya ini, baru kita memberikan kepada tumbuh-tumbuhan ini.
0: Yang kayak ngetok.
1: Iya, ngetok kaki-kaki ini bunga panget. Ya, abis lagi lemeng galungan kan gitu. Nah, niki tiang ngaturung canang sarang bubuh sumsum kan. Nah, niki tirta nida Betara Sangkara supaya bisa tumbuh dengan sempurna gitu.
0: Tapi yang pura ibu yang motong kede kalau misalnya di napa yang digenah tiang ya di gereja kan biasanya kan ada belakas gitu enggak ingin kan tapi asane
1: sasap
0: sasap nika tapi memang kebuka jadi dipotong

0: Pang di Yorkshire Canton lebih ibu batangnya. Emang boleh seperti dekat?
1: Gimana nih ke na tradisi ya? Wenten nak nganggo tiuk puntul. Wenten napi stane badeng anget tiuk artinya temangane ngepohona pohonnya. Wenten na aja kalau misalnya buah-buahan nih ke lap ketok robek-robek ah kita lah ya di robek-robek. Membangunkan dia kalau di bungo nih kan titik bungo cukup ketok-ketok mantan. Jadi lihat mempunyai kayu nih cenik gitu ketok robek-robek lung iya nanti.
0: Oh, ketok. Artinya tidak masalah.
1: Tidak masalah nih ke tradisi ya. Oh. Yang pentingnya nih kan diketok dibangunin.
0: Ketok bangun mantan ya. Kadang mantan ten menggoret nih ketok.
1: Menggoret kenapi. Jadi setelah nike, nah niki kalau misalnya ada ayaban, kan ayaban niki tatap irageng lungsur tata benar niki setelah dihaturkan.
0: Oh, setelah diatur kita natap.
1: Kita yang natap sekeluarga nunas yang ide bertarusangkare supaya tubuh kita ini terpelihara dengan baik. Hmm. Beliau memberikan anugerah supaya tumbuh dengan baik dan sempurna.
0: Oke. Okay. Ya, jadi kita harus ya harus paham niki. Tentunya mantan lantur mantan ampun yang lantur mantan manda tetap terjaga ya. Namanya tradisi dan kewajiban, tetapi samping itu juga harus wajib mengetahui niki ya untuk maknanya apa sebenarnya. Sekali ini ibu dua ini niki pacar nyangre ringgala tapi pasti kebantau tegak lah kita makin menipis ya tidak terasa satu jam. Jadi kira-kira apa yang ini ibu sampaikan mengenai topik kita hari ini dan pesan niki majang ring umat Hindu Sedharma pemkasnya niki ibu silakan.
1: Bagi umat Hindu Sedharma selamat nyangre niki tumpuk bubuh tumpuk warige niki. Bagaimana kita bisa memaknai tumpek warige itu bukan hanya sekedar euforia atau pelaksanaan yang sesuai
0: rutinitas,
1: rutinitas begitu saja. Tetapi bagaimana kita mengambil hikmahnya di sini? Mengapa kita melaksanakan hal seperti itu? Keuntungan apa yang bisa kita peroleh dan apa yang diajarkan dari rutinitas pelaksanaan upacara tersebut? Itu yang perlu kita gali dan kita pahami supaya kita bisa melaksanakan akan iatnya atau upacara ini dengan rasa tulus ikhlas dengan penuh keyakinan. Bukan hanya semata-mata mulek itu ikut-ikutan dan lain sebagainya. Jadi bukan juga berdasarkan karena rasa takut. Nah, nanti kalau saya tidak melaksanakan ini nyanan kepongor gini gitu tidak. Jadi kita bisa melaksanakan upacara itu dengan rasa bakti yang tulus ikhlas.
0: Setelah mengetahui apa maksud
1: tujuan dari pelaksanaan upacara ini.
0: Baik ibu, terima kasih banyak nih King ya. Susah banget sampun mengisi ya hari kita di Nabi Standi saya becik mangke niki ring obrolan komunitas sarengin Kementerian Agama niki. Nala rakerai sane sampun presiden Nabi Sane nyaring titiang mina pring Nabi Sane bisa telepon di wau nala ring WhatsApp kentan ge susah banget sampun menyimak utawi rakerai sane mentan nih pakuban suang-suang niki madamani presiden mau pikir nonton kentan bungge. Ingin rakerai ring obrolan komunitas hari mangkin kentan ge kita belajar bahwa tumpok warga nih kan nentan jawantah tradisi menghatur kan sesajen pada tumbuhan kemanten, tetapi juga menjadi pengingat nih kenge majang reng umat manusia semua nge,
1: untuk menumbuhkan kasih sayang,
0: untuk kembali menghormati alam dan seluruh ciptaan Tuhan. Jadi melalui niki dibawa kan menten ke bawah konsep Buana Agung, menten nge Buana Alit juga kita diajarkan bahwa apa yang terjadi pada alam itu juga berdampak pada kehidupan manusia. Jadi ketika manusia menjaga tumbuhan lingkungannya, menten nge sesungguhnya manusia juga sedang menjaga dirinya sendiri.
1: Iya, betul.
0: Jadi tumpuk warigan ini mengajarkan nilai cinta kasih, rasa syukur dan keharmonisan antara manusia, alam dan Tuhan niki. Karena menyayangi seluruh makhluk ciptaannya niki nya rakerai sesungguhnya juga merupakan bentuk bakti kepada ide yang widiwasa. Ingin rakerai kadai menikiri umum titiang nyaring rakerai ring obrolan komunitas kesarangin Kementerian Agama makin oleh Ibu Gongti nge, saking Kementerian Agama Kabupaten Badung. Susumbu banget niki ibu sampun nagingin aledang pisan niki antuk kekirangan nyaneng dayuari nunas gang perdana pengampura penikin nala rakerai dayuari nunas gang perdana pengampura peprade wentan atritian sanin nenten manut ring arse. Inge ibu duaning niki sampun galah ngiring puputang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
2: Tradisi mebuog-buogan di Kedonganan. tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat Hari Ngembak Geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuuk-buugan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
7: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya? Untuk maamnya Bagas itu loh, kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
6: Masak yang simple aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
7: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
6: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
7: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
6: Yang pastinya cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun Bu.
8: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
9: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai, Kabupaten Badung mengalami surplus besar pada komoditas beras dan daging, namun cabai dan telur ayam masih kurang. Data April 2026 mencatat stok beras mencapai 3.068,33 ton, daging babi surplus 2.414 ton, dan daging ayam 3.253 ton. Sementara itu produksi telur ayam minus 242,19 ton. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Ana Agung Urahara Kesudana, tidak menampik melimpahnya stok beras tersebut. Dia mengaku produksi gabah di Badung naik tajam dari Maret ke April. Meski pasokan beras dan daging stabil, neraca pangan masih mencatat defisit cabai dan telur ayam. Produksi cabai rawit masih kurang 25,89 ton. Sementara kekurangan telur ayam mencapai 242,19 ton pada April. Terkait kebutuhan pangan, Ana Agung Sukadana menegaskan pemerintah daerah menggenjot program perluasan tanam dan subsidi benih padi untuk lahan seluas 12.000 hektar. Pelindungan juga diberikan melalui asuransi usaha tani padi AUTP seluas 14.000 hektar guna menjamin produk petani dari risiko gagal panen. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Raka dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, Rajang Semeng, Ratu Dadan yang Titiang. Ya, Titiang mawali niki dari Kapeng. Presiden nyarangan dengan acara duitnya, sana istate nguladi mang de presiden ngang ngardinin pekayun Ratu Dadan yang sebetulnya terang sami ledang niki. Ya, resetronin acara duitnya, acara dagang gandal. Nemuin rakina anggaran sana makin ring kanten ring sasi Mei warse doang dari enam dikur cuaca ring seputaran RRI niki mendung niki kide ngeh wau sampun tedun sabah niko ngeh pinako pengetis jagat unawite ngeh. Pengabdian di tiara duda dana presiden kebangi kena rajang rayu ye semeton sani mandrubi galam makin semeton pewidangan Badung ye mangda presiden ada yang cakepane lewire pangten kaget malah jebos ribet pradi presiden ngeranjing niki ye Titiang semangat sana makin ye setato telur niki kesarangan untuk nyaman-nyaman Titiang sana bagus-bagus sana makannya manis setato setia niki Rajang Semeng Pak Man sarang Pak De
1: Om Swastiastu Rajang Semeng
0: kompak tu ngalih kompak tu kewa
1: ye di samping ngalih kompak ye piana yang sing ada ramo sepi kena wismo yang ada ramo sing ada panas sakit kena oh. Kalau bani sing kena jamuat nenek panas kak pintar kuping ni
0: yang jamuat paman sing kena
1: apa ya mbak oh. Ini pokoknya nyakit hati munyanya deh nyakit hati nanang deh nyakit hati
0: kengkian
2: halus halus juga
1: halus penyakit kan yang benar kan nen blablang kan ning ning madi sila kembelajar ning main tinggal bapak kapa-kapa megarapan dan yang jening ningah munyi kene munyi keto kan pisago munyi pisago nak singkaruan ngajak luung kan
2: bawang putih.
0: Ngekin tuh bawang putih.
2: Wisuna.
1: Mau kunyit Bali tau kan?
0: Afibian di Tomian. Mau kunyit Bali. Kunyit Bali.
1: Tau bahasa ngadau. Kewa meli. Nah jadi galah pun ini.
0: Semeton wawidangan Badung.
2: Masih ada wawidang di Badung. Beling kajah mak. Beling kajah.
1: Petang.
2: Bisa dua.
1: Ngelot, ngelot. Kau berobok. Udah kutah.
2: Nah, mau masih petang tuh. Cara ngesari ya, biar
0: semang. Nanti uban. Ini uban Badung
1: masih. Uban Badung. Ibu lodron ada macam-macam lah. Udah kutah.
2: Ibu pupur ya, man.
0: Baik.
1: Temara munyi manis tuh.
0: Ireng sangra malu, Pak Man.
1: Om Swastiastu.
0: Ini sama nonton ngeranjing lagi. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Ini Dewa Ratu. Nanti tunang di tiang melojak setia.
2: Depan di bani.
3: Apa sikit mama di antara
2: asam gak? Melah mencet ngebubung.
0: Ini Bu Ian. Cenik yang dik punya radio eh. Apa radio tuh di kebun?
3: Ya ampun nih kabar deh.
1: Kulau derang.
3: Yang
1: di dunia ibu kan banyak yang kayak mende panti
3: berapi nih kapade
2: nah seger dados bu kecari nih bu man kudang kampir mengalap
3: berikin apa deh
2: nge benyam-benyam mugi bentang galah suk semua
3: sarang pade kapen
0: sarang
3: pak man kacang ngepur nah pak man
1: ya kacang ngepur
3: jarang makan, Pak Man.
0: Jurus.

Nggih. Duanin sumbo kalah adane cening jalane metaki-taki nyen malu bola drobo masih siap-siap dicariki.

Nak galah melah ke bawah dicenik ke kone jin tu kawuruhan nana jalan medap-dap melajah cenik.

Sekanan daging-daging sastra haji munguh dharma patut ditu. Nah, tutup patut gugunan dewonyen.

Do pesan dewon yang tadi anak ne bokah bermaning nisi iri di sejeruanen kenah ceninge.

0: Apa buin bakal gede mare nepukan anake tuna tuaro tu sing laksing yen tu dadi jeni
1: ada.

0: musuh ke pangsing pesu uli bibih lan lan pepelajaran jani dab daban yen mesuangi ingu
1: tak deh
0: ya dia
1: sampun dadap dia mesuangi tak deh
0: jek lantang kati nih
1: Cuk semua banget Pak De, sarang kali, sarang Pak Man.
2: Mulu galuh sajannya di panti Bang Menteri mau palu kan ya?
1: Sarang pati panti nge, ampun semua punya lodro makin ampun boleh ulam penyu Pak Bade.
0: Iya, dulu lanjut makin Bu ya.
1: Kita mau sekarang anak budu galah.
2: Inge kangkan menika dumun pangsami boleh nggih.
1: Nggih, bupa tangga mangke nantu Prama Santi. Om Santi Om.
0: Inge sik semua Bu ya. Inge dulu sih
2: mangke nyambung tahu ini menawi. Ngelot-ngelot ini Bandung.
0: Inge Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rahajang Semang.
0: Gong Biang niki nggih.
3: Siang.
2: Gong Biang Odarta.
3: Tadus menik ndek mangkat.
0: Nggih, ampun Oda.
3: Nggih, Dadang Arta niki Pak
0: De. Dadang Arta.
3: Pun api gatlan niki sarang tiga kena.
0: Karo rame niki sarang tiga. Nggih.
3: Goyang sana dumun. Sekarang belajar Pak Madre.
0: Terus.
3: Malah jebos, nyen sarang tiang jebos yang belajar nih kini. Setore mungkin tiang radian tiang.
0: Iya, kini gede bu. Ada.
3: Iya, ampun. Tapi setore nih.
2: Ampun. Di panti tiang siap pun lagi.
0: Margiang dah.
3: Makin dengan makin berbeda kini. Besenik kan di matiang.
2: Iya, matiang malu menjauh depan malu.
3: Kurang Pak Man. Wajah Pak Bey.
0: Inggih.
3: Om Swastiastu.

0: Ngadung rasa ngiring ide sang Prabu Sri Dalam Balingkang kalane dia Kang Cingwi medalang baos.
1: Iya. Yeah.

0: Ewaratu rumah sat kayu ni kali sampun menunga mahawenan suka itu sang Prabu.
1: Mirang awas Raben Ida
0: Kalaning dia kancing wi matur ngidosang Prabu.

0: Ani ketujuan tu kita sang Prabu Uantahiri ke Ringgiri Tampuriang Pacang Nangun yo biswara.
1: Nih.
2: Inge
1: sok semua Pak Made.
2: Inge sok semua
0: niki udah. Ledang indah.
1: Eh magakol niki sejebak makan sinar bagi rasa dan loma pecing. Salam masuk Witra Kenten. Anggen kalah Badung makin.
0: Udah Yuda nih one udah Yuda serong biang yuk.
1: Ada makin mulai jebos
3: nih. Putih gewekan ada neng. Putih gewekan nyala udah harta.
1: Kan di santi santi
2: Inge sok semua niki udah harta.
0: Singkat.
2: Nah, ini radio dadanya di tiang muali niki, yang acara dua ini acara degang kadal niki, di tiang kantun ke sarang sanduk nyaman, di tiang sarang kali, durus-durus angin kalah dua ini, semeton saking bewidangan, jagat Badung, eh.
3: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Sangra Pak Man.
3: Iya. Yeah.
1: Om Swastiastu Pak Man.
2: Iya, Om Swastiastu. Iya.
1: Yang mengui niki.
0: Mengui Rudi Tanjung Sari.
1: Iya, sarang tigong ki kenak ye.
2: Iya. Astung kareng.
1: Iya. Sarang siang melajahan ke Pupusinom ye.
0: Iya, terus terus Rudi.
1: Iya, nini Arta sana Andumon. Oh, mau begina mas tu. Rengsara sama saya niki lima D.
0: Iya.

sing jroning sastra aji kediatmikan imanus wantah uning imangu bakti nyiwi kadidingi ida sangyang suksemu.

Pastike mungkin orang yang berjalan di galang dia yang mula kena puak jak pasti kepetengan panggilan gitu nyen. Komang suarjana semua tuan dari kerangsam cap ceruring mang rayu komang.

0: mana deh? Ini bagus.
1: Wane ke antun ke goda antuk petang pitu.
0: Tuh ne?
1: Ini mahawinan mumuang karone mumuti.
2: Matur semua Pak Man, sarang tiga orang studio nih. Moga atur cerita sarang sami niki reng dagang gansal sejebak batar sinar bagi rasa dan lemah pelucing mugi-mugi kita sarang sami rajang juga yang pamit Om Santi Santi Santi Om.
3: Ingi suk semua buluh di niki tuaro nawang tanah langit bi luar biasa niki. Ingi ratu dan yang ditiang iring musanakan jebos jadi pecah mentan sambil lintang.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Besakih. Pura Besakih terletak di Desa Besakih, Kecamatan Renang, daerah tingkat 2 Karangasem. Letak Pura Besakih itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya, pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Pura Besakih didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Pura Besakih, dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1007, Pura Besakih sudah ada. Tetapi belum seperti keadaan sekarang, namanya waktu itu bernama Kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Mpu Kuturan menjadi senapati di Bali dan berkedudukan di Sileyukti dekat Padang Bae. Ketika itu, Mpu Kuturan memperbesar Kayangan Gunung Agung dan disusun menurut tata letak mengikuti tatwa filsafat agama Hindu sebagaimana terlihat seperti sekarang. Pemberian nama Besakih rupa-rupanya diambil dari kata Basuki yang artinya selamat. Berhubungan dengan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur ke Bali yang menanam pancedatu, 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata di Kayangan Gunung Agung untuk memohon keselamatan penduduk Pulau Bali. Kiranya sejak itulah nama Kayangan Gunung Agung lebih populer disebut Kayangan Besakih, yang kemudian Kayangan berubah menjadi Pura Besakih seperti sekarang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mari lestarikan

0: Aing semeton tahun kami ngiring makin galat bine semeton badung terus munga sana ukuran ngiring Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak De, sarang pandai-pandai.
0: Ini
1: yang ring kapal Pak De.
0: Kapal Pak Yanarbo.
1: Inge.
2: Tombian sama dua-duaan jatuh mancung yang.
0: Padut mancung pun api nih, padut mancung.
2: Pasti monitor.
1: Inge monitor agaknya. Ali jebos mungah. Yang nyarang gitu apa Kang Yang Pak De?
0: Napi niki napi cakap napi.
1: Gina dong ye. Om Swastiastu, Om Namastu. Ngade. Ngawal kebisa.
0: Dan kocap dadi ragu eh ngaku-ngaku pedewekan pedidi
2: mungkin dia berhasil nih
0: ngedek tangkang.

0: Pokok campak.
1: Nah, nemangkin wenten imo kocap punapi pemargin anak nyampat yang ambil risa jeruan dari rago hidup
2: membersih-bersih, melajah
0: ngana.

0: sesai kone sampaten, sesai ada lulu, sesai jin ilmu pengetahuan pendewekane.
1: Sesai menawangnya.
0: Nu masih kuangan, duh.

0: das ban ni dewa nyampat uling dijak kadang kepir kepir angin ni buka bina kang pekarang ni dewa
1: tegut,
0: cara melajah ros maro
1: nah cara cara jani ada nak ngelah api apa baru luang aja api jani enam bulan sengkaruan kel ado baru tegut
2: iya.

0: sekarang yang belajar Tawang dia ilmu kedokteran ini, penerbang tu yang Tawang
1: selantang dua ke pasti lah gue tetap belajar sekitar berdua kesan
0: bapak sastra ngebakin gumi.
2: Ayo ketemu Pak De sarang Pak De Panti kirang langkung ngampurang ya
0: ampun cek mecuer
2: ingin ini Kak Dauh dia ngampun nyarangan ini
1: Kak Dauh ini kejarakan Kak Dauh ini
2: jadi yang mau pamit Pak De om santi santi santi om
1: suksemu Pak Yang Arbe
3: kapal
1: ring kapal
3: Bu Putri GWK Rajang siapa nyarang itu ya Bu Putri
0: Gumbiang Yoga Pak Man Pak
1: iya ini sang remah nih Pak Man
3: iya ngereng ngereng ngereng
1: iya om swastiastu
4: om swastiastu
1: iya om swastiastu swastiastu iya
4: nyaringin lagi salah Pak Man
3: iya terus
0: gue kasem
3: tapi dia
4: iya Pak Man
3: iya ini rumah ibu ke Panama deh
0: rubah-rubah nadana
4: Naringin
0: sinom ring. Ah, niki wau pas.
4: Lawitan manut Singapura.
0: Sareng belajar.
4: Pak Yan Arjo mesti
1: nek niki salam ini niang kirana niki nyalamin.
4: Eh, Rajang geniang. Om, siap-siap.

0: mirip satu cupak ini dia si wang yang pelibat nyep ni.
1: Setata mau weka.
0: Aduh daya.
1: Weka mudi.
0: Cip cupak mirip benangannya.
1: Pas ya.
2: Iya.

0: Nyak kok potong jeneng ni jumpa deh. Kekian carane ngeseh rupa doh. Kekan yang kenal banding wadai doh.
1: Seng bagus jumpa lah. Nyak cara kian bagusnya.
0: Nah nyak jumpa deh yo.
2: Pasti.
0: Budidah deh. Amna nih?
3: Budidah.

0: megai ngajak dadu ring carik eh metekap ngerantang kelawan dicupa nyadu ke daya pangut
1: ada daya pangut pangut dan medaya
0: pangit

0: nyaru ke leson kalaning berjalan serayang
1: suruyo misi batu saya segar nggak yang ingat saya suruyo saya ingat bangus

0: Yen anak pesaja mati ni ninggalkan nama yen dicupak len dihidup ngayan ni tuara-tuara ngaya daya.
1: Nak gading bagajah ninggalkan gading sing kada-kada jeje nut tinggal. Tak
2: jangan liu daya ni.
0: Oh, daya ni jelek.
2: Semua Pak Made sarang Pak Mang. Magatang kita sarang kami, sitra dagang gantal, sedibag paten sinar dan loba pecing, rahajang masih sitra kemanten. Rahajang juga sarang tiga.
1: Ini niki pas lah kalah tiang niki.
2: Cantik, cantik om.
3: Suk
1: Ye, malah sikit dah tau niki sana bawa ni.
3: Ye, dulu sangrang-sangrang. Ye, om swastiastu.
4: Tu.
3: Ye, om swastiastu.
4: Tiang boleh niki ni, nak bawa ni. Ye,
1: pembuangan kangen dah hari ni. Ye,
4: boleh Ginado pada.
1: Ah, Ginado boleh.
4: Beli bagus sang su.
0: Beli sang suci itu dewa kadia siapa ni ke pengrawas si pun ni.
4: Eh?

0: ajeng e katur wantah kalaning wengi sampun langkung.
1: Bawa sengiring sepihang.
0: Jadi sampun wos ngajeng idewo ngiring-ngiring rawa semang dah sapih tadi ya sapun ikebeli.

0: Udah gina ni wantah meklecan, mang dah titiang pulih nyanyi taji, mang dah mangan.
1: Cek. Ijo gasal.
2: Ngesuk semua Pak De, sarang tigo Pak Mantalar ngeh. Mugi kena ngelantur, mangkit lampun galah, waliang titiang, om santih.
1: Ingyo dari ring pengobangan suk semua niki. Ayo rada dudaneng, iring masana kerja bos, mulai jebos, mulai iring titiang, ring galah, rebutan.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Jam 11 nih.

Raka dan Rai, persoalan sampah di Bali tidak cukup diselesaikan hanya melalui pembangunan fasilitas dan sistem pengolahan semata. Kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga justru menjadi faktor utama dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan berkelanjutan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Nilo Putri Swastini alias Ibu Putri Koster, menilai persoalan sampah tidak semata-mata berkaitan dengan sistem pengelolaan, melainkan juga menyangkut pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sejak dari sumbernya. Dia mengajak masyarakat mulai membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga masing-masing. Menurutnya, langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar terhadap kualitas lingkungan di Bali. Demikian Gak Terbalik kali ini, bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ampun! Ampun! Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang.
2: Ampun! Ampun!
3: Pak! Pak! Pak! Ada apa, Pak? Nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
4: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
3: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
4: Iya, Bu. Bapak kapok.
3: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
5: Ratu Idadani Sarang Sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gan.

0: Ingi dadani pemirsa Smarton Rakan Rai Suara Budaya Bali. Ingi makin mewali jaga pacang landung Pak Manikit. Sampun adur galah ring galah rebutan penikir ing galah sarang sami penikir dadeng eh tiang stata ke sarang pi anak ditiang nikit tembang tiang lep biar tegak kanjut kanjut iya tetap ngajak nanang nih deh sangra semeton deh sarang sami deh
1: nge galah rebutan mangkir rebut Pak Ma
0: rebut derebut banu batu ingi sangra deh om tolong
2: Om Swastiastu, Rahajang Semang Jalang Tengai, Pak Man.
1: Ini makin lanang.
0: Nggak puput kan?
2: Nggak dados setia nyarang niki.
0: Nggak dadi.
1: Kalah badul masih dados.
0: Nggak jangan tambah lagi kejian dulu
2: nah. Ampun sampun mepatok niki Pak Man, Pak Made.
0: Traktor jadi bunuh.
2: Ini mesti yang baik buku lah.
1: Nah dulu sekarang
2: ada yang tiada masuk kan.
1: Ampun.
2: Keplak nyata masuk. Jarangnya, jarangnya Pak Mas. Om Swastiastu. Dan pati matur sembah. Tantri.
1: Nggih. Alengan puri petali negantung patih ibane swarya matur ing dhasar Sang Prabu Iswarya dalem.
2: Kejak soreng ya.
0: Nggih.
1: Antur di-

Mapang patih-patuh ikang Prabu setinute wanta tiang ring sekadi bawas tengkurun tempat.

0: Mahawe nanti tahe sang Prabu Rike Gusti Patih mau pergi nganyut ini paus
1: terusnya jangan
0: ya dulu.

anak tu cening-cening. Ajak mekejang cucu pi anak. Sesai ada lawat buku kini. Dah pesan dewa ngangkenang ragu.

Nah, yang nalin mun patut di Aston neng berago bisu tawang ni bang ya nyamun lian aneng adanin.

Buka iraga mau bersih-bersih nan binoken. Sangyang sastra haji ngancan tegah ale cening bakat cening nak ngancan joang bersihkan ya ngancan bakal tegah lulu.

0: lu wali
1: nu nyandang belajain dewe nu nyandang alin-alin dewe tejening
2: sesemua ardo kantor kalah Pak Man niki titiang nak nanto saya tak mau belanja niki Pak Man mau kata secepat pantan sinar pagi rasa ada
1: sukses
2: kangge
3: aman aman
2: salah kantor Pak Man
1: sukses
2: santi santi om.
1: Inge, rajang salam-salam inge, niki doan wedan tamu.
3: Mang, boleh salam Pak Tut Mancung, nini tak kameru, nini bela inge. Tut Mancung nyalam niki.
1: Suk semua Tut Mancung. Inge dadane salam-salam inge, semuanya niki doan itu akan rawan niki Arjuna saking God, eh?
3: Ya,
1: gua.
3: Eh, sing, kaya mengumi melah.
1: Mengumi. Apa mana gua, namang teh? Dongos ilmu pengetahuan yang ada tengah.
3: Ada mau medi itu kan?
1: Iya, nak tuh timpal nih.
3: Mau medi, rarung,
1: mau
3: samar.
1: Ingat kalian makin di tiang, sampun kalau sama tuan nanya di tiang nyoman anggedare, sampun presiden rau niki. Om tua siatu Pak Man.
3: Kini nak Pak Man bagus mau cetog. Kau sabar nak tuntasan.
1: Man waktu man jelang menit kena mana sih nanti lebih kemudah.
4: Mungkin tapi jadi anu paman.
1: Bebekal man.
3: Pak D rajang siang kewantan niki nasi campur dereng sabar dumun nge.
4: Campur napi nih.
3: Kang yang lumpia nak kidik kan malu nge.
4: Oh, bekal. Bekal lah
3: niki ampun siaga taler ide Pak Made Panti dadane nge. Dewa Wasuki botol langit.
1: Napi pupu nih ten dados pas lu tu.
3: Niki nelu Pak Man.
4: Nge. Bacok terus.
3: Kengkenan nek.
1: Nah, ya tenan nena.
3: Nge, sami keluarga besar, nge, dagang gantal itu dan nih. Titiang niki nak jadwal titiang warige ke studio kemau niki karena didorong oleh
1: ibu. Warige.
3: Nge, amang kan gumrak Pak Man. Nge, Dewa Chandra.
1: Uku ni tu nak uku ni.
3: Mang de boleh mantan tiang juga niki mensepirit nge. Sembari niki nampak
1: rah. Niki kan megendeng benar mau wacana niki.
3: Pak Wedalan jagat galung
4: dengan tan. Oh, kenten nge.
3: Nah, benar. Niki yang niki medue orek-orek talar gili manuk Banyuwangi dong ya.
4: Maksudnya?
3: Enggak nemu.
4: Cakep, si kini nene kal.
3: Yang
1: kan
3: mengendeng niki. Nggih, boleh orek-orek tiang gili manuk Banyuwangi kita nggih. Tiang ring sawah nggih. Nggih, niki bakto ceng nggih. Dudon di matang manusia benjaan kok nggih. Padahal nak gedean kok nggih paman nggih.
4: Nggih.
3: Lurus. Ong swastiastu. Oh, nggih.

0: kumulan saya wakti di tiang jatmu pengwangan iki
1: warung itu.

Iya dia stun bungkung di tiangnya pedel-del, gelang di tiangnya pekronyon iki. Nuh, taler di tiang masih lacur. Pih.

0: Lintang sayu wakti mewah untuk didiang ngartos niki. Oh gitu nih, melarapan suku lo kawo kocap kopau.
1: Bekal manusia.
0: Nggih.
1: Aduh kula rapati.
2: Yeah.

0: penting aing-aing itu hidup wirago nak mulo asriakan nak si keno bantu yang cening aing-aing cuma dan kemertan yang hidup nian mah
1: kejut bukan lo
0: kejut nah mulo tetua
1: nih saja
2: terus terus

Jangan kakurepan. Ni mula ada iraga dari manusia. Bekal suka duka lara pati. Ceng tadi kelit ingin cum.

0: Inggih amunike sematre saking titiang pemuput atur ipun itam-tam anggen titiang wime saniti wasan dulu daging ngeri kosong di kanam satu
1: ada satpam di mana
0: dulu jalan tam lah baju kekini muda
1: ngajak yo paling jajah mulai yang ngalih-ngalih rumah ini
2: oh kenten ya suk semua niki
1: masalahnya subuh tadi sang yang amor
2: eh wala yang ngekin semeton ini om swastiastu
1: paling nak
2: ini om swastiastu
3: Om
2: Swastiastu.
3: Adik.
2: Ditiang rame dikirim studio.
3: Wih rame-rame di studio nge.
2: Patut.
3: Salam sarang Pak Angga Daro.
2: Angga Daro di udara niki kandun.
3: Pade.
2: Ditiang nge.
3: Kepingon siang miragi gendeng Pak Manado Daro. Gendeng mati nih kok Pade.
2: Pak Angga Daro saking mengui.
3: Nah,
2: maksud yang gendeng napi wau niko. Gendeng napi kok
1: cak wau niko. Yang di sawah nanam padi, tanam jagung, palawija, jakman, pisi gili manu, kenan
2: bu. Wih, versi gili manu.
1: Niki, niki sinden dalang Pak Nardoyano niko
2: mendorong. Oh, kenan niki. Yu, dekade dekade yang cak wasang
1: mendorong. Wait, lingkungan sampun.
3: Oh, boleh. Mana dia mau Bambang? Bade dia melaja masuk ke Bambang, Bade.
2: Terus.
3: Kan aja ada ini. Bade panci sampean
4: nih. Nah, tiang
3: potensi. Ini raja Bade.
4: Ini rahayu.
3: Kawitin tiang Bade, Om Swastiastu.

Aan pawekin suka lan suka setaten anang kedukitan tenaonin mangih ke sebagian kayun kesukaan mana?

0: Nah, pemekah si pin di tiangnya truna laksamana setata derati kramo empari kosa pedewekan tiang beli beli agung sang ramo dewa.
1: Kayaknya surponaka niki masadu niki
0: panik. Oh, nge, surponaka nge.
1: Ya.

0: Adik sampun ke parisolah truno laksamana ten kesukaan yang titiang bangyang sampun titiang mangohin sedo beli
1: yan dan masih ada beli
0: duaning mempas pemargi ini titiang nunas tulung mang dah beli mi kayu ne walas laksana ni pun san ne kawan ni.
1: Cuma pade.
0: Eh ledam buat desi.
1: Inya raja sekarang kami untuk dia yang begitu cerita sekarang kami. Ini sejebak batan sinar bagi rasa.
0: Ah, putri GWK nyalam neng jak nini tak kameru.
1: Inya raja nini. Ingat pada sarang samir itu dia yang mau pamit. Om, santi, santi, santi, om.
2: Suk semua.
3: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Genggong. Genggong adalah alat musik tradisional Bali yang sudah ada sejak abad ke-19.

0: dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung, jenis hewan amfibi.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tale.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ini dan ni sementara sami pamiar semale landur ditiang niki nyangger sementara ditiang sementara ring widangan jagat batan sinar bagi rasa den lomba pleceng. Om swastiastu.
1: Swastiastu kantun galah hengi galah rebutan terus panuceng bu ikal.
2: Sarang Pak D, sarang Kali, sarang Pak Noman.
0: Gelung Agung dia niki.
2: Paman lah,
0: jangan
2: Paman.
0: Nah, saya dan beriki dan aja doh.
2: Kayang niki Paman.
0: Kayang dalam. Tegasan.
2: Ampura.
0: Nge dulu aja doh.
2: Tiang melajah ginadong

0: Susuk ni ke?
1: Ya.
0: Susuk kuning ni. Ni ngon tiang cikna. Ni bekal kalan di tiang saya ketemu dengan bin lip.

0: Mabukti yun, yentas nanti tiang sekalani nyarengi nak buka beli, lebih babah sampai.
1: Wah.

Ning Made, yang kita kepedekat yo inta inta he sing itu. Ada rasa sang se sang sayo nu sang siye. Apa sebut

0: Man?
1: Mengapung?
2: Mengapus.
1: Lining. Dek adi nih lining. Tuh.

0: paripurna ni kawan kelawan becik ni beli apa ni dewa mepawakan cacat sing ketemu sarang titiang judu ni pemekas
1: nyen.
2: Ya.

0: Terus Chandra dah yuda gung ayu nge.
1: Ye, male male male. Ye, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Pak Ma.
1: Ye, dia. Jang.
0: Nampak nampak kan.
2: Om Swastiastu.
1: Inge sampun.

sesama tedoke punika ring Dewi Danu sanewenten ring Giri Tampuryang.

Mahawinan rebati kepangge dumun kantun beli mawasang jajake tekenangan di dewa ni adi.

0: Rabia de ora tu mahawenan purun beli kayu nani dadu asida tunggal alap pirabi
1: apa ngasih de anu muka
0: putera nah pemekas sekayun beli ini nangun semadi dini manggihkan di dewa wantah nyaratan putera penyeledih.

0: Lami beli merabi sarang diah Kang Cengwi turung nganen numuhan santan tadi.
1: Ya.
2: Tunggu Pak Made, ada sarang galah.
0: Nggih.
2: Yang menggatra sidik, sedibag batang sinar bagi rasa dan lomba pelicing Kang Yang mesti terus kemantan. Minta panggung Pramo Santi Om. Santi, Santi, Santi Om.
1: Oke, cukup semua. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Boleh masih Pak Dang sambian kaje Kak.
1: Lah.
0: Ni bawa Kak.
3: Betaro siwo.
1: Betaronya
3: Nika.
1: Ada yang jep berlesat betaro sagetong benih. Ide yang siwo ngenteneri sampun rasa punika oblesat modal itu nenden tetendenen bareng tu
3: padot pisan ador jani
1: bedek dan mimpas buka ador dari wontening
3: adi malih ngelantura
1: temah pebin sing autawitan warungan jaga pacang ngelanturang pemargin ngungsi

0: Ngajep wantah maka sami mang derah ayu
1: dewang ijen gelar-gelar.
0: Mi cayang sani kebawas gelar panumadian impun ke
1: manon ini ngawangun pekarangan
0: manut tinggalin ke mapi dadap ngawangun jarawanin pekarangan
2: itu semua Pak Ma.
0: Ya
2: yaudah nyerang Pak Ma.
3: Om dihati-hati Pak Ma.
0: Ngidong elang
4: ini durus dah.
3: Ini
4: bawa dah.
3: Ini lantur iki pupuk ginada Pak
4: De. Ini durus tak durus.

understood awik muat ring jagat Bali ni kosalo kosali kalaningan angun genah pumahan merajan kadiasa punika

Nanah kemun yang cening dutan bapa idewa rerah amun pesaja ni sana ke bos ko salah ni cening asta sana kutus punika.

0: Iyan subo pangehi dewo sane ke bos asto ko salo ko sali ane tatiga totaler rumah sat angin dewo po simpangin kalaneng nangun merajan nangun pumahan jero griya nge
1: semua Pak De antu artuanya ni antu kala semua datang sami selamat bertugas nge Pak Man
2: nge suk semua
1: nge kiri ring sejebak batan sinar bagi rasa den lomba pecing mangnot kena arayun
2: seren kan segar yang nya ingat tanggal 2 Juli nah
0: oh, Arjo Arjo nonton 2 Juli Arjo RRI nak lisir Pak Mano
2: Arjo lisir
1: Nge-nge sama. Tiang ma pamit untate nantu Pramo Santi. Om Santi Santi.
2: Suk semu. Inge karatu ide dane. Pamiarse semton sami. Dan sinar bagi rasa den lomba plecing ring dije cepat dan melingi. Dua ke bando. Antuk galal nikil dang nuas kung pangampura nge. Wendan kewan di tiang matur. Temanut rejurun basuk runa. Titiang nusur mau pamit mau girahyu kena sarang sami benjang tunduk balenge. Titiang nangoman.
0: Titiang mati panti.
2: Nusur mau pamit sinap antuk ngaturang puja Prama Santi.
0: Om Santi
2: Santi Santi, Santi, Santi. Om.

teu-kitu pratiaksa ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kitu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra

Eh anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Pas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatit. Turmaning sukil pisan kepolihan. Antuk punike, kepatut angin galahai puniki sebecik-becik nyane. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Baik, selamat siang Rekan dan Rai, sahabat budaya yang masih bergabung tentunya bersama kami di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali di hari Selasa 12 Mei 2026. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda di siaran teras UMKM bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Langsung saja kita sapa Komang Agus Triadi Kiswara. Om Swastiastu, selamat siang Pak Agus.
1: Inggih, Om Swastiastu, selamat siang Bli Dede.
0: Punapi gatre sehat.
1: Inggih, hastung kare sehat selalu.
0: Rekan Rai, sahabat budaya, tentunya di kesempatan siang hari niki Titi akan membahas untuk topik nggih pindah ke Bantang Resironing Pemargi Peblibagan Ring Rahin Dene Mangkin ingin punike manfaat dan keutamaan kelapa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya mele jebos niki Titi yang jagi nyangre sepengaruh pamiarse ring line telepon 223361. Titi yang informasikan dumun Bapak Komang Agus Triadi Kiswara niki, beliau niki adalah salah satu napi wastane anggota nggih, anggota pengobatan kenten nggih, artinya pengobatan
1: herbal
0: kenten yang tergabung di dalamnya niki di gedung dalam utama. Nah, gedung dalam utama niki mempunyai produk minyak VCO. Nah, seperti ini, kembali je bos. Sebelum kita membahas VCO, kita membahas dumu niki manfaat dan keutamaan kelapa dalam kehidupan sehari-hari. Semeton, perlu kita ketahui manfaat dari kelapa dari akar, batang, pohon, napi wastane daun sampai buahnya nike sangat bermanfaat sekali nih. Nah, salah satunya niki dari kebutuhan kita beriadnya kenten niki ring Bali. Nah, dari daunnya, daun napi wastane busung, selepan, nah nike masih sangat diperlukan sekali untuk kebutuhan iadnya. Nah, ini ke salah satu manfaat dari kelapa dalam kehidupan utamanya nih ring Bali nih. Nah, rekan Rai pun api malih jebos niki pasti ke sampun yang sang redit yang kalah dulu ring line telepon 223361 dan juga bisa mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Pak Agus, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit ngomong ini apa saja manfaat dari kelapa niki untuk kehidupan sehari-hari selain untuk kebutuhan iadnya yang tiang sebutkan tadi Pak Agus.
1: Inggih, baik, terima kasih Bli Dede atas kesempatannya memberikan kesempatan kami utamanya di Pasraman Gedung Dalam Utama gitu ya untuk menyampaikan sedikit informasi gitu tentang kelapa ini dumun secara umum gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang masyarakat Bali utamanya kan begitu ya, yang mayoritas beragama Hindu. Nah, jadi itu ada selalu ada dua hal yang meliputi gitu. Nah, yang sering kita sebut sebagai sekale dan juga niskale gitu. Nah, tadi Bli Dede juga sudah menyampaikan gitu ya terkait penggunaan kelapa di dalam iadnya gitu. Nah, itu adalah masuk dalam wilayah koridor niskalenya gitu. Nah, sedangkan di dalam konteks skala gitu ya, jadi secara visual gitu, bahwasanya kelapa ini memang memiliki banyak sekali penggunaan gitu, dari akar, batang, daun, kemudian ada buah. Nah, hampir semuanya itu dipergunakan gitu di dalam konteks masyarakat Bali gitu. Nah, kemudian secara niskala tadi sudah disampaikan gitu bahwasanya kelapa ini juga berguna gitu di dalam konteks kehidupan iadnya gitu.
0: Ya, betul.
1: Nah, hampir semua kegiatan iadnya itu menggunakan sarana dari pohon kelapa ini gitu. Baik daunnya, kemudian baik buahnya gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah gitu, Bli Dede memperhatikan nggak penghubung antara skala dan niskala ini ada di tengah-tengahnya yang menghubungkan
0: apa nih ke?
1: Itu yang disebut sebagai kesehatan.
0: Iya, gitu. Luar biasa sekali ini. Ingi, Reklan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, sempurna di tiang, penikah wawu, sampun diinformasikan. Ingi, sarangin Bapak Agus Komang Triadi dari Gedung Dalam Utama. Niki alamatnya ring mana niki Pak Agus?
1: Ini Gedung Dalam Utama, kami beralamat di Jalan Raya Mambal, Jalan Raya Mambal Semane nike.
0: Ring Semane.
1: Ingge ring Semane.
0: Nampak nge.
1: Ingge nanti beli dede kalau jalan-jalan misalnya cari di Google Map itu sudah langsung ada. Biasanya kan sekarang sudah canggih gitu kalau misalnya tidak tahu Gedung Dalam Utama ketik saja PT Gedung Dalam Utama nanti langsung ditunjukkan oleh Google Map itu di Jalan Raya Semane.
0: Oke, Pak Gus, kalau boleh kita yang tahu niki produk dari Gedung Dalam Utama niki kan sudah mengeluarkan produk VCO ya.
1: Inggi, minyak VCO niki.
0: Minyak VCO satu sa.
1: Satu sa.
0: Oke, nah sementara kalian Rai tentunya bisa nih mengikuti dan melihat secara langsung kena niki di siaran Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Nah, niki yang mendapatkan informasi juga dari Pak Agus, VCO niki tidak di apa ya? Niki diproduksi secara tradisional Pak Agus ya?
1: Inge, betul sekali Bu Dede. Jadi VCO ini diproduksi secara tradisional gitu dan juga tidak diproduksi di banyak tempat gitu, tapi hanya satu saja gitu yang disebut sebagai satu sa. Yang menjadi menarik PCO ini kan begitu. Nah, jadi kita mengetahui gitu ya bahwa tadi saya sudah sampaikan bahwa penghubung antara skala dan niskala ini di tengah-tengahnya itu adalah kesehatan.
0: Kesehatan.
1: Ya. Nah, jadi PCO ini gitu ya, jadi virginate coconut oil itu adalah salah satu produk kesehatan. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang kelapa di Bali, nah, ini menjadi unik. Kenapa menjadi unik?
0: Okay.
1: Karena kelapa di Bali itu dia memiliki ciri-ciri tersendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ciri-cirinya itu misalnya seperti batangnya yang tinggi, kemudian serabut kelapanya yang tebal, kemudian daging kelapanya yang juga tebal gitu. Nah, jadi ini hampir sama dengan kualitas kelapa yang ada di beberapa daerah di luar Indonesia gitu. Nah, PCO ini gitu ya. Jadi banyak banyak yang membuat virginate coconut oil gitu, tetapi yang menjadi salah satu karakteristik daripada minyak VCO ini adalah dari bahan kelapanya.
0: Artinya gitu. Yang membedakan VCO satu sa produk dari dalam Gedung Dalam Utama niki. Dari bahan bakunya.
1: Bahan bakunya benar sekali.
0: Dari bahan bakunya apa? Kan kelapa. Nah,
1: kelapa memang, tetapi di sini dibuat dari 108 kelapa.
0: 108 kelapa.
1: Inggi.
0: Oke.
1: Okay. Atau yang disebut dalam bahasa Balinya adalah satus kutus.
0: Oke. Nah, niki semeton Reklan Rai. Nah, niki kelebihan dari VCO produk dari Gedung Dalam Utama niki bahan baku VCO yang diproduksi inggihan punika terbuat dari 108 kelapa. Berarti dari kelapa mulung.
1: Betul.
0: Kelapa rangne.
1: Ya, betul. Yang uniknya tuh begini Bli Dede. Jadi kita ketahui bahwa ada beberapa jenis kelapa gitu ya, tapi itu ada namanya gitu dan gampang kita menanam. Tetapi ada buah kelapa gitu, dia ada buahnya, tetapi pohonnya belum tentu bisa kita temukan gitu.
0: Oh gitu ya?
1: Ngerti nggak maksudnya?
0: Nge-nge-nge, berarti ya, jadi prosesnya bagaimana proses mencarinya nih?
1: Begini. Pertama, yang melatar belakangi dari pembuatan minyak PCO ini adalah dari Gedung Dalam Utama sendiri gitu ya. Yaitu Bapak Dr. Iketut Dharma Kresna Wijaya gitu, yang sebut sering kita panggil sebagai guru gitu. Jadi beliau memiliki warisan lontar tradisional gitu, pengusadan yang memang sumbernya itu adalah dari lontar turun temurun gitu. Nah, di sana disebutkan bahwa ada 108 jenis kelapa gitu.
0: Okay.
1: Nah, yang saya sebutkan tadi itu kan ada buah kelapa gitu yang memang pohonnya bisa kita tanam. Contoh misalnya nyogading.
0: Nyogading.
1: Nah, kan ada pohonnya nyogading gitu. Kemudian nyogadang masih bisa kita temukan pohonnya.
0: Gampang artinya ya.
1: Gampang kita menemukan gitu, tetapi ada nyoh gitu ya yang memang dia itu otentik sekali gitu. Contoh misalnya nyoh bute gitu.
0: Penyuh buto seperti nah, tadi.
1: Seperti apa pohon kelapa buto itu kan kita tidak bisa menentukan dan keberadaannya itu dia mungkin dari 100 katakan paling cuma satu aja ada nyuh seperti itu. Okay. Nah nyuh buto itu adalah nyuh kalau misalnya kita buka kelapanya kemudian kan ada item-item tuh, seperti jalur elikwar. Nah tapi dia tidak ada.
0: Oh.
1: Nah itu yang disebut sebagai nyuh buto.
0: Okay.
1: Kemudian ada lagi nyuh pecok.
0: Nyuh pecok.
1: Nah, jadi kalau umumnya kelapa itu kan dia utuh bulatnya, tetapi ini ada kelapa yang ketika kita buka serabut kelapanya itu dia di dalamnya itu pecok.
0: Pecok.
1: Iya, pecok itu dalam bahasa Indonesianya apa ya?
0: Pecok.
1: Susah kita carikan padanan kan.
0: Nge.
1: Ya jadi dia ada semacam ketidakteraturan dalam bulatnya itu gitu ya, seperti bahasa Balinya pecok gitu. Nah, itu nyo pecok.
0: Oke. Mungkin masih sudah bisa diterima nih Ki Semeton nggih. Artinya kalau berbicara kelapa nih mungkin saja kasat mata
1: sama
0: kita
1: semua,
0: melihat
1: gitu.
0: Pohon kelapa nih sama. Nah, di jona ngalih nyo buto kentan. Engken buah nih engken punyane. Nah, kalau kita berbicara seperti ini ke sulit sekali karena niki apa ya istilahnya yen apun niken tik kelapatan pun sami patah kadang-kadang.
1: Inggih.
0: Artinya niki ada juga unsur spiritual.
1: Nah, itu tadi tadi saya sampaikan bahwa dari pembuatan PCO ini itu adalah salah satu keunikannya gitu. Jadi meskipun dikatakan PCO itu banyak di luaran gitu, tetapi dari bahan bakunya yang membedakan satu sa ini ataupun produk virginat coconut oil di gedung utama ini adalah bahan bakunya yang seperti tadi itu gitu. Jadi ada memang kelapa-kelapa yang ditemukan secara spiritualis.
0: Gitu. Terima kasih Pak Agus. Kalau boleh tahu Niki manfaat dan fungsi apa ya manfaatnya napi kemanten Niki yang bisa didapat oleh minyak VCO satusa Niki Pak Agus.
1: Jadi dari hasil beberapa penelitian gitu yang menunjukkan bahwa PCO itu memang dia memiliki kandungan antioksidan yang cukup baik gitu. Sehingga dia dipergunakan di dalam berbagai jenis produk-produk kesehatan.
0: Betul.
1: Salah satunya adalah untuk memuluskan kulit.
0: Bisa nggih.
1: Bisa untuk memuluskan kulit. Jadi lengis melah gitu ya. Kalau misalnya kita di Bali, lengis ini ataupun minyak ini senantiasa dipakai berbagai hal di dalam bidang kesehatan gitu ya. Termasuk juga kalau misalnya beli dede suka cewek gitu, ini bisa dipakai sebagai lengis colek gitu ya.
0: Oh, seperti ini.
1: Lengisnya dipakai, coleknya pakai 1 jutaan ya.
0: Jadi artinya harus ada ya supaya tidak terlalu
1: serius gitu ya. Jadi kalau kita ngomong kesehatan itu tidak hanya berpatokan pada obat tetapi juga bagaimana pikiran kita memberikan stimulus kepada tubuh.
0: Oke.
1: Dan juga dibantu dengan PCO ini gitu. Nah, jadi minyak PCO ini gitu salah satu khasiatnya itu bisa menurunkan kolesterol. Kemudian juga bisa menghilangkan sakit lambung. Nah, kemudian bisa juga menghilangkan hipertensi. Bisa juga menghilangkan kanker, penyakit gula, penyakit jantung, penyakit stroke. Nah, itu bisa gitu. Di samping itu minyak PCO ini juga memiliki kelebihan sebagai bahan pijat gitu. Dengan kandungannya yang murni dari minyak kelapa gitu, dia akan lebih halus di kulit gitu. Kemudian menyerapnya ke dalam tubuh juga dia lebih baik gitu. Sehingga ini bisa dipakai untuk sarana kesehatan itu tadi.
0: Nah, sebentar rekan-rekan para pemirsa, sane mangkin mali jebos kena niki jagi buka di tiang ringline telepon 223361 sampunan pina frekuensi sane mangkin terus dumun pirsa yang sane pacang lintang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara.

0: Sudah di daerah kalian Rai, para pemirsa, saya akan nyaringin Dede, Ring Perumpat Suara Budaya Bali, kandun keserangin gedong dalam utama. Ngeh, keserangin narawakia, saya kandun satia, nyaringin para pemirsa, ring ambara, Komang Agus Triadiki Suara. Nah, mau asang ini topik Diki manfaat dan keutamaan kelapa dalam kehidupan sehari-hari. Temannya nih Ring Bali. Nih, nah, taler Niki mewali titik informasikan gedong dalam utama Niki memproduksi minyak VCO, di mana VCO yang diproduksi ngian punika berbahan baku 108 kelapa. Nah, Nike tentu sudah diinformasikan tadi kesarangin Bapak Agus Triadi kalau kelapa yang diproduksi kelapa Nike jumlahnya 108 dan namanya juga unik-unik sekali Pak Agus ya.
1: Betul.
0: Oke, rekan-rekan Rai, Titiang akan menyapa Niki sudah Titiang buka ring line telepon 223361. Menawi itu wenten sementara Titiang sene jagi mataken ring seputaran minyak VCO dari gedong utama dalam Niki, kawe ulangi dari gedong dalam utama Niki. Bisa berinteraktif di 223361 kita bersiring-siring seru uning semeton naneng nyingakin kelapa-kelapa yang unik ya.
1: Iya betul.
0: Oke, kita sapa. Selamat siang. Oke, kembali awaning ring 223361. Nggih. Diantukan iki makue pisan, pinungkan-pinungkan sane bisa diredakan, gendang nggih, salah satunya kolesterol, ya. Hipertensi, betul. Nah penyakit gula, stroke, sakit lambung, kanker niki taler nggih.
1: Nggih, betul sekali.
0: Aha, jantung taler niki. Nah, bahkan sampun apa ya, banyak juga Niki semeton sane ya. Sampun apa
1: disembuhkan
0: ya
1: lah.
0: Ya, artinya mendapatkan sekali hasilnya ya. Nah, tapi dengan satu catatan harus berkontinu ya.
1: Ya, harus dilakukan secara kontinu.
0: Oke, okay. Gitu. Pak Agus mungkin ini untuk semeton sane jagi melet jagi apa ya, riantukan Niki kan tidak ada di toko-toko.
1: Betul.
0: Kita karena gampang sekali orang menirunya.
1: Iya.
0: Gampang sekali orang meniru produk di Kina, makane asal semeton jagi ngererah minyak satusa niki harus langsung bersama resellernya. Untuk resellernya bisa menghubungi nomor WA di 087856786426. Oke, kami ulangi nih di 087856786426. Mungkin bisa lagi Pak Agus, bisa di nomor WA yang bisa dihubungi?
1: Inggih, di samping nikah juga bisa di nomor 081-916-373-989.
0: Oke, bisa diulangi malih?
1: 081-916-373-989.
0: Oke, punika wawu semeton sane malu-malu mindap di tiang untuk bertanya niki. Aha, bisa menghubungi nomor reseller sane sampun kewedar wawu. Nggih, elingan tidak di
1: jual secara bebas.
0: Dijual kan, secara bebas karena ini niki VCO. Kalau VCO niko kan gampang sekali ya Pak Agus ya.
1: Inggih,
0: gampang kalau sekali membuat. Betul. Ya kan, tetapi terlepas dari bahan bakunya juga ya, kita tidak tahu.
1: Inggih. Seperti yang dia sampaikan tadi bahwa yang menjadi kekhasan minyak satusa ini dari namanya dulu deh. Satusa gitu. Kenapa disebut satusa gitu? Karena ini merupakan dialek negara.
0: Negara. Ya.
1: Satusa.
0: Satusa.
1: Pengkola.
0: Pengkola.
1: Kenapa dari sana gitu ya? Karena kedatangan para maharsi itu diawali dari daerah-daerah negara itu gitu.
0: Dari Bali Barat ya.
1: Iya, dari Bali Barat dulu gitu. Jadi ini penanda bahwa kedatangan beliau untuk mensejahterakan Bali itu awalnya dari sana, dari Jawa dulu gitu. Nah, kemudian tembuslah di negara gitu. Nah, artinya gitu kita juga ingin mengikuti jejak para leluhur terdahulu gitu untuk mensejahterakan masyarakat Bali. Dimulainya dari sana gitu.
0: Oke.
1: Nah, di samping itu secara apa namanya ya, secara logis juga.
0: Oke, kita sapa dulu nih Pak Agus. Sebentar, sebentar saya jagi bergabung. Selamat siang. Halo, Om Swastiastu, selamat siang. Oke, elingan iki semeton para pemirsa, sane nenten presida masuk, nomor dulu ini sampun kesimpan Ricky Ring Studio nggih mali je bos. Tim TMB kami akan menghubungi semeton ring dari perempat budaya. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Dede.
0: Tiang, Om Swastiastu sarang sira ireng ditiang niki.
2: Gus Haji saking griya kabetan niki.
0: Gus Haji, pun apa ya tu?
2: Nggih, Mandar Ageng sareng sami. Ditiang sangat tertarik sekali mangkenemono Om Swastiastu, Om Swastiastu Pak sira niki.
0: Niki Pak Agus sarang Pak Agus Riyadi.
1: Nggih, Swastiastu Tu Haji.
2: Ditiang sangat tertarik sekali.
1: Inggi.
2: Untuk mengetahui jenis-jenis kelapa yang 18 itu.
0: Inggi.
2: Di antaranya wau kan ampun kebawasan wenten nyu pecok, wenten nyu buta.
0: Nyu buta. Inggi.
2: Kadang-kadang nyu buta itu tidak khusus pada nyu gading aja,
0: atau
2: nyu bulan aja.
0: Betul.
2: Tapi kadang-kadang di sembarang nyu bisa terdapat nggih.
0: Nggih. Kan sudah diinformasikan tadi nih kan.
2: Nah mungkin yang uning malah berapa jenis saja mang uning kian ki.
0: Oke.
2: Nyuh api mantan malah ni kat jenis sudah sebagai uningnya tiang nak sering senyuh
0: ni. Inggi. Semoga saji.
2: Om santi om.
0: Nah.
1: Inggi.
0: Jika bapak Pak Gus mungkin bisa disebutkan beberapa lagi Pak Gus ni Rianto kan niki
1: banyak niki
0: terbantul waktu. Kami persilakan kalau bisa kami persilakan Pak Gus.
1: Inggi. Jadi tadi sudah tiang sampaikan gitu ya, jadi coba tiang sampaikan lagi beberapa malih sirih uning dan untuk tuajinya gitu, kalau misalnya menemukan nanti jenis-jenis kelapa seperti nike, silakan manten coba hubungi ring nomor yang tadi tiang share. Nah kalau memang sesuai dengan kriteria kita, nah kita pasti akan jemput mereka dan kita akan coba ngorde lah dengan kesajinya. Yang pertama nih kebeli dedeng ya, ada nyuh gading. Nah nyuh gading ini kan sudah umum nih. Kemudian ada nyuh sudemale gitu. Kemudian ada nyuh bulan, nyuh surya. Kemudian ada nyuh cemeng. Kemudian ada nyuh putih. Ada nyuh barak. Kemudian ada nyuh udang. Nah jadi kalau nyuh udang ini bentuknya merpoe dengan ikan udang.
0: Nggih,
1: bentuknya niki seperti udang gitu. Kemudian ada nyuh bejulit. Nah bentuknya niki agak melengkung dia, jadi menyerupai bejulit gitu. Kemudian ada nyuh rangde gitu. Jadi nyuh rangde ini dia buahnya agak besar begitu. Jadi bentuknya itu memang seperti susu rangde niki ya, gitu. Kemudian ada nyuh bojog. Nyuh bojog ini dia menyerupai bentuknya seperti monyet. Kemudian ada nyuh bongol gitu. Jadi bentuk daripada nyuh bongol ini buahnya pendek dan bulat gitu. Kemudian ada nyuh mulung. Jadi nyuh mulung ini biasanya dia tumbuhnya secara liar gitu, tidak ada yang nanam gitu. Kemudian tiba-tiba muncul gitu. Kemudian ada nyuh bingin gitu. Yang ini biasanya bentuknya, bentuk pohonnya ini agak rindang gitu, seperti pohon bingin gitu gitu. Kemudian ada nyuh kreneng namanya. Jadi nyuh kreneng ini sabutnya tebal gitu. Nah itu mungkin beberapa contohnya. Kemudian yang paling jarang kita temui itu ada namanya nyuh seliwah. Jadi nyuh seliwah ini gitu, dia memiliki warna yang berbeda gitu. Di satu sisi bentuknya warnanya itu kuning, tapi di sisi lainnya warnanya hijau gitu. Nah ada ininya jenis seperti ini. Nah nanti Ida Dane atau Tuaji gitu yang ingin melihat bentuk visualnya gitu, atau bagaimana wujud daripada nyuh-nyuh ini gitu, nanti silakan saja berkunjung ke gedung dalam utama gitu di Jalan Raya Semane Mambal Badung gitu. Nah nanti di sana ada beberapa bentuk-bentuk nyuh gitu ya, bahkan ada 108 nyuh itu nanti bisa lihat di sana gitu. Nah biasanya kalau orang Bali itu memberikan penamaan gitu ya terhadap kelapa itu biasanya sesuai dengan bentuknya gitu, seperti nyuh bojog gitu ya, bentuknya memang seperti monyet,
0: monyet
1: gitu. Nah benar tadi disampaikan oleh Gus Hajinya biasanya tidak hanya ada dalam satu kelapa gitu ya. Bisa saja misalnya di dalam nyuh gading ada bentuknya menyerupai itu. Nah itu disebut sebagai nyuh bojog gitu misalnya. Atau di jenis kelapa lain ada bentuknya seperti udang, mm-hmm. nah itu disebut sebagai nyeudang.
0: Oke, gitu. Oke. Nah sudah jelas niki semeton nih. Niko wau beberapa sudah diinformasikan kalau disebutkan semuanya niki. Waktunya niki kasihan semeton senetiosan senejagi bergabung ring 223361. Inge, Raklan Rai, sahabat budaya, menuita wenten seni jagi nyarangin durus sudah di tiang buka. Nge, sampunang malu-malu niki untuk bertanya. Kita bersharing-sharing Riki seperti napi yang sudah disampaikan tadi, manfaat dari satu sah minyak visio herbal niki sangat luar biasa sekali. Nge, nah sana medue pinungkan seperti kolesterol, hipertensi, gula, stroke, telar asam lambung, kanker telar niki Pak Agus ya.
1: Inggih betul sekali.
0: Dan jantung. Nah, niki gampang sekali napi wastane cara mengkonsumsinya, nggih, cara memakainya nika bisa diminum langsung niki Pak Agus.
1: Inggih betul sekali.
0: Mungkin
1: jadi untuk minyak virginat coconut oil ini.
0: Oke Pak Agus, kita sapa dulu niki. Inggih. Selamat siang. Halo. Selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Nggih. Om Swastiastu.
3: Ya, siang jagi metakan.
0: Terus?
3: Siang Bu Kade dari Renon.
0: Bu Kade dari Renon, nggih. Pun api Bu Kade.
3: Manajer bos ulangi senten yang bisa resellernya nomor reseller.
0: Oke, ten nggih.
1: Nggih, siap Ibu.
3: Nggih, nika mantan matur sesemeng.
1: Nggih. Nggih.
0: Nah, niki wau Pak Gus, artinya inge. Kurang jelas minap di tiang. Minap di tiang Ibu Kade. Wau monitor niki di Perempat Suara Budaya Bali. Nggih. Kalau ring seputaran Denpasar, Gianyar, telar niki Gianyar tepian nggih, artinya Gianyar sampai Denpasar niki bisa menghubungi nomor WA 087. Kami ulangi di 087 856 786 426. Nah, titik yang ulangi di nomor 087 856 786 426. Kalau drink seputaran Tabanan, Badung, nah niki bisa menghubungi nomor WA
1: di 081 916 373 989. Malih pisan tidak ulangi ring 081 916 373 989.
0: Sudah jelas nih Bu Kadek nggih. Taler semeton sanetiosan mali jagi sangre titik ring 223361. Pak Agus mungkin bisa dilanjutkan. Oke, saspa malih Om Swastiastu, selamat siang.
4: Om Swastiastu, selamat siang. Pak Agus sekarang beli dede.
0: Sire niki.
4: Kak Eka beli dede.
0: Kak Eka ring plage niki.
4: Iya. Genati ae kan di gunung niki.
0: Nggih.
4: Yen tiang rerah kelapo niko tumur hidup tiangan boleh tanam beli dede. Mangkin di tunas tiang niko. Bebian sampun nikang. Sana sampun jadi.
0: Nggih, niki sudah berbentuk VCO.
4: Kira nyenunin tiang presiden di jauh tiang numbak niko.
0: Nggih, catat mantan nomor WA nih kang, nggih, yang tadi nih kang, nggih.
4: Itu harga ane niko, kencan tapi meniko anu tiang di dede.
0: Nggih, nah niki harganya 120.000.
4: Aku tuh niko.
0: 120.000.
4: Iya, ngerah tiga niki.
0: Nika catat nomor WA yang tadi, ilingan sesuai dengan nomor reseller nih, karena niki produksinya secara tradisional. Kenapa diproduksi secara, kenapa tidak dijual secara bebas? Karena VCO niki sangat gampang sekali untuk meniru. Yang membedakan VCO dari produk satu sah dari produk gedong dalam niki adalah bahan utamanya 108 kelapa. Seperti ini ke Pak Eka.
4: Iya, ini kumpen dia nak kenten apa jadul niki di persidangan di WA. Iya, dan yang pirunin tiang presiden yang menerbit tiang jina jenahe rindu betian tiang jek singkat kenten
0: ingge. Semua dumun niki.
4: Sucimo BDD, Sucimo Pak Agus.
0: Iya. Iya
4: meniko, kayak pamit, nando campur jelas niko, kayak pamit om santi santi santi.
0: Iya. Nah, meniko Pak Agus.
1: Iya kita berikan informasi nih kalau ring Peseraman. Nah, jadi Ratu Dedane misalnya lewat ring Jalan Raya Mambal Semane, niki ring Mambal Badung, nikang manten PT Gedong Dalam Utama gitu, utawi Gedong Dalam Utama. Nah nanti bisa dicari di sana gitu. Nah di samping itu juga kita perlu informasikan juga Bli Dede. Jadi bahwa Ida Dane semua gitu ya, ataupun pemirsa ring RRI puniki gitu. Jadi jika ingin berkunjung ke Gedong Dalam Utama, nika dipersilahkan gitu. Atau misalnya ingin konsultasi kesehatan dengan guru yang ada di sana gitu ya, biasanya nah beliau nanti akan memberikan juga semacam bagaimana diagnosis penyakitnya gitu. Nah sehingga nanti pengobatannya juga bisa lebih efektif gitu. Nah di samping
0: bisa itu, dideteksi
1: bisa misalnya kayak misalnya sakit sirah gitu kan. Sakit sirah itu kan sebenarnya sumbernya tidak hanya satu di kepala saja gitu. Bisa saja ada berbagai hal, misalnya
0: dari asam lambung.
1: Asam lambung bisa juga gitu. Atau misalnya stres tingkat tinggi gitu. Bisa. Nah, di samping misalnya VCO ini secara umumnya dia memang untuk pengobatan dalam gitu ya, ataupun diminum beberapa tetes saja gitu. Nah, ada juga misalnya cukup diurutkan saja gitu, atau misalnya dibalurkan di bagian tubuh tertentu. Nah nanti itu bisa lebih efektif. Nah bersama Guru Iketut Dharma Kresna Wijaya gitu. Nah jadi beliau ini di samping juga penekun lontar, beliau juga seorang akademisi. Ya beliau terakhir menyelesaikan studinya di Universitas Hindu Indonesia gitu.
0: UNHI.
1: UNHI betul. Nah sehingga dapat kita katakan bahwa di samping spiritualis gitu ya, di dalam pembuatan minyak PCO ini ada juga unsur akademisnya.
0: Ya, gitu. Okay. Jadi supaya seimbang,
1: nah,
0: Pak Agus ya.
1: Seperti yang saya katakan tadi, kembali ke awal lagi, sekali dan ini sekali ini harus seimbang gitu, caranya menyeimbangkan dengan kesehatan tadi.
0: Oke. Nah Niki ya, artinya sangat jelas sekali sudah diinformasikan pangten istilahnya ngawi-ngawi ya, kan asal sampun wenten sumber sastra berupa lontar yang jelas kan Niki, berarti memang sangat luar biasa sekali Niki Pak Gus.
1: Betul.
0: Om Swastiastu, selamat siang.
5: Siang Pak Dede Pak Gus.
0: Siang.
5: Yang Pak Putra di Bangli.
0: Woi, semeton Bangli. Bangli napi Niki Pak Putra?
5: Kayubi.
0: Kayubi, nggih pun napi, ada yang bisa dibantu?
5: Jadi tiang jadi metakor ring narasumber Pak Agus
1: nggih. Nggih, titiang, Bapak.
5: Tiang ngeduwe penyakit jantung. Yang ring liwat ring Semano dijanin apa dagang lungain melekajun itu kena ini kok.
0: Oke, mungkin Bapak bisa langsung ke manten klik di Google Map seperti napi yang disampaikan tadi nge, supaya untuk jelasnya.
1: Inge.
0: Karena pangten salah napi ya, kalau sampun ngangin Google Map kan sudah jelas nih ke diantar ke langsung ke titik koordinatnya. Pak Gus mungkin bisa diinfokan untuk titik koordinatnya Pak Gus.
1: Ya, ring Semane nih ke Bapak, ring Mambal gitu. Nah, kalau misalnya masuk dari jalan utama, tinggi. Kalau misalnya lewat di jalan utama nih ke kan wenten pabrik Aqua. Kalau dari Tabanan nih ke,
5: tinggi
1: dari pabrik Aqua nih ke kan kalau dari Tabanan nih tinggi lurus dumo.

0: Utama. Nah, nanti di sana
1: utama ngeten.
0: Inggih, nanti di sana bisa Bapak mencari minyak pirgi apa namanya visi keuniki, dan sekaligus Bapak bisa nanti berkunjung. Di sana bisa melihat nanti status kudus nyohnya Nike.
1: Harganya kalau obat penyakit jantung itu berapa?
0: Nah, Niki, kalau PCO-nya seperti yang sudah sampaikan Beli Dede tadi, ini harganya adalah di 120.000, Bapak.
1: Oh iya.
0: Tinggi.
1: Ini yang mungkin simpang mereka nih.
0: Tinggi, dulu simpang mereka nanti kita sanggre dengan tim yang ada di sana, Bapak, sambil juga menjelaskan jenis nyuhnya, kita mangde medue pengetahuan sira uning benjangan nih ke Bapak menemukan nih ke kok ada nyuh soleh nih kita nih.
2: Pantan kadang nyuh cacat nyen,
0: padahal nih ke nyuh madan.
2: Dari segi spiritual ya.
0: Tinggi betul.
2: Oke, okay, wenten malih Pak Pudra.
1: Ya, dan semua beli deh.
2: Ngiring.
0: Aha.
2: Nah, seperti
0: ini kah? Dan Niki juga beli deh, yang menjadi menarik itu adalah dalam proses pembuatannya. Dalam proses pembuatannya itu gitu ya. Seperti yang Tiang bilang tadi, kita memadukan antara akademis dan juga
2: spiritual
0: gitu. Nah, sehingga kalau misalnya di tempat lain gitu ya. Jadi ini minyak ini sudah bisa dibuat dengan alat gitu. Jadi dia dengan alat gitu, jadi untuk memproses sebagainya gitu. Nah, itu
2: maksudnya
0: bisa,
2: alat modern.
0: Alat modern gitu. Jadi alat modern sudah bisa dipergunakan. Nah, bagaimana menjaga kadar spiritualitasnya gitu. Nah, kita mencari juga orang-orang yang memang memiliki kelebihan di dalam memeras santan.
2: Orang kelebihan seperti napi Pak Gus.
0: Nah, contohnya dia memiliki garis tangan yang melintang gitu. Nah, jadi ada garis tangan yang melintang salah satunya gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian kriteria lain mungkin itu tidak bisa yang sebutkan gitu ya. Jadi dia memiliki kelebihan gitu ketika dia memeras kelapa itu disebutkan di dalam salah satu kitab usade itu. Jadi dia akan menghasilkan minyak yang berbeda lagi. Nah, itu yang menjadi pembeda juga.
2: Oke. Okay.
0: Gitu. Niki, jadi sehingga secara kualitas gitu ya, kita bisa pastikan gitu bahwa minyak satu sa ini juga memiliki perbedaan dengan minyak PCO yang lain gitu. Di samping bahan baku, dari cara pembuatannya juga dia khusus gitu. Jadi tidak sembarang bisa dilakukan kenten.
2: Nggih, rekan-rekan rai para pemirsa, mungkin untuk lebih jelasnya nggih, kembali titik informasikan untuk pembuatan VCO dari produk gedong dalam utama niki.
0: Betul.
2: Dibuat secara tradisional.
0: Inge.
2: Nah, orang yang dari segi napi wastane meres nika bagus nggih.
0: Pemerasan
2: nika kelapa. Tidak menggunakan alat. Tangan.
0: Jadi itu digunakan tangan, Bli
2: Dede. Tangan ya. Orang yang memerasnya Nika, memeras sari kelapa Nika. Cuma satu orang Nika mantan.
0: Jadi menggunakan beberapa orang, tetapi dengan kriteria tertentu, Bli Dede. Inge, jadi untuk memaksimalkan hasil minyak Niki, jadi ada kriteria-kriteria yang kita pilih. Salah satunya seperti tadi ada garis tangan melintang. Nah, kemudian kriteria-kriteria lainnya ada juga.
2: Ada yang lain ya. Artinya orang istimewa.
0: Betul.
2: Nah, Raglan Rai kembali dibuka nih ring 223361 majang ring sebentar di dia seni jagi bergabung. Sampunang malu-malu untuk bertanya. Kemudian Niki, kami persilakan seperti Pak Putra ring Bangli sampun suk semua. Nih, selamat siang.
3: Siang.
2: Nggih.
3: Napi katre.
2: Kena Tiki sarang Nini Agus.
3: Nggih.
2: Nggih pun napi Nini.
3: Matakun. Sakit napi kan ubatnya Nike Pak Bagus.
2: Nah, Niki titiang informasikan majang ring semeton sarang Sami kada Niki utamanya ne Nini Agus ring mengui yang bisa disembuhkan.
0: Nggih.

0: diabetes, kenten nggih, stroke, wenten lambung, kanker, jantung. Nah.
1: Denika. Baptis tiangan dok. Nah, dados ngangen nika betul.
0: Nah, niki penyebab dari nika kan artinya banyak, dengan. Nah, niki pun apa Pak Gus?
2: Inggih, nini bisa menggunakan obat itu dengan cara dibalur ataupun digosok, kenten nggih. Nah, di samping nike, ini juga bisa diminum nini kenten. Jadi cukup 3 tetes sampai dengan 5 tetes. Nah, itu bisa dikonsumsi. Nah, di samping itu minyak ini juga bisa dibalur di mana di kaki yang lemas nike, kenten. Nah, itu bisa dipergunakan.
1: Oke.
0: Nah, niki nini genahnya niki ring mamal. Ring
2: Semanin. Ring Semana nih kan?
0: Oh, ring Semana.
2: Ring Jalan Raya Semana nih kan?
1: Umah Hanyar.
2: Lewat Umah Hanyar, dekat-dekat Umah Hanyar nih kan? Ring Semana nih kan?
1: Oh, di Semana.
2: Tinggi.
1: Semana kan dangine jalan menengkaja.
2: Nih. Tinggi.
1: Bagai tu yang ngalih Umah Hanyar ngalih.
2: Betul.
0: Nih kan secara detailnya nih kan ini kita akan memberikan bayangan dari sini kan?
1: Datang menang.

0: nomornya
1: nika nini
0: nah inge, bisa bagus informasikan nomornya
1: inge, nanti ini bisa WA saja di 081916 inge 081916
2: 373
1: 989
0: Mudah-mudahan. Yang penting boleh menghibur di kiring perempat nggih.
1: Kesehatan ini gitu. Dan kalau kita misalnya ngomongin istilahnya kebiasaan masyarakat kita gitu. Nah, jadi di kita gitu memang masih belum umum yang namanya menjaga kesehatan gitu. Biasanya kita selalu mengambil tindakan ketika sudah sakit gitu. Nah, salah satu kelebihan dari PCO ini juga BDD gitu. Jadi sebelum penyakit itu datang menyerang, kita bisa menggunakan ini sebagai bahan untuk imunitas diri.
0: Merawat dulu nih.
1: Merawat dulu gitu. Jadi karena merasa mangkin dan itu kan sehat gitu, tidak apa-apa gitu. Padahal kita ketahui gitu ada gejala-gejala tubuh yang memang secara tidak langsung sudah menyerang gitu.
0: Memberikan sinyal-sinyal
1: ya, betul kaya. Gitu.
0: Nah, mungkin
1: ini puniki, bisa gitu dipakai sebagai pemeliharaan.
0: Rakan Rai, para pemirsa, alangkah baiknya kendani kinge kita sedia payung sebelum hujan. Nah, sebelum kita terkena penyakit, alangkah baiknya kita merawat diri. Dari karena VCO satusa niki herbal sifatnya nggih. Walaupun kita tidak sakit, kendan boleh mengkonsumsi niki. Nah, dengan cuma 3 tetes nika sangat baik sekali untuk membantu pencernaan juga Pak Agus ya.
1: Inge, betul sekali Bu Dede.
0: Karena Titi yang pernah nyoba Niki juga.
1: Pernah nge?
0: Tiang sudah nyoba Niki.
1: Inge, betul.
0: Pagi biasanya Tiang agak sulit ya. Maaf, agak sulit ke belakangnya Nike. Harus minum air yang banyak. Nah, seperti Nike. Tetapi dengan Titi yang mengkonsumsi satu sa Niki, gampang dia, lancar Inge. Sekali. Oke, seperti ini ke Nabi Male ditambah dengan Nabi wastane air untuk mengimbangi punika untuk mengimbangi dari minyak satusa niki. Oke, mana wita wenten niki Male jagi bergabung ring 223361 wenten ini Agus sampun wawu nyarangin wenten Pak Putra ring Bangli, Ibu Kadek ring Denpasar, Gus Aji ring Kabetan, Taler sampun nyarangin ring perempat suara budaya Bali. Menurut Wentan, seni jagi nyarangin malih siki penelpon ke mantan sangra di tangring lain telepon 223361. Nge, Pak Agus, penika wawu kan ring seputaran Badung ke sarangin Tabanan nge. Seandainya Wentan ring luar nika sapun api Pak Agus, bagaimana nomor bisa juga ya hubungi ke mantan nge.
1: Hubungi mantan nomor yang tadi disampaikan nika, nanti kan kita lihat
0: sesuai kesepakatan.
1: Betul, nge, lokasinya di mana gitu. Kalau misalnya nah anggap jauh gitu lokasinya ring negara gitu. Nah, kita juga punya nanti rekanan yang ada, kita akan arahkan ke sana gitu. Nah, jadi untuk umumnya Dumon, silakan Dumon hubungi Nike gitu. Nanti setelah Nike baru kita akan sampaikan.
0: Atau menawi itu wentan semeton ditiang sane jagi lunge atau mau lihat secara langsung bagaimana proses pembuatannya atau langsung bisa bertanya-tanya ke gedong dalam utama Niki, bisa langsung ke
1: ke Peseraman Gedong Dalam Utama, Reng Jalan Raya Semana nih ke
0: Oke, sudah jelas niki sementara. Oke, okay, Pak Agus, Rianto kan galahan niki sampun Inge. Mepet pisan. Menawi teu wonten pesan yang perlu disampaikan, minat majang ring para pemirsa kami, kami persilakan Pak Agus.
1: Inggih, suksema ratu ida dan

0: Sareng sami ring dije kapo megenah gitu. Jadi seperti yang tiang sampaikan tadi bahwa kesehatan itu adalah sesuatu hal yang mahal saat ini, kenten. Sehingga oleh sebab itu sebelum sakit menyerang lebih baik kita tangkal dulu dengan menggunakan minyak satusa. Satusa ini adalah minyak yang terbuat dari kelapa, dalam bahasa Balinya itu adalah nyuh. Mm-hmm. Dengan menggunakan nyuh maka kita tidak nyah. Kalau kita sudah tidak nyah maka kita tidak akan kenyih. Kalau kita tidak akan kenyih maka kita akan mekenyah atau bersinar dalam
1: luar kehidupan. Biasa sekali, bijaksana sekali. Terima kasih Pak Agus, semoga sehat selalu. Semoga minggu depan kita kembali bisa bersuara di udara.
0: Asteng karep.
1: Rekan rai para pemirsa riantokan galah durun niki sambutlah dedeng lungsur pamit. Sareng sami suk semua untuk uratiannya nih. Penaka wasana ning ngatur acara puniki puputan niti antuk Prama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Rekaan rai meningkatnya perhatian nasional terhadap kasus hantavirus di Indonesia membuat Bali ikut memperkuat langkah antisipasi penyebaran penyakit menular tersebut. Meski belum ditemukan kasus di Pulau Dewata, Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Bali memastikan sistem pengawasan dan deteksi dini terus diperketat, terutama terhadap pasien dengan gejala yang mengarah pada infeksi hantavirus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabid P2P Dinkes Bali, Igusti Ayu Raka Susanti, mengatakan pengawasan dilakukan melalui sistem surveillance penyakit yang selama ini sudah berjalan di Bali. Pemantauan difokuskan pada kasus-kasus suspek yang memiliki faktor risiko mengarah pada infeksi hantavirus maupun penyakit lain yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB. Menurutnya, pemantauan dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan hingga jejaring pelaporan penyakit di kabupaten kota. Langkah tersebut dinilai penting agar kemungkinan kasus dengan gejala yang mengarah pada infeksi hantavirus bisa dideteksi sejak dini. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Swastiastu. Raja Ratu Widadani, Rekalan Rai, Pemirsa Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muli Titiang Agung Krista nyaringin Widadani, pastikan Raya FM 106,4 MHz, Lana M 1206 kHz, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantas mu penden jam kali siang malah jebas Titiang Ibu Rekalan Rai untuk teman-teman pop Bali, ring acara ngelilo langon. Sekali biasa majare rakalan rai sane arse nyaringin dados nyaringin ring galaan R 0361223361 utawi ring Facebook Pro 4 RRI dan pasaring nomor 0878988224 20.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: belanja dong.
1: Meriki sini sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
1: Ini ki.
0: Sama ini snack sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Sama lagi.
0: Nih. Nah, deh. Segitu aja.
1: Sudah.
0: Ya,
2: banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf. Saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah ke belanja.
0: Iya deh, iya. Bawa kantong.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Perakalan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge temang pengawit saking vokalnya nih Dubut and Ben. Ge gantung samun ke pirsa sareng-sarengi. Sane arsa nyarengi nurus sareng ala on air 0361223361 yening jagi ngarsang tembang ge Kang Yangten Megatre. Yening Megatre ge Kang Yangten ngarsang tembang. Genten ge bagi-bagi ya. Inge sapa itu sare nyarengi sangre titiang niki ge Om Swastia Astu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang.
0: Inge, selamat siang Niki, Nini dan Yangi.
1: Sate pisang.
0: Nggih, okay. Penapi gatre nih.
1: Sungkaro, kenak-kenak manten. Wau bangun Niki gongge.
0: Ini ratu, jangan ngati. Ten kebusan Niki, aduh kene jeng, menyala siangnya pun Niki po.
1: Tang yang ngasih alam kang yang gongge.
0: Gege, bocil.
1: Gongge pun api gatre demun.
0: Sehat mantan Niki nih.
1: Nah, temang demun cikinya gongge.
0: Iya, temang napi.
1: Temang nih jegeng ngende saking Tripuspa ampun wenten nge.
0: Makin demun titian cingak Niki demun jegeng ngende nge. Duh, jeg menyala jegengnya segitu ya.
1: Nge.
0: Durung wenten Niki.
1: Nah, pinta wenten Tripuspa kenten nyaman pedidi wenten nggih.
0: Tripuspa nggih jantas tumun. Mbok Tripuspa nu nyaman pedidi wenten.
1: Nggih niki mantange gongga nggih. Megate cutan make sami majanggung Krisna rajang tugas
0: Suksema.
1: Om Santi Om.
0: Oke, suksema niki nggih Nini Dania ring sanur sani sampun nyaregen. Sare makin muali ring lan telepon 0361223361 nggih sanggre titiang niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang, Yongja Bu Krisna cantik.
0: Nggih, Rajang Siang sareng sire ring titiang niki.
2: Tiang Kak Eka Plage,
0: Yongja. Ah, Kak Eka ring Plage. Punapi gatre Kak Eka.
2: Cuaca terang, makin Kak Eka kena. Yongja sampun pasti ke dalam kena nggih.
0: Nggih, pasti ke kena niki.
2: Ya megatre Yongja.
0: Dures.
2: Boleh megatre ring semeton ring udara niki. Ya, sekian tabanan demun, jika mangkis sedani, pandeti, mangi, buputu keboiwo, bulu kardiase, mini agus, Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung, siramale, Pak Komang Pandu, ampun kenten, Bu Eka Dede, kami didi lalu tiang oleh meragana itu semua. Ampun kita mimik Mika mengenai Narahayu. Mesir Malay Misi Pak Ketut Murdayo, Pak Ketut Wiriko, Pak Ketut Sumarjo, Jemas, Sire Mimi Tuade, Gusti Biang Murni, Dewa Biang Kirana, Bu Wayan Soehartini, Pak Pandai Made Nyabu, Bu Sinta, ampun kenten male kabrong, kabrekele, kenaro, digus bawo, siro je male niki durung. Ya kita sekarang sami menikah dumun gongge.
0: Inge.
2: Ya menikah dumun, sami durung kone bungkus dada siki.
0: Inge.
2: Mangga sekarang sami kena rahayu. Gongge rajang tugas.
0: Suksema.
2: Kapan nih dok santi oh.
0: Inge. Suksema niki majareng Kak Eka niki reng plage. Nge sani sampelnya rengin. Nge sani tiosan malah jebas nge sangre titiang muali. Ring lan telepon 0361223361. Selamat siang Niki Wenten, apan kakak ring sanggulan tabana suksema Niki sampun nyarengin. Wenten Bu Wayan Swartini ring sedang, selamat siang Bu Wayan. Nge. Wenten sirain Niki nge Riana Deka nge suksema taklah sampun nyarengin nge. Sana makin teman-teman rekalan rai ngiring piar sarang-sarang saking buat Tripuspa nu nyaman pedidih.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lo, sudah habis makanannya? Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
2: Iya, Bli.
1: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
2: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
1: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
3: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingira Tida dan Ira Kelantrai, pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Temang lawas sak yang mede uli mengipi samun ke biar sang sarang-sarang gemuali buka titian gala on air ringlan telepon 0361-223361. Gye Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gongge.
0: Ingge, selamat siang Niki Gong Niang Sri nge.
1: Nonton Niang Reng Tegalalang
0: atu. Oh, Niang Kesawa Reng Tegalalang nge.
1: Satu tu.
0: Punapi gatre Niang.
1: Oh, dari si jag meketar tu panas tu wawu Niang wosang kencang tu nak wencang. Sedo tu ipen Niang kebalik.
0: Oh, kenten.
1: Makin ngampun ketunon Niang. Budal dopang radio ye jek pole
0: nggih nggih nggih sampun pole nang wedang niki
1: ampun gongge niang pun usang aja ampun
0: mantap nggih nggih nggih nggih deres nak dumun niki
1: nggih dados kencan napi asane megatra napi nunas semang gongge
0: napi kekayunin yen megatra ten ngarsang temang yen ngarsang temang kang yang ten megatra kenten
1: oh kencan tu nggih nunas kemang yen yang tu nggih banyak kencan nang tu yang usang ngelain wawu mang
0: aduh sampun nang nangis malih niki nggih
1: temang ne bulan napi asane yang musane aja tulina nika nggih gongge.
0: Oh, napi belian mus kenten nge napi judulnya nika nge
1: judulnya yang tenuning purnama menjadi saksi kenten.
0: Oh, purnama pinaka saksi nika beli tut sana sarang putunia nika.
1: Oh, sila nika tu
0: tut sana sarang mbak putunia
1: nge nika yang penting
0: nge
1: nge yang ngatur ngatra sarang sami semetone nge. Ini sarang sami mantan gongge, majang renggongge, rahajang tugas nge, yang mempamit. Om santi, santi, santi, om.
0: Inge, matur suksema, yang kesawa, niki inge, sarang tan reng Tegalalang. Titi yang pilihkan, niki duetnya ne beli tersana, kesarang mode ci inge, purnama pina kesaksi versi terbaru, kenten nge. Inge, sana tiasa nurusang muali, reng lain telepon, kawasang 3612233361, ge, om. Om Swastiastu. Menawi te sinyalnya nih niki mes lelutan nggih. Inge dibuka muali ring lan telepon 0361223361 rekalan rai nggih sade menawi te arse nyaringin ring acara ngelila ulangan puniki nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih.
2: Senang
0: gongge. Inggih, sarang sire ring titiang niki.
2: Yang saking sampidi atuh Nini Bagas.
0: Oh, Nini Bagas tumben niki malah nyarangin nih.
2: Bang satu sekutus yang mencet nyendang-nyendang masuk atuh.
0: Cara segan satu sekutus man. Mbak
2: jinten yang ngangon apa jelak yang atuh nomor hija.
0: Inggih, mungkin sapa boleh nyarengin durus nak niki nggih.
2: Kenapa gatra tu?
0: Gatra becik ke manten.
2: Nggih. Iki yang gatra ke di atu. Sing ngajang pemintar RRI sareng sami manggara hajang rahayu sareng sami. Wentan Bu EKBB, wentan Bu Jero Jerman, wentan Bu Janura mugi kena sareng sami nggih. Wenten Mahandira mah enggal-enggal segar mah patu dembah acara tiang mesti tenidang kenten. Atah tu dipun batiti pun kocak masih lu dolan gini-gini di jam teknikal lu ngatu.
0: Nggih.
2: Wenten ini nika mugi kena. Ali simpen mugi kena. Wenten saking sanur bu sila jawab waktu.
0: Oh, Ninik Dania ring sanur.
2: Ninik Dania sarang sami. Paya Narbo patut mancung magi kena. Lo dekati Ace magi kena. Bujuro Ratna mengah bujuro. Cita na sarang sami.
0: Sarang sami ni.
2: Menggerah yang rahayu. Galah wali anik yang wali aduh. Nggih. Banget. Om santi santi
0: santi. Nggih matur suksema nggih. Ninik Bagas sani sampun nyarengin niki. Rakelan Rai Sanetiosan ge malah coba semuali sangre titiang ring lan telepon 0361 223361. Sare mangken temang demen ngiring biar sareng-sareng.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
4: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: sarangi.
1: Kurma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Katung Sari Titi Agung Krisna Rekalan Rai ring acara ngelila ulangun kantas puput nih jam kali siang mali jebos. Selamat siang Niki, Pak Yan Arye ring Tegalalang. Suksma sampun nyarengin Ibu Putri Manggis Tales. Selamat siang Bu Putri. Kena rahayu sareng saminggi. Iga rekalan rai sareng mangkin buka titik yang muali gala on air ring lan telepon 0361223361 nggih sadi arsa muali nyaregin menawi te yening jagi ngarsang temang nggih Kang Yang ten megatre yening jagi megatre nah Kang Yang ten ngarsang temang kinten nggih. Inggih sapa wonten sane nyaregi sanggra titik niki Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inge, alitun mohon volume radio nge. Aduh. Halo. Om Swastiastu. Inge, sinampura titiang putus dumun niki nge. Aduh nge. Becian dumun ngerara posisi kentan nge. Emang nene napi wasane modulasi niki becik ring on air nge. Om Swastiastu. Inggi, sarang sire ring titiang niki.
3: Kekeran.
2: Kekeran. Oh, gong yang sire ring kekeran nge.
3: Sire nyarang niki, tirang lawu munete.
2: Oh, titiang gong Krisna niki gong yang.
3: Krisna. Salam gong Krisna.
2: Inggi, inggi.
3: Kakak ya kelihan ya untuk kompulmang.
2: Sire.
3: Nak lihat tiangnya.
2: Oh, tiang, oh duran tiang niki benjoh.
3: Duran kok nggih?
2: Nggih, kelihatan di tiang nggih.
3: Kan sarang-sarang ngeranying sarang kusil yang bianta.
2: Nggih,
3: heeh. Tapi gatra tuh.
2: Nggih, gatra kena manten niki.
3: Nggih, yang kena kaler. Cuaca cerah nggih.
2: Nggih.
3: Nggih, cerah kaler. Enggak, tron tapi kenten salah satu
2: nih. Salah satu, silakan dipilih niki Gong Yang.

0: Tik yang menggatra itu dia. Aja bu Eka bebe antu munga.
1: Aduh rong sibuk menawi
0: ta. Munga bu mangguluk bu putung gemuyo. Ini Ica munga ni ini Ayuna. Menjadi kita ada Lung Biang Sri Agung, Lung Biang Rai Niki dah Odah Weni, Mbah Egi, Odah Yuda, Mbah Yuda Taler, tidak malingnya Bu Pera, munga Bu Pera, kan si ada pirang kan suara Bu Pera. Bu Ana, wanganya Mok Mak Lusekar, Pak Man Pandu, Pak Nurdaya, Pak Yanar, Bapak Tep Mancung, Dungge, Sampu Nake Menggatre, Rahajan Tugas, Dungge,
1: Sek Sema,
0: Tiki Yang Mepani,
1: Ngiring,
0: Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Ingge, Matur Sek Sema, Gong Niang Sri, Ring Kekeran, Ge, Sani Sampu Nyarengin, Ge. Titi Yang Sanggra, Malisiki Penelpon, Nurusah Ring Lan Telepon 036. 612233613 nggih Om Swastiastu. Menawi itu sinyal niki nggih. Nggih sanetiasa nerusak muali ring lan telepon 0361223361. Acara gelila ulangun reka lantrai majereng ide dane sane menawi tekan nonton ring ngena pekaryan nggih. Rajang lanturang pekaryan rene nggih menawi te dados maslihan mendengarkan lagu-lagu yang disukai napi male teman-teman Bali ring prompat puniki dibagi sidang awina pikiran lebih fresh tambah semangat memutang pekaryaan nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih, rahajeng niki Nini Agus nggih.
2: Nggih,
1: Mika. Oh, Nini Agus niki sampun jepit pintu nih. Nggih,
2: jepit pintu nggih, Nuna Temang. Boleh Temang.
1: Temang napi niki?
2: Temang nih. Ada uli.
1: Ama dek ulek sampun matembang wau.
2: Ampun.
1: Ampun.
2: Nggih, bayan jansan kan ampun
1: nggih. Aduh, sanetiosan nih.
2: Anda tiosan, yo yo. Kentane, wayan, tapi tanda.
1: Inge, titi yang pilihkan mantan nih, nge, pangtan nikah nikah mantan teman nih, nge, haa.
2: Mau gatal kita serang sama.
1: Asyik sama, ngiri.
2: Iya, baik-baik, budal malah jebat malah serang sama, serang kami, salam dijiru, serang kami.
1: Ngiring Inge suksema niki Nini Agus sampun nyarengin di tiang pilihkan temang saking beli Agung Wirasute untuk temangnya nih charger calon hati kurenan cager ngiring biar sang sarang-sarang.

Inge Ratita Dane, Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Ari Kidumun ditanya rengin ide Dane ring acara ngelilo langun ge malih bos ring jam kali siang perempat RRI Denpasar pajam sekian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Nah sampura menawi to wonten ing watur titi ari kalang yen terang acara-acara ring perempat rai nene mangkin. Sare mangkin Titi Agung Krisna Ngungsur mau pamit puputan titi antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

aksesoris berbahan dasar limbah rumah tangga seperti bungkus kopi, kemasan minuman, hingga bungkus sabun. Tak hanya itu, warga juga memproduksi busana ekoprint bermotif dedaunan menggunakan teknik kukus alami. Aktivitas tersebut dipusatkan di dua rumah warga yang menjadi lokasi kegiatan usaha, peningkatan pendapatan keluarga, dan sanggar belajar rumah terampil Hasanah Center yang dipimpin Siti Munawaro. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pengosongan Balai Pemda Pemuda Surabaya menuai protes dari kalangan seniman. Maestro senior Meimura menilai kebijakan tersebut tidak sekedar persoalan administratif, melainkan menyangkut sejarah panjang dan ekosistem kebudayaan di Kota Pahlawan. Menurutnya, Balai Pemuda bukan hanya gedung, tapi juga ruang hidup yang telah menjadi bagian dari perjalanan seninya sejak muda. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru.

0: Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Perompat FM, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perompat, dimanapun Anda berada, dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perompat Jakarta di siaran budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya, Bang Po, pendengar Perompat yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital, atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Sampai kita kelengan tadi. Ngelekap abis itu kelengan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Arenet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Perompat masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat nih, Abang Po. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
2: Ya, kita bicara soal kebudayaan, budaya era, arus globalisasi saat ini.
1: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya, walah kenapa itu? Double suaranya. Siap, ya jadi memang ya kita perlu ini ya, apa namanya juga terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya, era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
2: Kebetulan.
1: Ya sudah. Bang, punten, mohon maaf nih, izin. Ya. Suaranya double nih gitu ya, suaranya ngang begitu.
2: Gimana nih, kawan?
1: Ya. Udah.
2: Udah ya.
1: Udah. Ini udah aman nih. Iya, siap. Udah. Siap. Itulah ya, tapi enggak apa-apa ya, namanya juga dinamika suara budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya? Dan sudah ada narasumber ya, siapa sih Bang di sono Bang?
2: Iya, ini seorang budayawan, sejarawan ya, penerima anugerah maestro juga ya dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
1: Oh, oke. Okay. Ya, assalamualaikum, kita. Selamat siang Bapak. Iya, ya, suaranya jauh okay. Ya, Bapak jauh ya. Suara ya. Masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
2: coba lagi nih. Assalamualaikum.
1: Nah, ini itu kita ada kedengeran.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, siap. Selamat siang. Sehat ya, Pak ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah siap deh. Apa namanya Bang Wadasora dan juga Pak Ahmad ya. Elvian, ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai.
2: Terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Dato' Ahmad Elvian, apa kabar nih Dato'? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya Dato'?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Wah, ini dari Pangkal Pinang ke ya. Sungai Liat. Sungai Liat ya, ya. Kayak pantun saya. Ya, Dato', tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan apa ya, katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya. Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya Dato' ya.
3: Betul.
2: Nah, kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak Datuk, seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Datuk sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Datuk.
3: keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya, kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
2: Oh, jebakan.
3: Ya, jebakan-jebakan.
2: Jadinya terjebak.
3: Ya, terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi. Mm-hmm. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan, mm-hmm, dengan artificial intelligence-nya kan.
2: AI, ya.
3: Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan. Ya, stagnan, tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
2: Ya.
3: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka ya mereka
2: serap
3: ya, kan, kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan
2: ya,
3: ke media-media sosial. Nah, kadang-kadang materinya keliru, salah.
2: Okay.
3: Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di

0: materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru, kemudian diserap, kemudian diunggah, dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan, atau kebudayaan lokal itu
1: salah juga begitu.
0: Menjadi salah, menjadi keliru. Nah,
1: iya.
0: Jadi itu yang pertama.
1: Oke.
0: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
1: Budaya.
0: Nah,
1: oke.
0: Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya. Ya. Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik.
1: Okay.
0: Ya, hampir tidak tertarik, tidak memiliki ketertarikan ya, ya. Terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu setiap arus kan dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
1: Okay.
0: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok.
1: Mencemari dengan, lah.
0: Iya, mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information gluts itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
1: Oke. Dato, apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Dato sih sebenarnya baru-baru ini. Jangan rabun membaca
0: lumpuh menulis.
1: Iya. Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
0: Iya.
1: Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Dato sampaikan tadi?
0: Iya,
1: sehingga muncul kata-kata ini.
0: Iya, iya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
1: Ya.
0: Ya, saat ini saya punya program ya, menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya, hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca.
1: Ya.
0: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya, sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
1: Wow, itu dalam banget. Iya, Dato, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Dato, menurut Dato?
0: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
1: Berkembang. Oke.
0: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Mm-hmm. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat, ya, jadi apa social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya. Ya.
1: Okay.
0: Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, akulturasi mm-hmm. budaya, kemudian asimilasi budaya. Mm-hmm. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi, nah yang paling penting itu budaya asal kita, kita itu harus kuat.
1: Yang menjadi dasar.
0: Yang menjadi dasar untuk akulturasi okay. dan asimilasi itu. Kalau apa ya, kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi.
1: Intervensi.
0: Ya, bukan akulturasi namanya kan, malah apa, terjadilah perubahan apa ya, perubahan, revolusi budaya namanya. Di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi.
1: Okay.
0: Nah itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
1: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
0: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
1: Yeah.
0: Nah masuk budaya dari luar, nah terjadi proses intervensi budaya. Yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya, rejection itu penentangan. Okay. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang, apa saja masuk diserap ya. Begitu kan. Nah kalau kita punya apa, punya ketahanan budaya yang tinggi, ya punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
1: Oke. Itu artinya itu tadi ya Datu ya, kesiapan kita.
0: Iya, kesiapan kita yang ya,
1: boleh dibilang masih ini ya,
0: belum siap. Makanya
1: waduh, ini banyak
0: saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan budaya yang menyebabkan ya apa, berkuranglah nilai-nilai budaya kita ke depan.
1: Yang paling efektif Datuk, menurut Datuk untuk apa ya, membentengi ini, karena kan sekarang ini Datuk ya, mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen alpha, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis seperti itu. Nah ini bagaimana Datuk?
0: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung ya, adiguna, adiluhur.
1: Oke. Okay.
0: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah yang jadi masalahnya kan, bagus budaya kita itu karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif okay. dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
1: Kementerian
0: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh dan berkembang.
1: Ya, tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah ada tuh kalau menurut
0: Anda. Nah ini yang terlambat kan sebenarnya. Okay. kan
1: ya
0: sebenarnya kan Dulu kan ada, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya, untuk mengurus ya, mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya, sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
1: Di daerah, setiap daerah pun setiap daerah masing-masing berbeda ya,
0: Datu, ya kemampuannya. Nah, jadi sekarang kan kalau kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri, sendiri kan. Ya, betul. Nah, sekarang kan kementerian dibentuk.
1: Ya.
0: Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah apa ya? Seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down.
1: Oke.
0: Okay. Menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi apa? Menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah, ya kita di daerah.
1: Di daerah
0: kita
1: dan di daerah. Disesuaikan dengan daerah sendiri,
0: ya, daerah lokalitas sendiri, sendiri ya, lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran. Nol anggaran, nihil anggaran. Nihil anggaran.
1: Bagaimana mau membangun
0: bagaimana kebudayaan ya? Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua. Termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat kan, karena tidak terperhatikan di daerah, ya kita akhirnya lari ke pusat juga kan. Nah, lari ke pusat. Untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru kan,
1: pusat bahaya. Baru gitu ya. Jadi pusat baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya, Datu ya. Bisa dikatakan begitu ya.
0: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
1: menangkap itu ya,
0: Datu itu, ya.
1: Oke.
0: Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya, sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu kan. Yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia kan, sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari.
1: Nah,
0: siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain, ya kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang, sudah menjadi apa ya? Bukan dalam konteks penggalian ya. Dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan kepemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
1: Datu, jadi artinya ini menurut Datu bagaimana dari apa yang Datu sampaikan tadi, apa intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya, Datu ya?
0: Iya, sangat berarti karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
1: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan apa, dengan unsur politik dan lain sebagainya, itu bagaimana, Datu? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu, Datu. Kadang-kadang hal ini menjadi masalah.
0: Sebenarnya
1: juga,
0: itu gitu. Yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama kan, jangan mudah ya mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap apa kerjanya di mana, di dinas kebudayaan dinas apa air mata, bukan dinas mata air begitu kan,
1: bukan dinas mata air ya.
0: Iya
1: gitu. Iya, baik, dengar dan juga Bang Jo,
2: iya,
1: ini sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
2: Kalau untuk interaksi dulu, kita buka nanti sebentar lagi ya.
1: Nanti ya.
2: Oke. Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Ya. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih ya Bang Po, pendengar Pro 4 ya, untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Abang Po yang udah disiapin ya. Okay, atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
0: Iya.
2: Nanti kita bakal
0: kalau di Google kan pergi ke mana? Jalan-jalan. Diawali dengan
1: jalan-jalan.
2: Jalan-jalan ke Pasar Senen, jalan kaki, pegel.
1: Pegel.
2: Iya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po, pendengar Pro 4 tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI net sih. Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Perempat dan juga Abang Po, ya balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Joni Tia dan juga Bang Wandasona di Perempat Sungai Liat yang sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Perempat Sungai Liat berapa ya Bang ya, kalau misalnya pendengar Perempat mau telepon ke sana?
3: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 0812 13 14 0 ya 1039. Mm-hmm. Ya, 1039. Oke, 0812 13 14 1039.
2: Oke, satu nomor berarti ya?
3: Satu nomor.
2: Oke. Ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
3: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
2: Oh gitu, oke siap. Kalau di Perempat Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, di 0812 1124 928, atau mau ngebel di 0213504510. Sudah ada telepon di sana, Bang Wanda?
3: Sepertinya belum.
2: Belum ya, oke. Di Jakarta ya. Udah ada kedap-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Perempat, okay. Assalamualaikum.
4: Halo Perempat, Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan.
4: Nah, benar ya?
3: Iya betul, Cikuria.
4: Ya? Salam ya. Kenal nih buat bapak-bapaknya narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Laris Ahmad Elfian. Wis keren, DPMP. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung. Begitu ya Pak ya? Emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh ya, sehat ya. Boleh nih pinjam ininya Pak ya, yang di... itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi. Betul ya Bapak?
2: Iya, ya, Cegu silakan. Iya, silakan Cegu langsung pertanyaannya.
4: Bapak Ahmad. Ya. Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan peribatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini, ya namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi, yang ketiganya seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini. Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Ya. Hmm. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Amin. Itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad. Juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, silakan.
3: Silakan Datuk.
2: Datuk.
5: Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu, karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita, upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya, sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan ya, dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah, jadi media bertanya kepada saya seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa, sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masifnya.
3: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, seperti itu, dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu. Itu
5: justru keliru ya. Kesalahan yang apa, yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran.
3: Bisa menjadi kebenaran gitu ya. Apalagi deh tuh ya ini, apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah, misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan. Ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya.
5: Bisa jadi masalah.
3: Bisa jadi masalah juga gitu ya.
5: Misalnya pakaian kan.
3: Pakaian.
5: Salah.
3: Penamaan misalnya.
5: Salah penamaan, pengenaan kan. Yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. digunakan untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan enggak pas itu.
3: Itu. Okay. Nah, silakan nih untuk Anda sobat budaya yang ada di Bangka Belitung yang ingin bergabung juga, kami nantikan di line telepon 0812 13 14 10 39. Silakan untuk Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan. Masih tunggu Bang Jo, ada yang ingin ditanyakan?
2: Nanti kali ya, ini kasih kesempatan buat pendengar dulu ya kali ya Bang. Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp. Ini ada Bang Orik di Jember. Ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu, ataukah Melayu Kepri gitu? Terima kasih.
3: Ya, oke, baik. Datu ini unik ya. Bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya. Gitu ya, gitu. Ya. Banyak sekali. Oke, silakan Datu.
5: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, kalau bahasanya kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu dialek Bangka dan bahasa Melayu dialek Belitung gitu.
3: Belitung, oke. Okay.
5: Bahasa Melayu tetap bahasa Melayu ya, cuma yep. Dialek Bangka dan dialek Belitung. Belitung. Nah, terkait dengan dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya, seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan Skattalskat ya, peta bahasa di residen Bangka, kemudian di residenan di Belitung juga.

0: kemudian Melayu ya, dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Ya kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
1: Mm-hmm. Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya. Dan
0: kalau itu gimana? Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka. Melayu Bangka. Cuma isoleknya ya. Isolek. Ragam, oh, ragam, ragam, ragam, ragam ya. Ya ragam.
1: Kalau Bang Jo, Jo tetap ya.
0: Tetap.
1: Kalau ya, kalau ya. Wanda enggak Wando.
0: Nah, jadi, jadi kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang?
1: Ya,
0: ya. Nah, karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang. Dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya, sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang.
1: Palembang.
0: Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya, di Belinyu itu sebelum ke apa lewat Teluk Kelabat itu ya, di Belinyu ke Johor ya. Sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya, di Belinyu, sehingga dialek Palembang pun
1: melekat ya,
0: melekat terserap di apa di Belinyu
1: ya.
0: Makanya di Belinyu itu kelesan itu.
1: Kelesan,
0: kalau di Belinyu ya. Disebut kelesan kan, di ya. Palembang disebut empe-empe.
1: Nah, ya.
0: Tapi tidak disebut empo-empo kan.
1: Empo tuh di Jakarta tuh, ya. Bangjo tuh.
0: Jadi empe-empe, karena ya. Yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya, yang okay. Panggil empe begitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Empe.
0: Nah, asalnya ya dari Belinyu ya, kelesan namanya.
1: Oh, oke, okay. Baik. Nah, itu berkaitan bahasa tadi, kaitannya dengan topik kita saat ini. Kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi, Belitung, Bangka Belitung dialeknya, itu keberadaannya sejauh ini seperti apa Datu? Apa terancam juga
0: kalau ke depan ini? Yang jangan-jangan bahasa Datu. Melayu Bangka, kemudian bahasa Melayu Belitung itu, ya tumbuh berkembang.
1: Oke.
0: Okay. Tumbuh berkembang. Nah yang terancam ya, apa saya menyebutnya sekarat begitu ya.
1: Sekarat, sekarat
0: karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya,
1: masyarakatnya kan? Ya. Nah,
0: dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang, itu adalah bahasa seka.
1: Seka.
0: Seka ya, Seka yeah. Dialekten itu sudah sekarat, hampir
1: Seka.
0: Punah.
1: Seka ini suku laut ya?
0: Ya, orang-orang ya. Laut.
1: Laut ya. Ya.
0: Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi ya, intervensi okay. Dari pemerintah, bagaimana kita menyelamatkan dialek Seka ya, salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
1: Oke, okay, baik.
0: Ya. Kalau yang lain ya,
1: yang lain
0: berkembang,
1: masih,
0: tumbuh dan,
1: iya. Tumbuh oh, dan berkembang. Masih tumbuh berkembang ya.
2: Siap. Okay. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perompat Jakarta. Kita boleh angkat ya.
1: Oke, Pak Jo, ya.
2: Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jojo.
2: Iya, Teh Indah, silakan.
3: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wanda dan Datu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
3: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih, Bung Wanda dan Datu.
1: Ya. Iya. Silakan ya. Langsung saja pertanyaannya,
3: Teh. Iya, Datu. Ada ya, satu atau dua pertanyaan mungkin ya, Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu mayoritas mungkin ya pertanyaannya mayoritas itu sukunya apa yang pertama itu peran ya.

0: peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa, budaya, dan sebagainya. Itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda? Apa masih didukung dengan Pemda begitu? Itu tanggapannya. Bung Wanda dan Jojo, terima kasih banyak.
1: Terinda. Terima kasih. Sami-sami. Terinda di Bogor. Ya, silakan.
2: Baik, jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari 4 etnik group. Ya. Mm-hmm. 4 etnik group. Saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa. Ya. Saya sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua, orang-orang laut. Orang-orang laut atau orang-orang seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah, kemudian yang ketiga, etnik group yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka, sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah,
3: menambang timah
2: di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka, itu cukup banyak. Nah, empat etnik grup inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung, membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Nah, kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu, ya.
3: Melayu.
2: Ya, kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah, selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, di Indonesia. Dan kalau kita lihat, ya hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa, etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan begitu banyak. Nah, kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung, dan kantor bahasa itulah yang secara progresif membantu kita seniman, budayawan, pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa bahasa daerah. Dan alhamdulillah di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus biasa itu kamus bahasa Bangka, Melayu Bangka, dan kamus bahasa Melayu Belitung sudah ke edisi ketiga. Dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah, kemudian ada upaya juga dari kita seluruh komponen masyarakat untuk mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor badan bahasa di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
3: Oke. Nah, jadi sebab, bahasa daerah yang di Indonesia begitu ya.
2: Kan kita ini kan lalai ya, kita lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang bahasa ada daerah di Indonesia dan bahasa asing. Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang Nah, karena kita lalai untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
3: Sudah ada belum tuh bahasa Bangka Belitung itu yang di Indonesia kan?
2: Ada. Apa itu? Misalnya saya beri contoh, saya waktu itu mengusulkan kata cam.
3: Cam.
2: Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan. Oh. Misalnya kita mau beli durian nih.
3: Iya.
2: Nah, kan enggak mungkin kita cium durian itu kan durinya bisa luka hidung kita kan. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam.
3: Dicam.
2: Cam, dicam itu artinya durian itu dilobangi dengan bentuk segitiga.
3: Iya.
2: Kemudian diperlihatkan dagingnya, isinya seperti itu.
3: Oh.
2: Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang termasuk semangka kan.
3: Mm-hmm.
2: Kalau semangka itu kan kita kan enggak tahu dia sudah matang atau belum, kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya namanya disebut semangka itu, ditimang-timang, disangka-sangka.
3: Kan? Oh. Iya, semangka ya dia. Ya. Semongko. Ya. Oke, baik Datuk, ini kembali lagi dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
1: Iya, Bang Wanda punten, ini udah menit 56 mungkin kita.
3: Okay. Bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya dan Indonesia secara umum ini, masa depannya di tengah arus globalisasi ini, Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi gitu.
2: Ya, saya simpulkan ya bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu harus rajin ya.
3: Okay.
2: Harus rajin menggali, mendokumentasikannya, kemudian mengunggahnya ke
3: platform digital
2: saat ini ya, sehingga generasi sekarang generasi milenial ini memperoleh informasi yang benar, informasi yang sahih lah terkait dengan budaya, sejarah, terkait dengan adat istiadat kita.
3: Okay.
2: Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya
3: tadi
2: sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun informasi budaya yang salah dan keliru.
3: Baik, ya. Datuk, terima kasih Datuk.
1: Terima kasih Datuk.
3: Sehat selalu.
2: Amin.
3: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita. Bang Jo.
1: Siap, Bang Wanda Sona. Terima kasih Datuk, terima kasih Abang. Sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya, Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wanda Sona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Propat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Sehat-sehat.
3: Amin.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Rakyat Rai temuan 23 kasus hantavirus di 9 provinsi di Indonesia meningkatkan kewaspadaan pemerintah Provinsi Bali terkait penyakit zoonosis. Dengan perantara hewan pengerat, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti MKes mengatakan meskipun hingga kini kasus hantavirus nihil, namun surveillance dipastikan tetap jalan dan masuk sistem kewaspadaan. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Rakyat dan Rai Pro Dangdut edisi hari ini di hari Selasa 12 Mei 2026 sama Putri tentunya ya, sampai nanti usai di jam 5 sore. Jangan lupa untuk kalian bergabung di 0361223361. Tapi sebelum itu mari kita dendangkan dulu satu dangdut dari Happy Asmara, Ku Lepas Dengan Ikhlas Koplo Version.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Raika dan Rai, siapa yang sudah tidak sabar untuk bergabung ya? Silakan langsung menghubungi 0361223361 untuk request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam untuk orang tersayang. Silakan sudah langsung dibuka line teleponnya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini Nini ya?
1: Iya, betul sekali, Kak Putri.
0: Iya, hari ini dapat nomor 1 Nini. Gimana kabarnya?
1: Baik-baik saja, Kak Putri gimana?
0: Astengkara baik. Hari ini ditemani si kecil nih di studio.
1: Iya, si kecil ikut ke studio gitu ya?
0: Iya, hari ini.
1: Ya, semoga sehat ya.
0: Astengkara, biar makin
1: ini lagi hangat. Ini juga ngajak si kecil, baru diajak ke sini.
0: Oh, sama berarti ya, kita jadi Sri Empu hari ini ya.
1: Iya. Yang penting kan udah rewel di
0: iya,
1: studio
0: betul.
1: Ya.
0: Astengkara ya.
1: Berapa tahun itu, Gek?
0: 2,5 tahun.
1: Oh, gedein lagi dikit ya. Sini oh, baru 2 iya. tahun 2 bulan ini.
0: Oh iya, ini seumuran ya Nini ya.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih hari ini?
1: Lagunya apa ya? Apa namanya itu? Cinta Merah Jambu itu ada ya?
0: Waktu ini sih belum masuk nih, coba kita cari dulu ya.
1: Iya.
0: Oh, belum ada nih. Yang lain coba yuk.
1: Apa ya? Tahan dulu.
0: Coba di ini cari-cari lagi lagu yang lainnya.
1: Apa namanya? Goyang
0: Goyang Dumang.
1: Goyang Dumang.
0: Goyang Dumang mau dari Cita-Citata?
1: Goyang dua jari boleh.
0: Oh, goyang ya. Dua jari. Oke, salah satu ya Dini ya.
1: Iya. Dua okay. jari dia kasih ya.
0: Goyang dua jari Sandrina ya.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam Nini, silakan.
1: Salam-salam dulu ada Ma Indira, nih Kakak Dania ikutan, dia ada ngajak si kecil dulu.
0: Iya, giliran ya.
1: On air dulu.
0: Nggih, besok Kak yang on air Nini ya.
1: Iya, gantian.
0: Nggih.
1: Ada Anek Kapal ya, Pandepi, Budak Kembang Mete.
0: Nggih,
1: Mas Paya. Jangan okay. ada Nini Ita, Nini Mika, Gus Bawo, Bikin Arok, Bu KBB, ada Bu Kasampidi, Nini Ayuna, ada Bu Ana ya, Pak Putu Yase, Pak Yaman Pandu, ada Pak Yanarbo juga, ada Oda Kade, ada Jerman Kusudani ya, Pak okay. Dipolos Jaya, Pak Temudaya, ada Pak Eka Pago, ada Mas Unini, Oda Desa, Tante Jerman, Putu Kebowiwo, ada Pak Termancung, Yoga Saputra, Molo Sekar, ada Mbak Suwatini, ada Nini Kwade juga, ada Bu Ayu Tuban ya, Jere Cinaga, ada Gunyang Yoga, Bu Eka Pengembungan, ada siapa lagi, Bu Sintia ya.
0: Bu Sinta di Penate.
1: Ada siapa, Lude Kadriase juga. Ada siapa lagi, Nita sudah. Ya pokoknya bungkus ya dulu jadi satu ya, Gek Putri ya. Buat Gek Putri, selamat.
0: Waduh, menggelebuk Niniknya. Terima kasih Nini. Oke, untuk yang lain nanti Pak Putri buka kembali kesempatannya. Sekarang kita dendakan dulu goyang dua jari.

0: Kakek dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Kakek dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Raka dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu.
2: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratamo MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
4: Nak dini seboi Raga, nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Satu lagu tadi sudah didendangkan dari Sandrina ya, Goyang Dua Jari, requestan dari Nini Dania ya, yang tadi bergabung, dan ada Kak juga atau di belakangnya ya, ikut bergabung. Yang lain jangan mau kalah, silakan untuk ikut bergabung juga ya sama Putri hari ini di 0361-223361. Silakan Eka dan Rai, biar didendangkan lagu favoritnya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Gong Biang Yoga Gunung Karang,
0: oh, Putri. Gong Biang Yoga, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, Gong Biang gimana kabarnya?
1: Ikuti.
0: Iya, lagi berjodoh hari ini ya.
1: Iya, kena libur ya.
0: Oh gitu, biasanya jam segini belum ini ya, belum free ya.
1: Belum. Putri udah punya anak ya.
0: Iya.
1: Kirain masih
0: ketahuan tiga. Deh. Masih iya. Ini.
1: Apa putra-putrinya?
0: Putri.
1: Putri iya.
0: Temen ngoceh bareng ini.
1: Bareng ya, ya diajarin jadi penyiar ya.
0: Iya, sudah mulai kelihatan cerewet-cerewetnya.
1: Iya, dari generasi penerus.
0: Astengkare.
1: Iya. Tadi Nenek Dania ya sama Pekak Dania sudah ngempu juga.
0: Betul, sudah bergabung sambil ngempu.
1: Ini nih yang masih di sekolah, entar jam 5 jemput.
0: Oh gitu, ya semangat iya. Ya Niang ya.
1: Iya.
0: Tapi Astengkare cuacanya mendukung. Ya. Iya, boleh.
1: Lagunya Sepiring Berdua ya.
0: Oke siap, silahkan salam-salam Niang.
1: Salam dulu, Nini Dania istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu. Juga Bu Lodro naik-naik, temenin Nini Gek Putrinya biar rame.
0: Betul.
1: Mbak Andira cepet sembuh ya Mbak, biar rame di udara Mbak. Bu Eka Bebe juga naik-naik, Bu Eka cantik. Juga Jeruk Gede Sinar Suci.
0: Iya.
1: Istirahat dulu bekerja. Ngibur dulu ngibur.
0: Betul, ngibur di perempat ya.
1: Iya, nih yang sambil landing canang ini ge. Ya, ingetin lagi 2 hari ini. Tahu
0: ya. Iya, hampir sama aja.
1: Udah landing canang WK. Jahan juga.
0: Iya, habis itu tilam datang lagi nih yang.
1: Iya, tilam tanggal 16. Tilam ya.
0: Berlanjut terus ya.
1: Deket ini tumpak bubo udahlah ada iya. 25 galungannya.
0: Betul, udah dah lagi ya kita menyambut iya. Hari suci galungan ya.
1: Ya nah apa itu kodrat orang Bali. Betul. Pasti bisa aja nyalanin.
0: Mas Tengkare.
1: Yang sambil kerja lagi. Udah siap-siap dah beliin gini untuk yaritan yang bisa dipakai yang lama.
0: Iya betul betul. Di stok dari sekarang ya, biar aman nanti nggih.
1: Itu lanjut lagi ya. Bu Kepriwo naik-naik. Juga Bu Sekar Ketung naik-naik. Nini Agus naik lagi Nini.
0: Biar enggak berdebuk.
1: Andepi, Pak Tut Mancung, Pak Yanarbo. Naik-naik. Juga ini Bu Wayan Suwardini kemana ya kok menghilang ya?
0: Jarang ya ragani gini ya naik ya.
1: Iya sekarang dulu rajin sekali dia.
0: Iya Astung karena nanti dapat bergabung lagi ya.
1: Iya Pak Pandu naik Pak Man. Request lagu dangdut Pak Man. Juga ini ya Jero Gadung. Jero Ratnore Bangli semua di Bangli Kian juga ya.
0: Oke.
1: Juga ini siapa ya? Ini ada Elang sekarang Dadong Arta naik ibu-ibu dong Elang juga ini siapa ya lagi udah naik lali deh
0: iya sekarang aktif soalnya
1: Putri nanti pulang waspada di jalan supaya selamat sampai di rumah.
0: Astengkare
1: terima kasih banyak atas waktunya. Salam semua, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Gong Niang. Gong Niang Yoga ya, sudah bergabung hari ini. Lagunya Sepiring Berdua dari Ida Laila. Akan langsung kita dendangkan saja ya, biar makin asik. Jadi gak nunggu lama-lama untuk dendangan lagunya ya. Selepas ini dibuka lagi kok line teleponnya ya. Sampai di jam 5 sore.

Megibung merupakan tradisi yang sangat khas dari Karangasem. Tradisi megibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat ngopin orang yang memiliki hajatan atau upacara.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Rodangdut Dangdut adalah kita. Dua penelpon sudah bergabung ya, Rake dan Rai. Tadi ada Gung Biang Yoga dan juga Nini Dania yang sudah bergabung. Nah, boleh banget yang masih penasaran, belum sempat bergabung dan ingin lagu favoritnya untuk didendangkan, silakan bergabung di 0361-223361. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Tinggi ya, Rodangdut, Bu Lodro ya.
1: Ya, selamat sore, Rodangdut, Dangdut Rahada kita.
0: Tinggi, selamat sore, Bu Lodro. Lagi di sawah ya ini ya?
1: Ya, masih bunga ini, Mada Putri.
0: Lagi panen ya, rerainannya banyak sekarang ya.
1: Ya.
0: Nah, astengkare, tinggi, Bu Lodro.
1: Mada Putri.
0: Iya.
1: Berapa bunga anak?
0: Baru satu, Bu Lodro.
1: Sarang nih kak.
0: Inge hari ini ikut dia.
1: Tapi nak lanang istri nih kak.
0: Istri nih kak Bu Lodre.
1: Aduh cantiknya.
0: Astengkare seksema.
1: Inge. Minta lagu kak Putri.
0: Inge dados lagu apa Bu Lodre?
1: Lagu yang boneka cantik ya.
0: Oh inge inge.
1: Salam dulu sedikit.
0: Inge silahkan ibu.
1: Nanti dulu.
0: Inge, dibuka dulu mun catatannya nge.
1: Banyaknya seorang kami nih kan nge, Kak Putri.
0: Oke, enten, Inge.
1: Ya. Pak Mandu, Narto, itu bagus haji bawa tuh, naik tuh.
0: Inge.
1: Pak Tut Mancung, naik Pak Tut.
0: Inge.
1: Pak Depi, naik Pak Depi. Pak Dejapo.
0: Inge.
1: Pak Komang Pandu, naik Pak Komang.
0: Ayo, ayo.
1: Jero Mangku Sudani, naik Jero Mangku. Pak Yanarbo, naik. Bu Tu Keboiwa, naik Bu Putu, semangat. Narang Gak Putri.
0: Inge.
1: Gung Biang Yoga sudah naik lalu ya.
0: Nggih.
1: Bu Eka Bebe naik Boga.
0: Ayo ayo.
1: Bu Eka Sembidi naik. Jero Gede Narsuci. Gung Biang Canur naik itu. Jero Chandra naik. Bu Lu Lacung Payangan juga naik. Bu Desi naik. Bu Pera, Nini Ita, Mbak Adira. Gila-gila semua, Ma. Ada kasihan Bu Ladra, Ma.
0: Astengkare.
1: Ma Tunini, Ma Ayunan, Munga, Bu De Kardiasi, Bu Tuartini, Nini Agus, sering mengui, naik Bu Agus. Ma Yute, Nadang Saur, Nini Santa, Munga nih.
0: Iya, ditunggu.
1: Ma Hegi, Munga Ma Hegi, Dini yang pesawat, Munga naik. Nggih menikah kan Kak Putri.
0: Iya Bu Lodre, terima kasih nggih sudah bergabung. Nggih,
1: bye-bye.
0: Bye-bye Bu Lodre. Bu Lodre requestannya hari ini boneka cantik dari India ya. Secantik Bu Lodre.

0: ID. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hidup bukan hanya tentang menunggu perubahan, tetapi tentang berani mengambil langkah untuk mengubahnya. Mulailah dari hal yang kecil, rajin belajar, bekerja keras dan saling peduli. Ingat, perubahan besar berawal dari berani untuk mengambil keputusan. Karena masa depan ditentukan oleh tindakan yang nyata. Mari kita ubah hidup menjadi lebih baik.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dangdut adalah kita. Tadi lagu dari yang sudah didendangkan itu adalah lagu Boneka Cantik dari India, dari Rita Sugiarto ya. Dan Raki dan Rai, ini sudah mepet di jam 4 sore. Itu artinya sesi pertama akan segera berakhir. Nanti silakan yang belum bergabung, silakan lanjut di sesi kedua ya, di jam 4 sampai jam 5 sore. Dan sekarang akan ditutup dengan Dokter Cinta dari Dara Ayu. Yuk kita dendangkan.

Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku.

Rakyat Rai, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Gede Artawan mengatakan, surveillance menjadi hal wajib untuk mencegah penyebaran hantavirus. Dijelaskan para surveillance tersebut merupakan intelijen kesehatan yang bisa mendeteksi virus maupun penyakit dengan cepat. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Rakyat dan Rai, kita sudah masuk di jam 4 sore dan masuk di sesi kedua dari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Rakyat dan Rai, buat yang tadi belum sempat bergabung sama Putri di Pro Dangdut, tidak usah khawatir, di jam 4 sampai jam 5 sore kita buka kembali line teleponnya, pastinya di 0361-22-3361. Dan biar adil ya, kita mau langsung aja deh buka dengan Leo Waldi, Pengadilan Cinta.

0: Kekecewaan Leo Waldi ya sudah dituangkan dalam lagu Pengadilan Cinta gitu ya, karena memang merasa dikhianati gitu ya dengan janji-janjinya yang tidak ditepati oleh sang kekasih. Jadi sampai minta dibikinkan Pengadilan Cinta gitu ya Raka dan Rai. Oke, semoga aja nih Raka dan Rai gak perlu dibikinin pengadilan ya, biar adil bisa bergabung, karena line teleponnya juga selalu dibuka ya. Jadi di 0361-22-3361 semuanya adil, semuanya boleh bergabung ya. Silahkan langsung bergabung Raka dan Rai, sudah dibuka line teleponnya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut kacara kita.
0: Siapa ya ini, apakah ini Mengui?
1: Iya, betul.
0: Aduh, akhirnya dengar suaranya Nini Agus lagi.
1: Akhirnya, betul. Ada malah, yang kecil di sana.
0: Iya, lagi ikut dia ini.
1: Ya, salam yang di situ ya.
0: Iya.
1: Ini ya, lancang-lancang sama kakak ya.
0: Iya.
1: Ini ada kakak Daniel cantik.
0: Oh, iya.
1: Ya, sudah ibi ke sini. Perlu ke nenek perpisahan nih.
0: Oh, perpisahan.
1: Ya, perpisahan sekolah SMA.
0: Oh, gitu. Jadi ada acara melali-lali ya.
1: Iya. Di sini lancang adik.
0: Iya, setengkara nanti. Nggih,
1: setengkara. Kakak yang cantik.
0: Sama-sama cantik berarti ya.
1: Iya. Ada yang bagus.
0: Oh, ada yang bagus juga tuh. Boleh tuh, boleh.
1: Ya, minta lagu dulu ya.
0: Boleh, Nini. Lagu apa?
1: Ya, siapa ini, nah? Aduh.
0: Oh, udah ada yang nyolek, kecolek.
1: Ya, minta lagu dulu ya. Nanti jatuh ya.
0: Iya, jangan jatuh-jatuh. Ayo, lagunya di request.
1: Lagunya Bisik-bisik Tetangga.
0: Aduh, tetangganya masih suka bisik-bisik juga ya.
1: Iya. Ya, sayang sedikit ya.
0: Iya, silahkan sebelum meglebek.
1: Ada Bu Vera. Aduh.
0: Oh, Bu Vera nyolek.
1: Enggak tahu siapa nih.
0: Andun. Masih belum tertebak itu siapa yang nyolek itu.
1: Aduh, Bu Vera.
0: Oh, Bu Vera dipanggil.
1: Colek ya.
0: Nanti beglebek ini Agus, jangan
1: ya,
0: dicolek dulu ya. Tolong.
1: Ya, salam sedikit dulu.
0: Silahkan ini.
1: Ada Pak Mampandu naik. Ada Ibu Bu Wayan kene. Dagang bunga bas.
0: Oh, Bu Lodre, Bu Lodre.
1: Bu Lodre udah naik, sudah. Diam dulu gitu. Ada Bu Suatini, ada Bu Cinta yang Penate, Nini Suade, Ring Mas Ubud.
0: Iya.
1: Dan yang Kirana, yang Kisawa. Ada Pak Dekado.
0: Oke.
1: Sama Dewo Windu. Ada Niang, Nini Nini Ayuna.
0: Oke, Nini Ayuna.
1: Bahtu Nini. Ada Bah Egi Katya. Ada Niang Tri.
0: Oke.
1: Okay. Ring Kekeran. Ada Tasya Katrangan. Pak Made. Pak Made Polos, ya ya.
0: Okay.
1: Naik Pak De.
0: Ayo.
1: Ada Kak Tiato, ada Kak siapa lagi tu? Kak Bayu, Kak Ayu, Gus Haji Bawo, Haji Tata, Kak Pedas, siapa lagi? Ya, semua cuma aja ya, Dek.
0: Enggak, dibungkus ini ya.
1: Ya, dibungkus sama plastik.
0: Enggak, plastik lagi mahal ini.
1: Enggak boleh di plastik ya. Daun-daun
0: lagi mahal.
1: Aja. Ya, semat ya, 4.
0: Oke, siap.
1: Ya, bawa si kecil kemari ya.
0: Enggak, setengkara, nanti lancong-lancong.
1: Enggak mau sama si kecil, ya banyak si kecilnya sini.
0: Enggak, nanti biar kumpul bocil.
1: Ini sudah punya kompi.
0: Oh, nge. Tapi tetap sehat, tetap cantik, nge.
1: Cantik
0: dan energik.
1: Sama Mak Putri cantik.
0: Astengkare, terima kasih.
1: Pulang ya, hati-hati nanti bawa yang kecil ya.
0: Nge, siap Nini, terima kasih.
1: Ya, gitu aja Mak Putri cantik.
0: Nge.
1: Nini, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Nini. Waduh, seneng banget Nini Agus. Sukses tidak meglebuk hari ini ya. Lagu request aja Bisik Tetangga dari Elvi Sukaisih. Kita dendangkan ya, Nini.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jik tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dogang gantal weh mai
0: iya sajo
2: salamnya modogen jik tiba belinyoman yuk kangkung.

0: macet lagi. Pusing aku, yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya, yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong, Pak. Perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf, Gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas. Keselamatan kita bersama. Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan paden kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jadi permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur keserakteralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

0: Bro Dangdut Dangdut adalah kita. Tadi lagu requestan dari Nini Agus ya, Bisik Tetangga dari Elvi Sukaisih sudah didendangkan ya. Bisik-bisik Tetangga ini lagu yang memang hits banget ya dari dulu, kayak ikonik banget gitu ya. Dan sampai sekarang masih enak sekali untuk didengarkan. Nah, Raka dan Rai yang sudah menunggu kesempatan untuk bergabung, silahkan sekarang dibuka kembali di 0361223361. Oke. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini Pisaga saya ini ya.
1: Pisaga.
0: Pisaga yang tadi pagi nge-WA ya.
1: Atau tetangga.
0: Oh, tetangga.
1: Pisaga Flat Tembok.
0: Lah tembok. Oh. Berarti mekecos nyampe berarti ya.
1: Putri. Nggih. Hari Minggu Ibu lewat. Mm-mm. Tapi rame sekali itu udah jalan, ada anak masak apa noh?
0: Ini orang meninggal kemarin, bendesonya. Bendesonya kan meninggal, jadi langsung ada upacara ngaben, terus kemarin langsung ini apa namanya? Nyenggara gundung itu nyekah. Jadi apragatan langsung.
1: Pak Putu gitu. Itu yang dari Jero Menesa.
0: Gurunya, guru
1: Putu itu?
0: Ya, guru yang dulu jadi ini suka sama nyari-nyari tamu nih ke.
1: Iya, kenal kok sama Ibu.
0: Masih muda sekali Ibu, makanya Bapaknya semuanya sedih.
1: Ibu dah itu. Suwandi, Pak Suwandi itu kenal.
0: Oh, itu.
1: Itu. Terus okay. Pak Sukarte. Sukarte sehat ya?
0: Astungkare.
1: Itu teman Pak Dario.
0: Ah ya, Pak Dario kan suka juga ini ya, suka
1: hidung-hidung. Pak Dario itu apapun Pak Dario kelihatan aneh.
0: Oh iya.
1: Kalau Guru Putu itu sama Suwandi, Pak Suwandi, Pak Sukarto seangkatan dengan Ibu.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Gitu. Kok rame banget, kira ada orang meninggal.
0: Orang meninggal nih, tapi acara nyekahnya nih, Bu.
1: Rumahnya itu kan di pinggir jalan itu ya.
0: Yeah, makanya kelihatan rame.
1: Motor-motor banyak. Duduk si kecil ikut, berarti bapaknya ikut ya?
0: Enggak, berdua aja, Bu.
1: Oh, nanti pulangnya jam 7?
0: Iya, masih aman, Bu Astungkare.
1: Ya, mudah-mudahan nggak tidur ya.
0: Si tadi udah tidur, jadi satu itu. Tangan saya naik motor.
1: Oh, iya. Nanti jangan tidurnya, Dek, ya, pulangnya Astungkare. Sama Ibu.
0: Ingge.
1: Masih rame jalannya, Astungkare. Jam Astungkare. 7, kan?
0: Jam 7 masih rame banget sih, Bu Astungkare.
1: Iya. Tadi, ini udah Yuda ikutan put.
0: Oh iya, Rahajang udah.
1: Tadi lagu Pengadilan Cinta udah anu ya.
0: Sudah,
1: ini.
0: Jadi lagu pembuka, lagu favorit
1: ini,
0: ya Bu Eka. Ini
1: udah ya, ini ikutan juga.
0: Oh iya, Rahajang.
1: Untuk apa kau bersumpah bila mengotori bibirmu.
0: Lanjut nak Erika, kok diam?
1: Seandainya aku tahu. Seandainya

0: penduta atas kemunafikanmu pada diriku. Siapa ada lagi Bu yang suara sini ikut nih pegat nyambung nih.
1: Rahajeng, Rahajeng. Semua suka dengerin Bu Eka karaoke nih.
0: Ya, Ibu di rumah senang gak karaoke. Hmm. Di mobil juga senang.
1: Iya kan bagus pakai hiburan Bu, sekalian melatih
0: ya,
1: vokal
0: biar
1: nih.
0: Biar tak bosen ya. Mm-mm. Waktu kemarin nih tanggal berapa tuh pulang ke Karangasem itu. Nini tuh Nini udah nih.
1: Dicolek terus. Dicolak, ayo naik-naik Nini. Colek,
0: colek. Bu Jero Chandra niki monitor sambil mau jajahitan niki nge.
1: Semangat semangat niki semeton Hindu Sedharma ya. Lagi mempersiapkan
0: penglingsir pralansia niki nge. Kalau ibu udah lansia beneran gitu.
1: Gak apa-apa yang penting masih kelihatan bajang.
0: Iya kalau Bu Wayan Suwartini pralansia. Nini Agus kayaknya pun lansia beneran. Mahe Odayuda Nini tuh Dania udah lah. Nini Dania lansia sudah apa pralansia
1: lansia,
0: ya.
1: Lansia.
0: Lansia ya. Salam sama Pekak nih.
1: Iya.
0: Lagu dulu nih.
1: Iya, lagu apa Bu?
0: Tadi Sepiring Berdua udah lewat tuh.
1: Sudah. Pak Adilan Cinta sudah.
0: Gubuk Derita ya.
1: Waduh.

0: kamu itu dia.
1: Aduh, mantap sekali memang suaranya Bu Eka ini.
0: Itu ya.
1: Inge.
0: Gubuk Derita judulnya.
1: Inge, sudah siap.
0: Sudah ya.
1: Ah, ada.
0: Lagu yang gitu-gitu Ibu senang dulu.
1: Melo-melo gitu Bu ya.
0: Ya, tapi
1: melo-melo genre
0: maknanya
1: ya.
0: Maknanya luar biasa tuh ya.
1: Betul.
0: Semua lagu sih maknanya bagus.
1: Iya, lagu dangdut itu banyak yang punya makna mendalam gitu loh Bu.
0: Iya, punya makna mendalam kayak lagu pop Indonesia juga.
1: Iya.
0: Kan. Kalau orang senang sama lagu, lagu apapun senang, tapi kalau enak didengar lagu Bali juga begitu kan. Dewa Jimia nih ikutan.
1: Oh iya, Rahajang Dewa Ji.
0: Itu Dewa Ji. Lanjut salam dulu ya.
1: Raris.
0: Ada Kenarok, ada Pak siapa tuh dari negara, Pak Dodi.
1: Iya, Pak Dodi dengan pantun-pantunnya.
0: Gungari ring gungari kene gunggung Sri Nyarengan.
1: Oh iya, Rahaja.
0: Ring Kekeran dan Mbah Hegi juga di sana. Pak Dodi yang ada di Jemeranoa Negarowa nih ya. Selamat sore, ada Kak Mangku Sedani, ada Kenarok, ada Mbah Hendira, ada Pandepi, Nini Ita, Nini Dunini, Nini Ayuna, ada Kenarok, ya ada Pak Aryo, juga ada Bu Pera, ada Pera. Pak Wok di Tabanan ya. Selamat sore semuanya, dan Nini Agus, ada Bu Putu Keboiwo juga, Pak Yanarbo Tut Mancung, Pak Dipolos. Ada juga Pak Gede Supadmo, ada Jerumangku Nyomanase, Nini Mika, selamat sore Nini Mika, apa kabar nih? Ada Ibu Sinta juga ya, selamat sore, ada Niang Kirana, Niang Murni, ada Agus Bawo, Rangga Pastawo, Ruyes Kane, selamat sore, juga ada Pak Degunawan, Pak Pandenga Bodakep, ada juga Gek Mas, Niang Kisawa, Ibu Jerman, Haji Uban, Kak Brong, Kak Radut, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, Bang Pandu juga, selamat sore, ini tetangga dekat, mengsap kurang biasanya,
1: sering gitu ya, yang paling dekat, paling sering lupa.
0: Itu biasanya paling sedori ingat gitu. Selamat sore semuanya ya. Ada Lu Sekar Satung juga. Bu Susi, ada yang di Bangli juga, ada Bu Janura. Semua-semuanya kompak selalu. Jabat tangan paling erat. Buat Putri selamat siaran. Makasih waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye Bu Eka. Terima kasih kembali ya. Lagunya Gubuk Derita sudah siap didendangkan. Langsung saja kita naikkan lagunya ya, dari Yusnia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
2: Kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Oke, ada Kak Pedas yang ikutan bergabung sore hari ini. Terima kasih. Ada Nini Nyoman Sudiyati di Drupadi ikut bergabung. Bu Putu Kebo Iwa Cantik, terima kasih sudah bergabung. Ada Dewa Niang Kirana, Haji Dewa Mia di Bangli juga ikut bergabung. Terima kasih. Ada Bu Wayan Suartini di Seputaran Sedang dan Gong Biang Sri Kekeran juga ikut bergabung. Terima kasih banyak ya semuanya yang sudah bergabung via WhatsApp. Dan untuk sekarang akan didendangkan dulu lagu ya yang sudah disiapkan. Ada Ratu Sinden.

Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

Rekadan Rai Ketua DPD Himpunan Pramu Wisata Indonesia HPI Bali, Inyoman Nuarte, meminta pemerintah meskipun belum ditemukan kasus hantavirus terjadi di Pulau Dewata, untuk melakukan langkah antisipasi agar tidak sampai ditemukan kasusnya. Ia juga meminta informasi yang diberikan ke masyarakat maupun pelaku pariwisata hendaknya bersifat membangun dan tidak menimbulkan kepanikan. Menurutnya, sebagai destinasi internasional, Bali sangat rentan dengan adanya isu kesehatan, sehingga harus sudah siap menghadapi dengan langkah preventif maupun edukatif, seperti menjaga kebersihan lingkungan serta sanitasi, termasuk koordinasi pemerintah dengan pelaku pariwisata dan masyarakat. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rahajeng Surya Rakelan Rai, ringgalah jam 5 puniki, seneng pisan ye Putri Kanton Susatya nyarangin Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai, ringgalah jam 5 puniki ye, titiang pacang ireng Rakelan Rai niki, miar sayang program Lingsir Sanje, sane pacang mau sang inde destinasi wisata lokal ye. Nyantos puput mulai jubos, ringgalah jam 6 sedurung puja teri sandia, Putri pacang nyarangin, kentan ye. Wusan punika ringgalah jam 6, nyantos puput ringgalah jam 7, pacang kesarangin malih ring Lingsir Sanje, ngenenin inde adat istiadat utawi tradisi sane wenten ring Bali. Ring galah sane becik puniki Rekalan Rai ninten kerasa nggih sampun pertengahan bulan niki sampun ring pinanggal roras Mei nggih. Magi-magi niki sami rahayu rahajeng nggih Mangda Prasida tetep niki berwisata kenten nggih santukan iraga pacang maosan indek destinasi wisata. Boleh jebol Putri pacang ngewacen niki nggih informasinya ne magi-magi dadas referensi niki utawi masukan kenten nggih ide anggen berliburan sareng keluarga sami.

0: gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak. Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar. Pura Telaga Waja terletak di Banjar Kepitu Desa Kendran Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Waja sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Waja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Waja ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.

Rekelan Rai Ring Rahina Sane Becik Puniki nge Niki Nentenje Putri Pacang Maosan Indik Destinasi Wisata Kuliner nge santukan Ring Rahina Sane Becik Puniki Putri Wenten Niki rekomendasi nge utawi info kentan nge ngenenin inde genah pariwisata Niki Sane Wenten Ring Gianyar Niki nge Sane senang Niki wisata alam nge dados Niki mencoba berkunjung Ring Air Terjun Tegenungan nge minap telur Wenten sampun sane pernah berkunjung atau sampun pernah miarsa yang kita nggih air terjun puniki air terjun Tegenungan puniki rekelan rai magenah ring jalan Insinyur Sutami ring desa Kemenuh Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Bali. Sane unik rekelan rai ening biasanya nih air terjun punika magenah ring pegunungan utawi dataran tinggi kan tan nggih air terjun Tegenungan puniki genahnya nih ring dataran rendah rekelan rai nggih santukan punika akses jalan utawi jalan menuju genah air terjun punika relatif lebih mudah dijangkau nggih dadasnya nih yening niki melancaran kenten sarang anak-anak utawi sane anak-anak lingsir kenten nggih niki lebih mudah dijangkau nggih yani air terjun sane lianan terlebih terjal kenten minap rih jalannya ne santukan magenah ring dataran tinggi. Inggih untuk aksesnya nih rekelan rai niki cukup strategis nggih yening niki arsel mungkin mengajak semeton sane luar Bali kenten ingin mengunjungi air terjun Tegenungan puniki niki jaraknya nih sekitar 10 km atau 30 menit nggih yening niki rereh saking pusat kota Ubud kenten nggih Ubud Monkey Forest niki kalau Ubud kan sampun terkenal pasti ke gampang dijadikan patokan kenten nggih yening dari Ubud berangkat niki menuju Kemenuh niki ring air terjun Tegenungan niki jaraknya nih sekitar 30 menit kenten nggih. Untuk transportasi niki durung wonten transportasi umum dadosnya nih yening arsa mereka kangjang numun nganggen kendaraan pribadi kenten nggih. Utawi niki biasanya nih yen wonten tamu-tamu mancanegara kenten nggih para turis-turis niki sane berkunjung biasanya nih niki nganggen ojek online utawi nganggen penyewaan motor kenten nggih. Dadosnya nih sampun nyewa motor dari Ubud niki berangkat menuju air terjun Tegenungan punika. Aingge, jam bukanya nih rekelan rai niki sampun mulai dikunjungi ring galah 6:30 pagi nggih sampun dados nyantos niki tutup ring galah jam 6:30 malam kenten nggih santokan niki kan genah pariwisata alam memang tidak dibuka sampai malam nggih mangda menjaga keselamatan taler nggih tiketnya nih niki cukup ramah di kantong nggih rekelan rai tiket dewasa niki dihargai 30.000 tiket anak-anak niki 15.000 niki untuk per orang nggih. Anak-anak nika dihitung dari usia 5 tahun nyantos 9 tahun nggih. Untuk tarif parkir niki 5.000 untuk kendaraan roda 4 kenten nggih. Jadi yening arsa niki rekelan rai berkunjung mina pasampun boleh diperkirakan nggih berapa orang dewasa sane sareng berapa anak-anak kenten nggih. Nika harga tiketnya berbeda-beda kenten nggih. Dewasa 30.000, anak-anak 15.000 kemanten.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rekelan Rai, Sane Arse, Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang, Ring Pro 4, RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif, Indik Sepak Bola. Nenten Jema Beli Bagan Indik Pertandingan, Skor Utawi Sira Sane Ngogolin Kemanten, Rekelan Rai, Taler Presida, Biar Sayang Cerita Unik, Utawi Sane Siosan, Ngeninin Indik Pemain Bintang, Kantos Teknologi Sane Kowi Gunayang Ring Lapangan. Rekelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: sekarang.
1: Hukma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aduh, Bri.
3: Adek, kenapa?
2: Aku jatuh.
3: Mana coba Mama lihat? Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
2: Mama kenapa?
3: Ini jerawat mama nih, perih.
2: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
4: Ih, pinter sekali kamu.
5: Anak adalah peniru yang hebat.

memiliki tinggi kenten nggih niki kirang langkung molas nyanto selai meter niki ngawe debit air sane mengalir deras kenten nggih niki pusatnya ne saking aliran Tukat Petanu Rakalan Rai. Yani Rakalan Rai niki arsa berkunjung nggih, pengunjung niki harus berjalan menuruni sekitar 127 nyanto 170 anak tangga. Yani niki hitung utawi petek niki saking area parkir nyantos nekat ring dasar air terjun kenten nggih. Kondisinya ne niki area sampun tertata rapi lan bersih. Dadasnya ne astengkara aman nggih yani jagi rauh. Sangat aman nih Rakalan Rai angin berendam ring kolam alami sane sampun diawasi sareng petugas nggih sane wenten rike lalu lokasinya ne niki wenten pancoran saking mata air alami taler wenten genah pura sane suci.

Rekelan lain inten kerasa niki sampun ringgalah jam 5 kalintang 55 menit. Sane mangkin pacang iring titiang niki pancang nguncarang puja trisandya. Nanging sedurung punika ngiring piar sayang sane kawentenan niki bisa malontar taler rendungan sedurung puja trisandya.

Tegite prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepa. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Eh anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

Pas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatit. Turmaning sukil pisan kepolihan. Anduk punike, kepatek angin galahai puniki sebecik-becik nyane. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Rake dan Rai, demikian tadi kumandang yang telah kita dengarkan untuk melaksanakan puja Trisandya. Semoga jagat Bali selalu diberikan kerahayuan dan kerahajengan. Sesaat lagi Rake dan Rai, kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya di pukul 6 lewat 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: gimana nih ya? Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Air terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa ratu idadane malih iring titiang miasa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur mineng kadinyane. Pesta kesenian Bali sayaga kemargiang bulan Juni. Pemerintah Kota Denpasar nureksain hewan kurban yang re Idul Adha. Salian gatre inuncap talar katur makudang gatre mabuat tiosan. Inggih pemirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkep nyane. UPTD Taman Budaya Provinsi Bali sampun ngawit nabdabang pesta kesenian Bali kaping petang dasa kutus sane kemargiang ngawit tanggal 13 Juni kantos 11 Juli sane jagi rauh. Bidabdab puniki ngambil batang indik atme kerti jiwa sida parisuda memuliakan jiwa paripurna. Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Bali Iwayan Mardike Buana ngudarang sarana sane kawigunayang anggen nyangkepin bidabdab punika taler sampun ka paripurnayang. Manut dane samian panggung genah masalah kapastiang sayaga pacang kawigunayang selami pesta kesenian Bali punika kemargiang. Salian sarana ku bandane taler mastikayang karesikan palemahannyane i taler banget kauratiang mangde selami PKB puniki memargi paside resik lan asri. Gatra selanturnyane Dinas Pertanian di Stan Kota Denpasar sampun ngawit nabdabang nureksyain kesehatan hewan kurban nyangre Hari Raya Idul Adha sane mangkin. Panureksayang kesehatan punika pacang kautamayang ring genah-genah ngadol hewan kurban sane wenten ring petang kecamatan ring Denpasar. Kepala Bidang Peternakan lan Kesehatan Hewan di Stan Kota Denpasar Nimade Suparmi ngudarang sane mangkin kubandane sampun nyusun jadwal panureksang miwah nyiagayang tenaga pemeriksaan di lapangan. Manut jane panureksayang pacang kemargiang ngawit tanggal 19 Mei ring genah-genah ngadol hewan kurban.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Kabupaten Tabanan sampun ngawit menjaga-jaga ngarepin panglalah kasus hanta virus. Ya diastun kantos mangkin durung wenton kapanggihang kasus sane nibenin krama ring Tabanan. Makudang pidap-dap anggen menjaga-jaga pengalah virus punika sampun kemargiang. Kepala Dinas Kesehatan Tabanan Dr. Ida Bagus Surya Wira Andi ngudarang pidap-dap sane kemargiang inggih punika. Nincapang peraku hidup bersih lan sehat utawi PHBS. Manut dane, nyage kebersihan palemahan puniki mabuat pisan utamanya ne anggen nincapang. Bikul sane kuadarang sumber pengalah hanta virus puniki. Gatre kapenguntat, pawangunan kampung nelayan merah putih sane kaancerang ring pasisi yeh gangget Kabupaten Tabanan durung praside kemargiang. Santukan kantun ke banda antuk kawentanan genah sane nenten yang kepin persyaratan. Salian punika taler durung wenten sumber daya manusia ring desa sane andel. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Perikanan Tabanan Imade Yudiana ngudarang, tim saking KKP sampun ngemargiang surpe nanging kepanggihang wenten makudang persyaratan utama sane durung jangkep. Inggih pamirsa, wantah kadi asa punika gatra Bali sane paside katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarengin pangrembe gatra Bali nglungsur mapamit. Puputan titiang antuk pramesanti. Om Santih Santih Santi Om.
1: Asapunika wau, sampun iring titiang, miar sayang gatre basa Bali

0: Gek, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Gek.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Gek. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Gek. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Gek.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Gek. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Gek.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Gek. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Gek. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

Menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Swastiastu, Raka Rai, Sane Kantun, Masikiang, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selanturnya nih, di Duta Pacanyaring, Raka Rai, Ring Acara Tembang Warga, nih, Ring Rahina Anggara, tanggal Roras, Mei, Duarse, Duang Tali, 6 Likur. Nah, ini sekali biasa, sampun wenten Ratu Waji Wiryanata Saranggung Kak Palguna Ring Studio. Sane pacang ngenter acara tembang warga. Inggih majang Ratu Waji Wiryanata Saranggung Kak Palguna, inggih dursang kawitin.
1: Om Swastiastu, Deduta, sampun Rahino Anggara makin nggih. Sekali biasanya nih, setiap hari Anggara utawi hari Selasa, semeton pamiarse kairing nantri dan lawi ring hari Kamis mepalawakyo ring hari Sabtu mo wiramo mali bos-bos interaktif ring 223361 sekewanten sedurunge jagi kebungkah niki dumun
2: ini ratu pamiarse sarang sami sene sampun sayage nyantos-nyantos acara tembang warga puniki kadi bawa satu kakiang sedurung katur yang pamiarse di tiang pacang mungkah dumun ambil di tiang ring cakepan pisace arano puniki sake wanten cakepan sane dumunan puniki duaning wanten kekalih puniki cakepan ring halaman 29 puniki puniki rada kediri sane pendek dumun ambil di tiang ini. Ingih tu kakang lurus.
1: Lurus. Ingih.
2: Om, ikan emas tu, namasnya.

Semalih atau tujuan dewane rauh meriki ke puri Sweden gantun di tiang sampun sauningo.

Terus Dewi Minake boyo sapunika pesiangani Dewi makin ketitah raris pinake duto boyo sapunika.

0: Kiwanten Sinampuro yang ingin niki duaning sepekarsani dan presido di tiang nagingin.
1: Mantuk kepukulun
0: becikan sampun kadi Dewi mangkin mereka budal mereka.

atur runing ngangreng ida betarin ratu sesuanan titiang dan preside ngaleksano yang sekadititah kenten atuk kematur.

0: Naraga nusul waru piwi.
1: Ingi sekadi kekumkum antuk rasa semara ni punika ide.

0: diri sahapun api ni malih kesurianin ide sang Prabu Haridharma sambilang ide pun ike mak lecet lamene.
1: Aduh, ya, kenten nak buduh paling.
0: Bagus sih, yeah. Sarang jegege dan preside matemu.
1: Nggih, peniki sampun pedang pada di tiang sampun mahbah peniki menawi melebo bos wenten preside ranjing ngelanturan peniki ceritan Dewi Minako peniki.
0: Nggih. Nggih. Kenten sampun nggih. Laning mangkin peniki hari Anggare.
1: Anggare.
0: Saning ranjing mulai bos-bos yanten presido tantri pisace wenten.
1: Dan tantri
0: nandake. Yenten wenten tantri nandake pisace wenten punika Panji Wijaya Krama. Lurus sampun sanajan punika presido antuk.
1: Iye durus ngeranjing sanes sampun makde karcis. Nggih sampun.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Ratu Suryo, Ratu Gungka.
0: Iya, gitu gedung.
2: Kenten Ratu, suara.
0: Becik, becik.
2: Oh, ini tuh, Ratu. Adikian jati-jati, mapa urak jadi si Ratu.
0: Iya.
2: Kita nak mirang-mirang nih si Ratu.
0: Iya, iya.
2: Ini coba dikian ya Ratu. Ini, Om Swastiastu. Ini, aduh.

0: Sangluir Rati.
1: Hempun benar.
0: Angkat dong.

Teningrat lempuh, radayo mami.

0: Каталету Редрасен Пангатгат Рима Ampura
1: tuan
0: mirang-mirang ratu. Ini hampura ratu. Aduh.
1: Kurang latihan.
0: Ini suara. Kedap kampun. Aduh, pekicau nyarang ni ratu. Pas melade nyarang ni ratu kendat ratu.
1: Nyarang nak len cek nyak je lunga.
0: Dan ratu dan nanang tu.
1: Iya tu tu.
0: Si sampun aduh ngejar si sak jantu.
1: Nyarang ratu kentan nak bunda dia. Nyarang nak len dia ae luwung nak itu kan
0: kada. Oh, dan nyarang ratu au ya astan urang jo ya itu. Dia au mangken mandak tu nyarangan tu.
2: Nih, dedes.
0: Ini redang ratu pirang ratu
2: tu. Wang latih, wang latih nih.
0: Ratu gongkar, ratu surya, ratu indana ratu. Ini ratu, ini sanda bukan ini sanda. Inge bu sari matau ke bebe sarannya ini ratu. Sinap anduk Pramo Santi. Om Santi. Santi. Santi om.
1: Nggih, niki wonten sawitra saking Bedulu. Bekak buncing. Bekak tegas wau ketemu di pura samaan tiga kak. Bekak tegas. Gusti puja, Gusti puja.
2: Monitor kan.
1: Bekak kenul. Penyangro ring pura samaan tiga. Suksema bekak. Nggih.
2: Iya, sana si Osa ngerangin nak, sampun makde kercis. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Gua sini perai jadi maru man.
3: Napi perai, hari Sabtu tu.
2: Oh.
3: Atuh hari Selasa libur. Apa ya masih? Aduh gak kiang yang ngwajan melajah niki Rangalawe itu nih.
1: Nah, good.
3: Awi kenal mas tu. Ada kuing nih. Padahal pun jenik pulau mau niki.
1: Lah panak ngirip.
3: Pun. Oh, kanten masih.

0: santun di narimeng panjang.
1: Santun
0: sekare sane sampun wenten punika ring penarakane.

0: จาร
1: ย์yang saha sepisanipun menjageng ri kengingsak punika bunga
2: yen ngelah wanu-wanu
1: ngelah wanu-wanu balem ke kitu

0: Punika raris kapi kayonan tep dane ni merderage peh mirip ni bakal ciri sing luwung kinten
1: pikayon
0: dosnya ni

0: Mawenen tan presida sirap kantos alemah punika demi kayu ni ini ke punika.
1: Ingin apina
2: sing. Ila das mereka tu. Nah, kadung ajak foto ajak cucu.

0: Wawena raris mapi kayo nido pacang ngelipur punika wentane ring pakola mana?
1: Sinampuro du kaki yang sarang gua ketik-ketik ni acak-acakan. Milen-milen jangan tu. Ne benar ne jak ne benar jak ne kentan atu nge.
0: Salin win.
1: Nge niki nak boleh menunas niki. Inge sana setata nyarang ring tembang warga niki rahajeng mugi boleh meleje bos. Munga jero gadung mau sana dumun. Amanika dumun tu gongkar. Rahajeng galah katu titiang pamit. Om santi om.
0: Inge Bu Eka sampun boleh puniki ngelawe yeah. Sana yeah. Siawasan malih
2: munga kak buncing kak buncing berdulu
0: munga
2: ya yeah, om swastiastu
3: ratu kakiang ratu gongka
0: ya yeah.
3: Titiang sakyang ayani tu
2: ya yeah, ampun rekam yeah.
3: Inge, wau Bu Eka sana dumun Bu Eka. Titiang jagi melajar arah Kediri ratu.
2: Arah Kediri, inge.
3: Jagi kawetin Titiang.

Orares ke Sambrama kejemput ke Pak Bagar residu Sang Prabu.

0: Ulangnya tuh nih. Pranamya.
1: Ngerepeng lemah.
0: Repeng lemah.
2: Nah, ini kabar. Jog peromangkin raris ipun
1: nyugro
2: nyugro metek tok punek ipun di tanah heh.

0: Bosi Doni, Doni nyai sumanang saya. Laris, laris ke
1: Ida Sang Prabu.
0: Laris Ida Sang Prabu.
2: Aning Radhi. Ui.

0: Inggih, jantan sampun sedang leplep punika apa kolam idodane ne ring purian maka miwah ring jaban malih ring pos-pos sis kamling sami sedap
1: leplep
0: minat.

0: Ingih, jek dawek punika sepi pisan. Dawek punika raris medal ida Sang Prabu sedang luweng sing ada nyen kecuali urun putu kan sirep-sirep.
1: Lindang.
2: Lo mampasir mangeta.
0: Memargi raris ide, pemargi ini nuju punika nganginan.

Edan pisan ide mangkin wenten ngiringan. Saling ngiring, saling ngedak sirep ya sami pengiringnya.

0: Wantah ngerago pisan punika ide ngutang-ngutang pemargi ring dijau kaden penujun ide dan sampun wenten sauninge.
1: Hai nggih, sik semua ratu kakiang taler ngagung ka antu kalah lan pengartos duene.
0: Ampun nang megadang le bosnya. Petang-petang cak mengholam rago ya.
2: Kak Pejeng mungkin Kak Pejeng mana benar kan?
1: Pekak Pejeng, mudah pekak belang polos.
2: Kak belang polos, sekarang Kak Dedung.
1: Mau monitor puniki, Kak muga mungkin Kak alai puniki. Ainge, amuni kedumun atau titiang, titiang harapan untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.
0: Ye, ringgurun putu. Sukses.
2: Kak belok polos.
0: Terus.
2: Terus.
0: Sedang ranjing. Kak Ciatop.
2: Ye, Kak Nadia.
0: Nah, niki minap. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Ye.
3: Ye, Ratu Kakian. Kedang gue, Kak.
2: Di rumahku.
3: Tinggi Ratu.
2: Ye.
3: Di rumahku.
2: Yurat di rumahku.
3: Ini Om Swastiastu.

0: Adulur lawan pali-pali tantri.
1: Oh, dah. Inggih mangken kesarangin punika antuk upekara punika wenton eteh-eteh sami.
2: Sesini cupite
1: punika sedaging-daging upekara ne sampun punika kesayageyang.
2: Intan lama Sri Naranata.
1: Inge dan dia suwe kewentanan ini sang Prabu.
2: Amun sejaning tapi
1: kanya kan ide muponin punika kesenangan pikayon ide.
2: Oh, sentit kang ratna wadu.
1: Sekewanten mangken sampun punika telas bajang-bajang punika sami.
2: Mangkin arasa ke menyan.
1: Mau enang rares kapi kayun antuk ide
0: rasa-rasa
1: bingung punika mangkin.
2: Cira kian pati
1: pemekasnya ini dane rakriano patih bane suaryo
2: kata untuk ire sang Prabu
1: kopi kayu nanduk dane beh bos yang ado jani katur nak bajang-bajang sinas bo bakal duka ide sang Prabu kenten dane kerane patih bane suaryo.
2: Inggih ratu doni nyala punpe semua ini atas semanggala.
1: Inggih niki re
0: kang yang kenten.
2: Inggih ratu kang yang ampun ataupun itu kenten nggih atur titiang gala ring ratu atau kali minta tiga untuk kurang santai. Om santai santai santai. Om
1: inye jerumangku peraja sampun
0: kelas ngalah niki
1: kini moniki ye ampura niki sana durung ngeraja dua nih sampun kelas galah balat ngekaping pertama
0: ye bu badung mulai bos bu badung
1: mulai bos nge di tanunas pesana undumun mulai je bos malih iring titiang sing daun.
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
4: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Saklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngegolin kemanten, Rakelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rakelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gung?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gung. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: berasal dari kata bed yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan dipura, dan karieng usabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat mepet seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Mepet menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, mepet juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: hinge malih ring palatan kedua mungkin ring temang warga buka di tiang durus keranjing sini durung presido
1: hinge loket sampun buka nih keranjing sini sampun waktu kercis om swastiastu.
0: Wawanin malih nih tang ya durus
1: om swastiastu.
0: Ni ta.
2: Nelson titiang ka ita
0: ni. Yes. Pekak ni.
2: Ini.
1: Ni deres.
2: Om swastiastu, ulau binamastu, namo siddhaya.

0: Lanjut mengungkap.
1: Iya, ris ampun eraris. Mekebar dane.
0: Sampun ring tanggun cecinga.
1: Tanggun cecinga apa yang sedet nih?
2: Merengi ke darat.
0: Sinarengan ring kijapan nih dan sinarengan ring kekedepan penyuriaan nih.
2: Muar in awun
0: awun. Sampun mur ical idere ngambaru
1: ngamu.
2: Ya ilatinaliram.
0: Walu yo wenten ring bebelatan kelir yani nonton wayang.
2: Jangan zaman terangin
1: rawi.
0: Kau yang ini di wayang kelir ini ke ambu ini mungkin damar wayangnya ke sunaran itu betara suri.

0: Inge mungkin cerita yang kawintenan ide sang Prabu Hari Darmo beh mupangan ide kadung muka sing trimo sinten ini ambedo
1: Dan pisang anepin dewa
0: Ali
2: lanjut nak eh
1: Gini mo
2: Dinuda di nimur.
0: Nah, nenten je ide ping kalih, ping tiga, ping telu, ping empat ide punika kegoda malih kelipur-lipurang.
1: Pemancanan liang.
0: Iye, punika wantah ekan-ekan ide para dewata ni jagi mencanen ragan ide.
1: Angrunda Darmon Yogi
0: Sekadi nitenin pemargi ke Darman itu nih napi kemanut sekadi pesiangan ide ne Ari Darmo kukuh memargiang Darmo kenten jeminab.
1: Ini kadi punika tiga mau pangiri ratu sarang bunga.
0: Ya bonus lagi satu bonus.
1: Kirang langkung nunas pengampur.
0: Bonus lagi satu.
1: Ini deh ini yang tiga nunas tiga ratu.
0: Yeah.

0: Ara nak desi ya.
1: Ni desi.
2: Dewi ingat tangan ni kan ni.
0: Inge kanyakan punika sepi pisan punika desa-desa ni munawi sampun leplep napi sirp sami petang ni punika.
1: Nyir Riena Rendra
0: Alis Irekor harus ida sang Prabu Ari Darmo medal punika sakawanten nyilep pisan pemedal ide ne.

0: Nenten-wenten punika anak saningiring pamargeni dene. Ngerage pemargi ni done sekadi anak ke kelepang-lepang ngurang-ngurang pemargi kantos rauh ring Australia pun ikut itu.
1: Jo,
0: jo, rauh.
2: Ampura ratu niki dia magesong gesong niki bati sembetri ada boh di.
1: Kuang boreh,
0: kuang boreh kan ni.
2: Niki yang tak pun aku niki basic. Seni wajan Dewi.
1: Kadung biasa tu. Tu berada ni.
2: Iya. Dan bos akian yang ada terasa. Ingin minta panjang aku ratu untuk wajan bonus matur semua. Puput untuk bicaraan warna melanti. Om santi santi santi terus.
0: Inge. Rumangku jedeng sampun. Ingin ring ungkur jero mangku, jero makin ngeranjing. Angge tabanan, Om Sasiastu.
3: Om Sasiastu, lagu pop yang perutusuka.
0: Nih si bang, lagi tabanan si bang deke.
3: Ingin.
0: Nih dah.
3: Aduh, angge bule lagi di tiang hari ini. Kalau lagi dah nak ini yang ini merajah warna Kediri, lagi kacang orang turun tangan.
0: Eh.
3: Apa?
0: Wang yang radio mainnya buat itu.
3: Macam yang kau kau kau di sini
0: yang itu yang di tengah. Ini. Eh, malu ini buat sari merdeka tanah.
3: Ini. Inge makin ampun nanti.
0: Eh coba ni.
3: Inge dan manut tuntan nanti sarang kali. Om swastiastu.

0: Dia Anung baca nan.
1: Dia Anung tu.
0: Dia Anung, ring di je pengerauh hiratu ni puniki.
1: Iya.
0: Alah jadi.
1: Ulang mungkin tu.
0: Ya, dah dah.
1: Ni ya, ni napi ni Anung.
0: Dia Anung.
1: Oh, ni Anung.

0: Dan nyet itu enggak.
1: Nyet itu naik itu enggak macam-macam itu.
0: Mangguti unore ngasusu
1: sambelang dani makenyam matur aris ringi desa Sang Prabu sakewantan sambelangipun ambelangi dani ngetelan royan penyingakan tur maning ketelane ngenenin muncuk nurojo
0: lon sira deni kang ngontek jadi yang di luar iki nggih ampura

0: Ingih, ratu sang prabu dua neng ratu punih ke dados ratun jagat riki enten nak aja geng punih kimatur
1: susama ratu gangka sarang ratu kakyang ampura ratu kirang-kirang ratu ngeh sirok ni didang nyolek ni ke ampura didang nak di sisi niki apa yang di tengah ampura banget ini cuita sarang sami sirok ini senang-senang mungan ini santap pun api niki ni mungan ni sarang bayi saputan ingin ratu kakyang sarang tunggung kak mugi kena berjubah budal waspada ring margi ratu ratu didang kalah ratu kakyang ratu gungkak Santi.
0: Ingeh, udah weni sampun puniki. Ingeh, sirum alih puniki ringungkur udah weni. Ingeh, sampun wentang ranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, ratu kaki yang salah gongkak.
0: Mah.
2: Asomarom, boleh sedang balik tuh.
0: Sejak, sejak ngelawai benene janine.
2: Tandut, kenda lanjut nang ratu. Oh, di pitung rahina tu, tandri tu. Ni kira nak mendaging sate suano, nona setiap yang mau balik pengamuk. Dia tahu itu Om Swastiastu.
0: Sate suano.
2: Kuningan wajah mami.
0: Nah, nangjo matur jani. Paman ajak mekejang.

0: Dosang Prabu Sri Bupelaka sanes ampun kasep punika weda. Kerana si dia sampun kesungsung di jagat.
1: Weh

0: meduhir hari sida rakriano patih sana sampun wagat pisan.
1: Cuan lo pelos nakan don.
0: Sana mempersiangan dane kipatih suanda sana sampun bersida ngenter puni kejagat.

0: yang nak bersih ni sing pesan ngelah daya, sing pesan ngelah hitungan,
1: ulah cek mau
0: ulah cek mau jalan, ulah mau mesiat.
2: Kamu aranas tetirna.
0: Mau ini ngeraris jag berasta sirna itu jaga hati bener.

0: Dan
1: kunang pun wat patih mungkin
2: dan mus.
0: Dan apa bacaan itu?
2: Nan muah pun patih.
0: Nah, malih pun ni patih mungkin.
2: Langkar raja Surawi mu adrema.
0: Adrema dan itu ada ben patih itu di Lengkapura ane madan Owi moho derma.
2: Nitya amulung-mulung.
0: Yak deman pesan ya do, muluk-muluk.
1: Ini laporan ABS. Ay,
0: laporan asal bapak senang gitu kayaknya.
2: Tak kerokalamu yang patra.
0: Ane uluk-uluk itu ipatih sakrakala itu. Bon surat.
1: Cara, sakrakala bunglon. Sekadi bunglon.
0: Cara buluk.
1: Di don-don. Endon kuning ya. Endon kadang-kadang ya.
2: Ino de wing sakti ba.
0: Ya geger harus kan Prabu Sarwana tu, ya gugur tu patih dermo tu nguluk-nguluk.
1: Wak nguluk-nguluk.
2: Istiqom pun
0: nak wak. Nasi asli saya nak di nguluk-nguluk ni.
2: Kan baru nguluk kan. Ratu bongka. Mending di kau bapak geranya mas dalang rumah aku.
0: Ngepidosan tu boh.
2: Tari alip latu kacang.
0: Yeah.
2: Latu buka.
0: Then man mau balik
2: kalau
0: ulun nu cenik-cenik ka sado man mau balik.
2: Pat an siap rujak rapes-rapes
0: ya. Nyam ka cetuk.
1: Dia luh-luh mau balik wayang.
0: Teman balik wayang.
2: Tapi tadi cenik. Tari kelas 4. Kelas 5 SR. Nemangnya titiang tu. Sumpah banget lah tu. Mungkin nak raja ngerayu. Apun boleh ngayah dikoreng samuan tiga pura samuan gitu. Aduh, itu yang panik hijau makin tu. Aduh, itu atur itu yang gak lah tu. Om, santi om.
0: Iye, nek sastri sampun. Boleh naging puniki. Iye, ring ungkur nek sastri. Nita di jene. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nah, maru man. Maru man. Ya.
3: Tantos keriting
0: man. Sing kita sing man. Ya amung apa. Tak diatok.
3: Adanya semua itu semua.
0: Nge kak. Terus kak.
3: Nge. Tani bau sirat itu.
0: Ini sasri.
3: Saking.
0: Blabatuh. Ya nyar.
3: Ya, sedangkan umur ni. Buka untuk tegar nyarangin. Ka siapa kepuh tu?
0: Ye, nge.
3: Oh, mari kita masuk dalam sidang mumsasa tu. La aku istar kena male. Den tekat.
1: Nang buin satuang tu paman ada liu paman lah satwa cok nah jani bu satuang
3: ya punang puja
1: siapa punang
3: puja
1: nyen buin ada ane ngemasin mati.
3: Neng Indra Wari Rinebuting Ari
1: Ane matine ulian pengindra jala rebut teken musuh-musuh ne
3: Ken sambadalan amuwa.
1: Eh, ibu ni sambado, yen borin nyatwo jek.
0: Wajar rumah.
1: Ampun, ten kantin age jek. Biasana yang nyeroscos, ampun ibu nyatwo makin malih haris.
3: Tinggi kuaye kasiapu kepuh.
1: Ingge tu pun iki wenten kepuh. Kuanten adan ipun eh adan lama niki ipun mawaste i kepuh kasiapu.
3: Janggal wijar.
1: Wenten ring Tegal sana linggah pesan yang Tegal linggah eh pok sen semua baung tu.
3: Ano gagak laki setri
1: kawit nyane pisan wenten kedis gua pun keluh muani
3: was yanting kepuh kasiapu.
1: Setato ipun seriut jeng jeng dan saya pun mencegah rike ring punyaan kepuh ya.
3: Mus awlah temanan ugeng sene.
1: Naris ipun memunyi uduh pedalam icang pesanah.

0: Tekening jejelak cahine ni punyaan kepoh iba ben sadar tuh seling ni musim hujan ni jek tuh dari don-donan cahine
1: pangkari asus ke
0: carang-carang cahine ben jek tuh seling
2: bingkat
1: carmak panir bubul
0: ni kulit cai ni ben oh cara kulit-kulit anak berung apa kulit lupas gitu tadi cai ni ni
1: babakang goro
0: iya nanggon ini kerik nanggon babak sing doh enak ngali babak kan ora krik krik krik krik kita mani nih luwung nganggu boreh gitu
1: me pastian takut
0: kengkian asane cahit nene nang jika luas ke Sumatera ke Pulau Bangka cahit nene nang buh
1: sangka siapa alon Tumakur
0: laris ipun dikepuh ke siapa menjawab
2: menjawab
0: laris nimal ipun mau petau mau pajar
1: pajar antu kira tak wana
0: yes saja benah saja petakon saya ini guak
1: epuk mami sawiaranan
0: rak jek ibuk adin beli ini jek setadau subuh kesangsarain nah.
1: Denikang rare angwanan
0: itu aduh itu tak nik-nik ngangon itu kual-kual itu
1: nit biasa sama teki tekeng senen
0: setadah sebuah jaktak-tak ke bongkol licang itu jaktak ada ngangon itu berpacak ke bin masang benero yo silahkan datang selamat datang jak pacak ke macam paku ini gede-gede
1: daging ini iklan daging ini api kadang-kadang
0: yo sebuah gede ini kober licang lo
1: daging
0: kober,
1: daging spanduk,
0: kata tu. Itu sebab nabi
2: ini sih bonus.
1: Lian angur abi agni mami.
0: Ian kengkian unuk ya tu main-main jani di bongkol ijang. Apa yang menyut-menyut? Saya bangun tu lulu je nang ajak di tu, boyo.
2: Ambil nama selo di tu.
1: Apa nama selo? Tandarane lare
0: sing nawang anak subuh sakit-sakitan bocah keicang ben untung ngelulu begitu nyutin lantas tu kone sing dadi nak nyut ngelulu dadi cang nyutin dek
1: suka pisan angmasan
0: jek ya kini terus melahang sebuah ijang sajan ke Pulau Sumatera atau ke Pulau Bangka nah.
1: Dan karaseng hati
0: sing bisa sebuah ngerasang kini panas nak nik-nik keliu pas liwar seberagat tek-tek
1: sang gagak marmaroang rumuang leng
0: bengong ipun medingang ipun iguak makin mesaut turis
1: ano supaya nisun
0: yeh dong uling pidan aneng orang keto brek sing kawang nih nah jani subo beli ngorang ke keto jani icang ngelah ngelah cang dayo
1: wak tetire urip
0: apa ngecai Rosido nyen hidup nyen pang meklu pang mokoh nyen bin.
1: Mari marang kira aryangon
2: angruso
0: pang sing buin ya mai-mai rodone cerik-cerik ke pengangon-pengangon ya terutama di subuh ya masang reklamo genep buin mesti menyut-nyut dong. Siap yang kalau membantu
1: siap membantu tuh. Aduh susah banget tuh
0: gitu aja ya gua ya yang bantu
2: lah si akal ya dong dalam itu
1: nah pintari pun dan ini dia tantri
0: gitu luar biasa
1: gua itu kalah balik gede niki mang de boleh kebetulan sana tiasan salam salam mimita pedas melawi
2: kari
1: dengan wentan
2: Kak Nadia
1: Kak Ani
0: Amrita
2: Amrita
1: Amrita
0: nying nying
1: Santa Kak Santa Jero Jerman Jero Jerman Raga Jero Siti yang pamit tuh Om Santi Santi Santi Om
0: Suk semua Kak Cia
2: Pak Cia top sampun
0: nagingin kasih apa kepuh
2: kepuh
0: dalam ayo ya om sastiastu
2: iya dodos ngayang om sastiastu
3: om sastiastu turun kak
0: yes yang oh cek rauh sampun dong
3: oh eh kang yang dua bu tapi gatel tuh kak yang turun kak
0: iya sampun oke boleh ngayah
3: Idan tu gaya.
0: Tuni yang pun masih tu.
3: Eh tuni malah ni. Kita ngal solas tu.
0: Ngal sompon pun lintang.
2: Bi.
0: Ada nak benjang, benjang pun muput ya, jak bin puan.
3: Iya jadi pun penyadi dekat sen Pak Yanur. Mana nak Pak Kemar buncing sana odal kong untuk kakek ngomong eh.
0: Pekak buncing.
3: Kak kemar tu, dulu nak panaknya tu kemar, kemudian cucunya tu kemar buncing.
0: Sieng, nedi dulu.
3: Kampun, dulu Pak Kemar, ampun lah cucu buncing, kemar buncing.
0: Yeah.
3: Dan tu kecunu ampun itu yang kita terang tak punul salah tengah. Kami penyanggara di kota di rumahku sapat
0: di rumahku sapat
3: kaya na
0: kak tegas
3: ini aduh kaki yang kita yang untuk belajar kita itu melantur misalnya di Inggris om suatu
2: terus

0: Rari kerese amon tu tugas bidan lacur nejek tiwas netek inget bidan mai ideng di bahas bau cengkilik
1: cengkilik
2: mungkin dan cengkilik
1: ada cengkilik jenis.

0: di dewek dogan tu pidan pedidi.
1: Kenapa tu gak boleh?

0: Kadi bet bitro ado benak morong
1: morong dagang beguling lau
0: morong apa kan dagang
2: ngono mau bor guling sange
1: iko barang yang guling iko kene kade dagang beguling lau
0: tu sang nandako ngabo tu
1: iko tu iko tu sang nandako ka orto iko tukang sang Nadi atemakan beras
0: Pebelin sange Angono apa melibas
1: Dang pipi sepenuh
0: Ulian beliu bas Udah melibas bin Ngadain tabung pipisnya
2: lah bong de kening kaya na
1: da dia ken galu
0: nah gitu masih sawireh inflasinya nanya ya emas nah beliang nah

0: suar wenda
1: bela sing nyandang orang ben dodono perak ngeto ben napa dodono kuningan
2: kuningan
1: temago siap mau genep dodono lah janing untuk bidan lacur

0: Halo.
1: Awat den yo ambuati.
0: Di ajen suboliung lah lemur idewek masinane paling liu monong isi lobongkak memang atus sang win leh nah, nas papa
2: omu kebajatan abad lobongkak
0: tuh

0: tuh saunan dako aing polos na aing boh na ke tuang do gen boy irago ajum ajum irago masih ketu maro ajum momondo jek nya gede bayu
1: bayu kagang hayon ke benya ke sore ajum

0: ¿Vale?
1: Asing bandu dua lanti
2: kita subuh dum dum manen ya paling liu subuh gandong ini apa di Cikarilan di bohong punya biu itu biu apa apa ijang ijang di bohong aja aduh yang bahat ni kenten sangat nak ke

0: Nih bocah nih, ini dewek ganti berag ini pesu tujuh tuh ada lemu loh sih kaya gede nih sih
1: dong
0: nih tuh tuan luwung nih
1: sing dan bonong napa
0: sing dan bonong napa
2: amun tujang lemu tutang nih tuh aduh sesama tuh ongkak
1: nih
2: ya enak tiring ria serang nih puri tuh
1: ada numpang nih
0: nih
2: dan nampun hilang cuman silap
1: oh gitu
2: bisa tuh
1: lah waktu
2: yakti dari mati itu nih
1: yeah.
2: Ini santa serang buka santa
0: ya yeah, bonus ngelis iki
2: ini semua pamit om santi santi
0: ya
1: bang bonus ini berlaku
0: iya bang yang pun kelas eh ini para pemirsa iki tanggung niki.
1: Tanggung niki.
0: Ampun jeniki Bu Sari Merto.
1: Nggih, ampun.
0: Kurang kering, Bu. Tubung kerung-kerung. Bu Badung kraing-kraing. Nah, sami sampun niki kruang-kruing.
1: Kangge, ampun.
0: Kenten sampun sejeroning metembang warga di tiang matur suksemo ring sane presiden ranjing di Aston sane ten presiden ranjing niki sekadi Pekak Surya di Wino. Di peka di Sanur Oksirau blog
1: blog
0: blos
1: blos
0: alih dan sidang ranjing peka di Mbet Nganang di Sanur
1: oke kita kawi
0: ranjing ini
1: kak bantu gede kawi
0: pak mangku kawi
1: iya niki kongsi titiang ring puri bian masih kantun ini dong kalau mampu niki ya
0: pun ngiring sinep untuk para mesanti
1: om santi santi santi om
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa.

Pemborosan menjadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Kang Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin Indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Om Swastiastu, Akang Rai, pemirsa Sarang Sami Sane, Kanten bergabung Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali keserangan gede duta niki nggih ring acara Rahina Latri nggih. Nah, gede duta pacang nyarangin nakalan rai niki ngawit jam sia kantos jam solas wengine mangkin nggih. Nah, ring acara Rahina Latri mangkin de duta pacang menyajikan niki sebuah drama legenda nggih. Drama legenda niki berasal dari Kalimantan nggih. Niki judulnya Asal Usul Ngayau kenten nggih. Niki legenda dari suku Dayak nggih. Kakaran rai ngiring piar sayang sayang sareng.
1: Mula ayah.

0: Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datu, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempulu Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datuk. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempulu ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih, leh? Seorang pada seorang semiap kehilangan.
2: Yon! Oh, Yon!
1: Sakitnya karena wayah ini mundak disuruh.
2: Yon! Oh, Yon!
3: Ya! Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nih, Leso.
1: Jangan lawas-lawas, awak.
3: Cepat. Ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai urat leher.
1: Apa awak kolah di belakang situ tuh?
3: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
3: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa hak ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tamat dalam gubang nih.
3: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha juga tadi hujan.
1: Oh, iya, yo. Baru aku ingat. Maklum, Hak Leh. Dah ujur nih. Dah tuha. Diingatan lagi dah. Pipi dah kempot. Gigi tinggal setulang dua, Ma. Mana rupanya. Nasib maha lagi.
3: Su. Buka apa di tangan kita tuh? Itulah tadi kita jawati. Takut bener tegaknya hilang buku tuh. Buku apa garang?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini nih. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang Ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, dia ada lagi lah. Zaman bahari.
3: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoy, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Su? Lupa.
4: Ngapa lagi, Leh? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Su?
4: Leh, mana tuanya? Yon. Mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita suh. Amun zaman wayah ini enggak ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang. Salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayah nion. Bunyi karena jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yun.
3: Kira-kira tahun berapa suyo kisah Kilip nih?
4: Leh, udah tahu aku. Namanya jua kisah legenda. Kisah legenda tuh adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, mintu kah?
4: Teruskan di nih kisah tamu.
3: Leh. Terus lah, Su.
0: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
2: Nenek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
1: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
2: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
1: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
2: Memangnya, kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
1: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
2: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
1: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
2: Kok menyulitkan gitu sih, Nek. Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
1: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
2: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya. Maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan balak. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama balak bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip tusuk. Berani juga kasih datu.
2: Leh, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndak bisa bayangkan leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih, terus tegak apa kekesahnya Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, di papa kesah lagi yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus bercari. Nah, nurut kesah nih, Kilip nih dah putus asa karena ndak dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh, Su. Saya setuju tuh omong tegak tuh.
2: Jangan salah, Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Di tahu juga di mana sungai itu. Di juga dikisahkan. Rombongan Sida nih melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Di mikir dua telu lagi, Yon. Kilip merewas kepala leher orang tuh. Potok, Yon.

0: Hi, terus tegak apa kisahnya, Su?
1: Ya, sesampainya di rumah, Kilip nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yun. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dan kawan-kawannya menyiapkan perlengkapan ritual, lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat itu. Nah, di puncak upacara adat itu, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah mano atau ayam, lalu darah kepala manusia hasil balak cucunya. Nah, lalu terakhir pemimpin upacara memutuskan atau membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek Dara tadi. Nah, tali-tali itu merupakan pertanda masa perkabungan dah pupus.
0: Oh, itu rupanya yang disebut ayau tuh yo.
1: Ya.
0: Makanya orang luar Kalimantan nih, tegak di Jawa, Sumatera, tengira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. Tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Su?
1: Di ada lagi, Yon. Orang wayah nih repot ngurusi HP, Sida. Tiap saat ada di tangan. HP tuh udah ngalah-ngalahkan tasbih.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Canang Sari. Canang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Canang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang buratwangi, lengewangi, canang sari, dan canang merake. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Kantun ke sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kandung Serangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya wawu, sampun diuta putarkan sebuah drama legenda sane menjudul Asal Usul Ngayau genten ye. Iki sebuah drama legenda yang berasal dari Kalimantan ge, dari suku Dayak genten. Nah, ngayau niki dikenal dengan praktik berburu kepala musuh genten ge, yang ada di Dayak Kalimantan. Namun syukurnya tradisi ini sudah tidak dilakukan lagi ya Kaden Rai. Tradisi ini dihentikan karena adanya perjanjian Tumbang Anoi di tahun 1894 nggih, yakni pertemuan besar antara kepala suku Dayak se-Borneo yang menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri tradisi niki. Nggih, itu dia tadi legenda asal usul ngayau nggih. Sekarang mari kita masuk Kaden Rai di sesi request lagu utawi megatre. Nah, sekali biasa Kaden Rai sane arsen iki nunas tembang utawi megatre bisa di line telepon 0361223361. Inggih Kang Rai, sane arsen iki duta buka line teleponnya, silahkan. Nah, niki sampun wenten penelpon. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, Swastiastu. Raja Muni. Gede.
0: Raja Muni. Siapa sih Ren iki? Kecil sekali modulasinya.
1: Ada kecil dong. Kok gede deh.
0: Ah, sampun niki. Nggih, dari Widang napi niki.
1: Sempide deh.
0: Bu Eka Sempide niki.
1: Empat tuh.
0: Yang kena Bu Eka. Bu Eka pun api gak teraniki.
1: Astaga.
0: Jadi
1: bes gede deh.
0: Jadi bes gede guing-guing ya. Ege Bu Eka. Bu Eka, kayen nunas lagu utawi megatra niki. Kak, ten ngidang niki karena waktunya 30 menit manten niki. Nggih lagu napi niki. Napi? Oh, sing cande-cande coba tiang ngalih dulu nggih sing cande-cande. Oke, dari Bagus Wirata nggih. Oke, lagunya sampun siaga niki Bu Eka. Tak sekan-sekan secanda-canda.
1: Oke. Ringga deh, si teman. Ringga deh, kak.
0: Ringga deh, si Bu Eka.
1: Ringga, si teman. Kalah kacau siang paham. Om, tapi cantik-cantik, Om.
0: Inggih semua Bu Eka Sempidi, sampun jadi pembuka niki di sesi request. Nggih. Mari bos, kalau bisa naik lagi Bu Eka nggih ring acara bernostalgia. Karena ada duta belum pernah niki dengerin ceritanya dari Bu Eka. Adakah cerita yang menarik ini dari Bu Eka Sempidi? Nggih, itu dia tadi Bu Eka Sempidi. Nggih, mwali deduta buka niki line teleponnya. Siapakah di belakangnya Bu Eka Sempidi niki? Nah, niki sampai mentan penelpon. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, Om Swastiastu. Rajang Wengi, gede duta.
0: Nggih, Rajang Wengi. Saking widang napi niki?
1: Mas Ubud.
0: Mas Ubud. Aduh, ampura tiang lali niki.
1: Nenek
0: tu ade. Nenek tu ade. Hehehe.
1: Iyalah.
0: Alit ya.
1: Wau siro Bu Eka Sempidi.
0: Bu Eka Sempidi nenek tu ade.
1: Ye, rajang kenal tiang nenek tu ade. Setengah masuk Bu Eka. Ye, musana ulumun. gede.
0: Ye, yeah, ini.
1: Ibu Eka Sentidi lagu ne, jadi tiang mau gatre.
0: Ye, yeah, silakan ini Rode.
1: Ye. Gede penapi gatre kena.
0: Tiang kena dong.
1: Didi, kena selalu.
0: Ye, kalau ini apakah
1: ya, nek kena juga. Gado-gado bahasa.
0: Hehehe, Kang ya.
1: mau gatre dumenge.
0: Eh, jurusan.
1: Sekarang ibu KBB Rajang Wengi. Bunga bebos Bu Eka di nostalgia.
0: Yeah, ini tuh ada munggah nak masih.
1: Sing lah cerita.
0: Ah, masih.
1: Nih wantot-wantot gitu.
0: Apa mas?
1: Terus anu nih untuk sedia Pak Ayan Arbo, gede-gede mana ninggal, iki mana?
0: Gak apa-apa, yang punya aja, yang cinta-cintaan juga boleh. Ah,
1: iyalah. Ya, ya, nu Pak D Gunawan, Rajang Wengi, Pak Berong Payangan, Ibu Jerman, aler, Patut Murdayo, Celuk, Rajang Wengi, Cini Yang Murni, Cini Yang Kirana, Rajang Wengi, Pak Pane Gede Supadmo, Kecaptu, Jeremengkunya Manase, Rajang Wengi, nah, aler Ibu Pera Tabanan, Mbak Indira, semogi gelis kena, pengenten ngecuer.
0: Iya, yeah, sungkara gelis kena.
1: Ya, semoga dia cepat sehat ya.
0: Iya, yeah, sungkara.
1: Ya, juga Nini Agus Mungui, Ibu Anawaya Gede, ayo naik. Yeah. Ini Ita Pejaten, hatoy. Nini kencang loh ya, kencang sekali suaranya. Iya, hebat itu kencang sekali. Bu Erna Kuntung, Pak Dekola Jaya, Penapi Gatrewe. Yeah. Pak Eka Mamal, Pak Pane-Pane Gaber, Rajang Wengi, Aris Kane, Bu Agung Guang, Sukawati, Inik Janura, Bangli, yeah. Pak Dania, Inik Dania, Rajang Wengi, Mbak Tunini, Ibu Ayuna, Ibu Suci, yeah. Ibu Sinta Penate, ayo naik, yeah. Oya Narbu, Pak Devi, Kak Tiara juga, Ninik Rama, penampil Gatra, Ninik Rama, ini Dimas, ini Restu, Ibu Putus ada, ampun telah metandeng dampulan nih, kejangkian binjang, Ibu Mangku Sudani, ampun, ya agak mas sayangan, Ibu Putus kebo iwo, iwo. Kebo, Pak Ibu Putus kebo iwo, sarang sami, mogi kena rayu nyangra kejangkian binjang. Duduta, selamat tugas.
0: Inggih ini tadi.
1: Salah katur yang pamit Om Santi, Santi Santi Om.
0: Inggih sik semua ini tadi saking Mas Ubud. Nah, Duduta buka malah sik inggih niki penelponnya, tapi Kang Yang nek megatra mantan nggih tak sampun lunas tembang karena niki waktunya lagi 43 menit. Nggih. Niki nah niki sampun wonten penelpon niki. Siapakah yang berkesempatan lunas megatra niki? Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Saking midang napi niki.
1: Udangan penate deh.
0: Penate Bu Sinta niki.
1: Nggih.
0: Nggih Bu Sinta. Penapi gatra niki.
1: Bece, wau ini tu adanya. Saran hey. Kira malah sikil ke.
0: Bu Eka dari Sempidi.
1: Oh, nggih Bu Eka Sempidi ni. Nggih. Eka megatra kan yang pun nih.
0: Nggih, cuma dapat megatra aja niki.
1: Silakan silakan. Nggih, kan ya. Karena kan tentang bunga mungkin pengen megatra teman-teman nih.
0: Nggih Bu Sinta.
1: Nggih, dan Bu Eka BB, Wintan Jero Jerman, Wintan Gusti Diang Murni, Niang Kirana ni, Wintan ini Ikan ni Agus, Kak Angga Kak Rai, Ring Rudian ni, Pandupi, Jero Mangku Sidani, Pak Yanarbo, Sarang Kugia ni, Kak Dipolos, Wintan Mbak Kumindi, Jero Sici Tyler, Pak Jekarjo Tyler, Wintan Pak Mansandu, Enten Setiawan Panji, Gung Niang Uban, sarang Gung Niang Dagang Bubur, nang kini ikan bubur ya Gung Dagang Bubur ni. Nang kuliah ni nang Gung Niang kejang. Bang bubur cain bang bungkus.
0: Wih, agak gatal.
1: Orang mana ke kuliah kejang. Nih sarang Sami, Pak Yan, kau mana Pak Pandi? Pak Pandi sana ring pelagu ni.
0: Oh,
2: gini. Pak Kapal Gel. Gini, sarang Pak Mambalnya. Gini. Gini, sarang Salmi sampun ngarangnya niki. Demogi kena rahi-rahajang, Mbah Indira, talernya. Gini. Ini, bebe, Dedi Tange.
0: Inggih Bu Sinta.
2: Ikut anjak pamisan Bromo Santi, Om Santi, Santi Santi Om.
0: Inggih. Inggih susumo Bu Sinta dari Penate sampun jadi penutup dikiring sesi request lagu utawi megadang nggih. Bu Sinta, kalau bisa nanti naik ya di Bernostalgia. Belum dari Duta dengar nih kelanjutan dari kisah menabrak orang kerja baktinya. Eh kalau bisa naik nanti nih di Bernostalgia nih. Nah Nike dia tadi Wenta Nini Tuade, Bu Eka Spidi, sarang Bu Sinta Penateh yang sudah nelpon. Niki Wenten sana nyenggol Niki Wenten Pak Ketut Sumarjo Bengkel nih dari Banjar Bengkel dan Pasar. Sarang Agung Ayu Chandra nyarengin wengine mangkin nggih sok semo Pak Ketut Sumarjo sarang Agung Ayu Chandra inggih kang rai mesanakan dumun dari Duta Pacang muterin tembang niki male bos dari Duta Pacang wali niki nyarengin kalian rai ring acara bal nostalgia ngawit jam 10 ngantos jam 11 wengine mangkin nggih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video.

0: Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kantun kesarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pa.
0: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja. Jak beli.
3: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, utang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.

0: Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mengudara saking margi hayam ruk nomor pitung dasa dan pasar akan raikan tun keserangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Mali niki keserangin deduta ring acara Rahine Latri sesi bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Inggih kalau ngai sane arsa niki berbagi kisah nostalgianya, kisah-kisah cinta lucu, menyeramkan atau kisah yang nyebelin, bisa langsung di line telepon 0361223361 nggih. Diduta buka niki line teleponnya, siapakah yang beruntung niki dapat pembuka nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Diduta.
0: Niki dari widangan api niki.
1: Itu yang namanya Bu Lodra.
0: Siapa Bu Lodra niki? Bu Lodri nge? Atau Bu Lotri?
1: Iya Nika.
0: Niki Pak Komang Pandu niki.
1: Sira Komang Pandu.
0: Tan nge? Nyanyi bisa benar. Pak yang ngakbol niki.
2: Panjung
0: bungka. Benar, Pak Pandu. Deke, Diki.
2: Om Swastiastu.
0: Iya, Om Swastiastu, Pak Omang.
2: Iya.
0: Ya, nyamannya Bu Lodra.
2: Bu Lodri. Bu Lodra. Naik-naik Bu Lodra, mau enggak. Konten yang mirang Bu Lodra bes.
0: Bernostalgia.
2: Bernostalgia dia.
0: Nggih. Aduh Pak Komang, aduh niki tiang wau ingat niki makan nulis kalender mani nak kajang klion niki. Ada ceritanya nyambung niki.
2: Kajang klion.
0: Nggih.
2: Tidak apa-apa.
0: Aduh. Rumah tiang jauh Pak Komang. Nggih, pun api niki mau cerita apa niki?
2: Takut.
0: Jangan takut.
2: Titiang kene dumun kan titiang pernah di wewidangan Lovina nggih.
0: Oh, Lovina Singaraja.
2: Nggih, Singaraja. Mm-hmm. Nah, jika kan di Kalibuk-buk. Kuning kantor RRI Rika kan dan kantor RRI
0: Rika. Oh, uning dia.
2: Nah, di wewidangan niko pun tiang ngajak tamu.
0: Mm-hmm.
2: Nah, hotel niko hotel tertua salah satunya di Lovina enten.
0: Nggih.
2: Mm-hmm. Nah, ke kan tiang check-in.
0: Heeh.
2: Mm-hmm. Pedalamnya mungkin tiang enten ajak sopir karena rumahnya dekat di Lovina.
0: Mm-hmm.
2: Di wewidangan Lovina langsung mulih tiang nginep di ke.
0: Oke, okay, nah.
2: Gelis yang satu ingal.
0: Heeh.
2: Mm-hmm. Nah, tiang kan nginep di ke petang ne.
0: Nggih.
2: Petang ne di kamar niko pun tak mungkin tiang kunci. Atau terkunci atau kengken niko.
0: Nggih.
2: Di kamar mandi niko di kan langsung nonton kamar mandi. Petang ne ya ne hidup di duta. Nak manjus niko nggih, nak mandi.
0: Oke. Okay.
2: Nggih.
0: Pak Komang ten lo empat koma nggih.
2: Ten bani yang lo empat hidup. Tapi keran hidup lampu petang gitu. Keran hidup. Ah, waktu jadinya manjus kalau jadi gitu kena tiang. Begitu begitu mulai yang pesu. Tapi di sisi jam satu tu. Mulai yang pesu ngalih penginapan di kapok itu penginapan. Nelayan les tiang, abang tiang kamar itu di batan punyan poh itu gede kamar tu banyak yang bin. Lebih baik pesu.
0: Ye. Yeah.
2: Nah, itu.
0: Adi.
2: Tiang.
0: Mekat langsung Pak Komang kan?
2: Nyah tiang.
0: Nyah
2: tiang.
0: Tiang.
2: Begitu nginap tiang di luar tiang nginap tu bok bertimpal tepuk tiang. Petang ni dia duta. Tiang pesu kan memang ada di kamar mandi tapi yang kena pesu kan itu ada pak-pak punyan biu di punyan biu itu di duta ada tepuk tiang apokaden itu dan yang apokaden selam ketik dan nyodogo
0: nyodog Pak Komang
2: ke tengah
0: uh-huh. Nyodok?
2: Bin nyodok gede saja, nah bin yang ke tengah. Mm-hmm. Nah bin mani semang ne. Mani semang ne kan bin yang kembali ke mulut karena tas yang itu gede ne tiang, dia timpal tiang.
0: Di gede ne.
2: I pandu mang pandu mulai bi padahal nak cang manjus di tu gitu ya.
0: Sekan yen?
2: Timpal gitu, timpal.
0: Sekan timpal Pak Kobang manjus tu?
2: Ah, cang sing makunci kamar, cang sing ambo, cang sing man kene takon cang kenten ya, nah takon cang reception itu nak yes kene sing man ya itu tidur gitu kamar, langsung ya manjus itu gitu.
0: Weh jahil timpal Pak Kobang weh.
2: Tapi nak itu dan nanti itu nanti punya view tu dia ngelihat dan semua nampuk setro,
0: nampuk neseram,
2: nampuk neseram saja yang itu.
0: Oleh ninggahan dah dulu nampukan.
2: Nyah yang mulai itu yang nampuk. Eh memang kan tengor tu yang itu langsung wah nak itu nak mula biasa aja mengganggu-ganggu gitu gitu ya. Itu si kita angkat yang ketimpal tu si nampukan nyodogen biasanya. Dan timpal nepuk apa orang itu pokoknya sesuatu hal yang ngeri lah gitu.
0: Jadi nepuk nak kita gitu Pak Kobang.
2: Terus nih tiang nepuk gitu kayak kaden mana?
0: Aduh.
2: Nah, kan ten tiang mewaca nah di otot nih dan mulut yang demen nak gitu.
0: Demen aja nih kita gitu.
2: Ya mulut demenin sekat nih kita yang nak man membayuh tiang man kita pangsing biar tiang nepuk kita tidak bisa hilang.
0: Tan meliknya Pak Kobang Pak Kobang.
2: Nih yang nak pangsing yang nanti yang nak di udara nih lihat nak nengah tiang.
0: Aduh, ya terputus Niki. Dah lagi seru-serunya terputus. Pak Kobang Pandu, wawain nih jumunin malah bos nih. Aduh, nanggung sekali Nike lagi seru-serunya. Inggih Kang Rai memasanakan dumun nggih. Niki ingat Bu Sinta dari Penatih sarang Bu Eka Sempidi nanti naik nggih setelah lagu yang satu niki nggih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz akan dari Kantung Kesaringan Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ini Kantun Ring acara bernostalgia, berbagi cerita dengan Gede Duta. Ini wawu sampun wentan Pak Komang Pandu nih yang bercerita, walaupun pas lagi seru-serunya terputus akadan rai. Engge untuk itu dari Duta panggil-panggil lu ya, siapa tahu bisa naik nanti Bu Eka Sempidi, Bu Sinta, nggih Bu Sinta Penate, semoga bisa naik. Niki Tante Jerman, semoga bisa naik. Dan Bu Putu Kebo Iwo, nggih semoga bisa naik nggih. Inggih, kembali dari Duta buka niki line teleponnya. Keren rai, siapakah yang beruntung niki dapat kesempatan untuk bercerita? Nggih, langsung saja di 0361223361. Nggih. Halo, Om Swastiastu. Halo, Swastiastu. Aduh, terputus keren rai. Nggih, ayo Bu Eka Sempidi, Bu Sinta Penatih, Tante Jerman, sarang Bu Putu Kebo Iwo, nggih, ring naik di 0361223361. Nggih, silakan. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Bu Sinta niki?
1: Mira niki
0: deh. Dari udang napi niki? Kecil modulasinya.
1: Tidak kedekan deh, wau deh.
0: Nah, ada papat. Niki yang dari mana, Niki?
1: Ada papat, aneh ke desende.
0: Ah, dan Bu Sinta.
1: Bukan.
0: Dan Bu Eka.
1: Ah.
0: Yeay, naik Bu Eka. Akhirnya bergabung.
1: Bisa naik deh.
0: Yeay, Bu Eka.
1: Gimana? Karena nyambung Pak Mang Pandu, ini horor masih deh.
0: Aduh,
1: tapi horor bedi horor.
0: Oke, enten nggih. Enggak sama-sama nginep di Lopina kan?
1: Enggak.
0: Oke. Iki Bu Eka, gimana ceritanya nih, Kak?
1: Ini lain ceritanya deh. Mm-hmm. Kemarin.
0: Oh, kemarin banget nih.
1: Kemarin enggak sih kemarin saja nih.
0: Oke.
1: Berapa bulan lah itu?
0: Oke, oke.
1: Membawa Banten deh ke di daerah Ubud.
0: Yeah.
1: Daerah Ubud. Mm. Nah, tempatnya bersejarah sih ke. Gitu.
0: Yeah.
1: Nggak usah disebutin tempatnya.
0: Yeah.
1: Pas nanti wasannya ke manjahin Banten gitu. Di balai adatnya kan hujan bales. Terus ibu nggak sengaja, gitu, nggak sengaja, agak nungging lah. Agak nungging lah, deh, nggak metimpo, gitu deh.
0: Oke, entah karena gini bantatnya.
1: Di belakang ibu tadinya kan ada kursinya, ada kursi agak tua lah tuh.
0: Iya.
1: Sudah apa di kursi itu pantat ibu nyenggol apa gimana? Kayaknya ada yang ngaplain deh si ibu gitu.
0: Oke.
1: Terus ibu lo, kok kayak ada orang di belakang gitu, yang boleh ada tempat itu aja di belakang. Gitu.
0: Enggak ada orangnya.
1: Enggak ada orang. Kayaknya kangen, kayaknya ada yang ngaplain gitu.
0: Aduh.
1: Ya pasti tadi dari situ merinding lah dulu kuduknya itu. Merinding dulu, nggak bilang padahal dia miring jero mangkunya
0: gitu.
1: Jero mangku udah duduk, yang itu udah tapi kan ngayun jero mangku.
0: Aduh.
1: Agak nungging gitu, tanpa permisi sama Niko.
0: Iya. Ibu dan cerita selama di sana Bu.
1: Enggak berani cerita.
0: Oh, enggak berani.
1: Di rumah sendiri baru cerita yang deh. Di tempat itu kan berani cerita.
0: Aduh, dan menek bulu kalong, Bu.
1: Enggih, dari cerita sama jeremangkunya, jeremangku cuma senyum-senyum, santai-santai, kita bilang jeremangku.
0: No.
1: Orang jeremangku memang udah tahu itu tempatnya agak-agak angker lah.
0: Gitu. Oh, gitu.
1: Tapi nggak berhenti di situ deh. Besok-besoknya lagi bawa banten. Ada orang masangi, ada nanten, gitu. Tetap kan bawa banten. Tapi permisi aja dulu. Permisi,
0: dia
1: bawa
0: bantuan siang ayah,
1: saya
0: ditulis permisinya. Oh, semenjak kejadian nikah, gil.
1: Jangan dipercandain,
0: siang ayah,
1: itu aja
0: deh. Oh, itu oke. Aduh,
1: sampai sekarang masih tuh.
0: Aduh.
1: Wah, ada yang ngeplakin apa, cepat duduknya kayak tengol gitu.
0: Aduh. Saya jadi Bu Eka juga.
1: Ini sih. Teman-teman itu tak berani sendiri.
0: Oh,
1: kamar mandinya jauh di belakang gitu.
0: Oke, enten.
1: Ada pepohonan gede-gede lah di sana. Oh,
0: aduh.
1: Beri.
0: Tapi sekarang kan nggak kejadian lagi nih, Bu Ika nih.
1: Aduh, baru besok-besoknya bawa kantor lagi nggak sih ada kejadian. Nggak permisi.
0: Anggi.
1: Apa kurang permisi gitu ibu bilang aduh.
0: Iya, canda nih Bu Ika.
1: Tapi enggak takut sih ke sana ikut bawa banten, enggak takut. Diajak ke sana mau, ayo berangkat gitu di jeremangkunya. Ya ikutlah jeremangku gitu.
0: Ingin.
1: Tapi tetap di belakang jeremangku permisi, tiang ayah gitu aja dalam hati.
0: Biar tidak kejadian lagi.
1: Biar enggak dikencanain lagi.
0: Ingin, enggak dikencan lagi.
1: Ingin. Iya deh, aduh deh. Yang itulah cerita orang sedikit
0: itu deh. Ige Bu Eka.
1: Semoga dia nggak takut pulang deh.
0: Iya, nggak takut kok. Nanti dia duduk lewat sepidi aja deh.
1: Ayo lewat sepidi deh, tak timun di
0: depan. Biar jalur gede, banyak mobil.
1: Biar jalan gede nih, kan rame lagi deh.
0: Iya. Ige Bu Eka, sukses Bu Eka.
1: Ale jebas budak lo sadar ring margi, mandu selamat tahun gitu.
0: Iya,
1: tunggu. Cuma deh, besok tak sambung lagi deh.
0: Iya, ditunggu nih, Bu Eka nih.
1: Mudah-mudahan bisa juga naik gitu.
0: Astungkara nanti dipanggil-panggil.
1: Iya deh, semua deh.
0: Iya, Bu Eka.
1: Om, cantik. Om.
0: Iya, semua Bu Eka dari Sempidi. Niki Wenten Bu Eka dengan cerita seremnya. Niki Wenten selama di Duta bertugas di Bernostalgia, Niki Wenten 4 orang yang selalu cerita serem. Niki Wenten Pak Omang Pandu, Bu Putu Keboywo, Mbah Tunindi, sekarang Bu Eka Sempidin. Semoga nanti Bu Putu Kebo Iwo sama Mbah Tunindi misal naik nggih, Mbah Tunindi nggih. Karena niki mumpung besok Kajang Klion. Ayo kita tes mental. Apakah nanti Deduta berani pulang? Oke, itu dia tadi kisahnya dari Bu Eka Sempiding. Akan lagi ngiring mesandakan dumun mulai bos di Duta Pacang Wali nyarangin rekan-rekan iring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta.

0: bisa sana. Seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Ayah, olah ngapain itu?
4: Itu perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi. Tak baik ya, ya.
6: Kalau judi online gimana ya?
4: Kalau judi di HP itu boleh gak?
5: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
6: Oh, makanya gak boleh judi ya?
5: Kok jadi ayah yang kena?
7: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
8: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen.
9: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
7: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Pantun Serengin Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga kalian raih kantun ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Muali Niki Gede Duta buka line teleponnya. Silakan kalian raih bisa langsung di 0361 361. Sab Gede Duta ajak nomor telepon eh. Tapi Niki sampun wenten penelpon. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Swastiastu.
0: Halo Swastiastu, Niki dari Widang Napi.
1: Yang pencinta anyar.
0: Pencinta anyar, nggih sira Niki.
1: Anyar dan baru.
0: Nggih saking Widang Napi Niki, Bu.
1: Tiang saking luar pulau.
0: Masuk luar pulau Niki nggih saking Nusa Penida. Nggih. Dengar apa yang ngapa Niki?
1: Nyanan bani mulai dedut. Aduh ya tante
0: sing ngelahane. Eh, ikut nipu-nipu Niki randa Jerman.
1: Aduh. Mang Pandu kada nak ke studio.
0: Tahan,
1: tuni. Mang Pandu berbelinya menggelebuk.
0: Menggelebuk kemana nih? Mang Pandu gelebuk tadi.
1: Kene, tante mendoakan. Yang jangan orang ni horor-horor nak. Mada pongulo.
0: Weh, tante lah kaya Niki.
1: Karena takut.
0: Aduh.
1: Apa bun tugas atau menanya nanti pada takut kamu enggak sepini nato horor gigit kata sama radu ngaplain gigit gitu kengken mereka.
0: Iya tapi kesiap masih benar Niko ya Bu Tante.
1: Oleng kudang bulan kada nunggu nang aku nak orang cinta segitiga. Ngapa makan sih cinta segitiga dedut.
0: Aduh, gimana nih kan?
1: Cinta dua sisi.
0: Dua sisi karena setia nih kedua-duanya nih.
1: Iya. Cuma kan kekenan oleh meronyomunin Mano Madi nawang cinta besi jangan sampai untuk
0: terusnya. Oke, dan.
1: Lah syukur lah tu gitu deh dud. Tapi ngelah masih kisah nu monyet-monyetan kan gitu deh dud.
0: Hei, monyet-monyetan gimana nih ke?
1: Nu SD gitu dud. No SD kira-kira kelas 6 kayaknya. Sing tawang timpal-timpal tu nak. Kudiang mah rago umur muntuk kan sing nawang timpal tu ngelah rasa demen gitu lah. Sampai masa nang kan gitu. Orang tua niko bapo makajang yang aliye ke labah negen tu dedut. Apa adan tutup lek duo tetegan.
0: Tegana,
1: Ya timpal santo tutup meseko yang lali aneh ita tu semua. Kemen mani dah masuk. Almasal dia cinta nenek semuanya horor. Apa gitu. Mam kene ya berloma-loma tutup pemuda-pemuda kecil tu aja dua. Pemuda ada nandu SD gitu. Aduh rajin san timpal tu tu nulungin bapu ngajang iye.
0: Aduh.
1: Begitu orang tua demen ya atin. Demen ya atin. Mujeru pun gedang basang. Santo pun gedang basang. Gitu. Bokeh tu kan terus dadanya di sekolah tuh yo pede kan jahil-jahilnya dadanya ketimpal nilainan gitu. Atau teman paling ceni ragolo paling ceni kata soalnya aja nyuriain selesai peragat ngeling di sekolah. Bok itu lantas nobon terus nam sampai ben tidan sampai bosuo kan kita dedut. Di maru mulai tu asin pulang kampung kan kadang-kadang tepuk timpal ne tidan kan kita. Ne baju lebol ne pedaya nakal kan kita. Ada benda lucu tu ada dedut. Sampai dengan tante bodini tu di jeruk kan kita dan dirabi ragu bodini di payangan. Coba melali yo mai.
0: Ke jeruk.
1: Oh ke jeruk ya kan yang atuh Bung Haji tidak nak dijangan yang curang ni kita tu atuh kedang lagi. Jago saya cuma malu nanti. Untung lah ngelah apa ada tutup suami jadi benar-benar penyabar kan
0: kita. Adik itu
1: kan yang toh ragu kok deh tidak matunang dia to ben mingke ngadagal asang aduh nak iyo wena depan jadi dia kenyam suami
0: aduh
1: amon to ya dedut
0: kok bisa bu tante kok bisa dia kejo-jo tante langsung bilang kayak gitu tante aduh
1: gitu memang kisah napa man benelenan dedutnya nak kadean memborong kan sudah udah bulan saya dang menek ni dedut
0: iki tumen iki dang menek
1: kan benar tuh dua sisi
0: iya benar iki
1: bukannya cinta segitiga cinta dua sisi gitu iya semua
0: iki tante
1: budak lebih baik nginep dah jadi studio
0: Suk semua. Iki, suk semua Tante Jerman dari Payangan. Akhirnya nggih, akhirnya bisa naik di Bernostalgia. Sudah membayar utangnya niki, utang ceritanya nggih. Karena sudah dari kapan nika udah berbulan-bulan niki janji mau cerita kisah cinta dua sisinya. Gek kerai ring masanakan dumun oleh bos deduta macam wali niki nyaring nakan kerai ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta.

panca nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa

0: telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Terus 6.4 MHz sekalian lagi kantun seringin pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingih kalian lagi dua ning ke bandar untuk galah niki acara bernostalgia pacang deduta puput ingih karena sudah di menit 56. Akan rai sane durung presidayang munggah niki benyang masih ada kesempatan nggih. Ya, untuk itu Deduta akan pamit undur diri niki. Deduta matur sesemua untuk akan rai yang sudah bergabung niki berbagi ceritanya di malam hari ini. Deduta mohon maaf niki karena tidak bisa membacakan yang nyenggol-nyenggol yang di WhatsApp. Dan Deduta juga mohon maaf jika selama bertugas niki wenten kekurangan dan juga salah-salah nggih dari Deduta. Deduta mohon maaf. Nggih puputan Deduta untuk Rama Santi Om Santi Santi Santi Om.

0: Mepatung. Mepatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatung masing-masing individu. Dalam tradisi mepatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Ngenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ormas, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Om Swastiastu. Om Oyginam Astu Namo Sidam. Para pendengar setia RRI Denpasar, dimanapun para pendengar setia berada, semoga para pendengar setia tetap berbahagia ya dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Gustai Twin Jayantari dari Kementerian Agama Kabupaten Badung, yang dimana pada kesempatan kali ini, kesempatan yang penuh makna ini, saya mengajak para pendengar sekalian untuk bersama-sama merenungkan sebuah fenomena yang saat ini semakin sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat, yaitu tentang isu perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga yang tidak hanya menjadi perbincangan publik, tapi juga memicu berbagai konflik sosial yang serius. Fenomena ini tidak lagi sekedar masalah pribadi antara dua individu, melainkan telah berkembang menjadi persoalan yang berdampak sangat luas terhadap keluarga, anak-anak, dan bahkan lingkungan sosial secara keseluruhan. Banyak kasus yang muncul ke permukaan menunjukkan bahwa persoalan ini seringkali berujung pada pertengkaran hebat, kekerasan, hingga tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Yang dimana hal ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama sebagai umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk tidak hanya melihat fenomena ini dari segi atau dari sisi emosional semata, melainkan juga dari sudut pandang ajaran agama Hindu yang penuh dengan kebijaksanaan. Dengan demikian, kita dapat memahami akar permasalahan sekaligus menemukan jalan keluar yang bijak dan berlandaskan dengan kebenaran. Yang dimana melalui siaran kali ini, diharapkan kita semua mampu mengambil pelajaran dan juga dapat memperkuat komitmen kita dalam menjaga kesucian hubungan dalam rumah tangga. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh dengan kemudahan teknologi saat ini, manusia dihadapkan pada berbagai tantangan baru yang tidak ringan, terutama dalam menjaga komitmen dan kesetiaan dalam hubungan. Media sosial dan juga berbagai platform komunikasi digital lainnya tentu akan memberikan ruang yang sangat luas untuk berinteraksi dengan siapa saja tanpa batas. Yang di satu sisi bisa memberikan manfaat, namun juga di sisi lain dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan. Interaksi-interaksi yang awalnya bersifat biasa dan juga tidak memiliki makna khusus juga dapat berkembang menjadi kedekatan emosional yang melampaui batas jika kita tidak kendalikan dengan baik. Banyak perselingkuhan yang berawal dari percakapan ringan, kemudian berlanjut menjadi perhatian, hingga akhirnya berkembang menjadi hubungan yang melanggar komitmen. Nah, hal ini menunjukkan bahwa persoalan besar seringkali berawal dari hal-hal kecil yang tanpa kita sadari gitu. Maka dari itu, kesadaran diri dalam setiap interaksi menjadi sangat penting untuk dijaga. Kita harus mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam berkomunikasi dengan orang lain. Bukan berarti kita harus membatasi diri untuk berteman, tapi perlu juga untuk membatasi bagaimana kita berkomunikasi satu sama lain. Karena kembali lagi, seperti yang dibicarakan di awal, bahwa hal-hal yang besar terkadang itu terjadi atau berawal dari hal-hal yang kecil yang tanpa kita sadari. Nah, umat sedharma dimanapun berada, dalam Bhagavad Gita Adiaya 2 Sloka 62-63 dijelaskan bahwa ketika seseorang terus-menerus memikirkan objek keinginan, maka akan timbul keterikatan yang semakin kuat dalam dirinya. Nah, dari keterikatan tersebut akan lahir keinginan yang semakin besar, dan ketika keinginan itu tidak terpenuhi, maka akan muncul kemarahan yang dapat mengaburkan akal sehat seseorang. Nah, kemarahan ini kemudian berkembang menjadi kebingungan yang menghilangkan kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ketika kebijaksanaan telah hilang, maka manusia akan mudah terjerumus dalam tindakan yang menyimpang dari ajaran Dharma. Ajaran ini sangat relevan dengan fenomena-fenomena seperti ini yang sering terjadi saat ini, di mana semuanya berawal dari pikiran yang tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, menjaga pikiran agar tetap bersih dan terkendali merupakan langkah awal dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Tentunya dengan memahami sloka ini, kita diharapkan mampu lebih waspada terhadap setiap pikiran yang muncul dalam diri kita. Para pendengar setia yang berbahagia,
Juga dalam Bhagavad Gita ayat 3 sloka 37 dijelaskan bahwa nafsu dan kemarahan merupakan musuh utama bagi manusia yang lahir dari sifat rajas yang penuh dengan gejolak dan keinginan yang tidak pernah puas. Nah, nafsu yang tidak terkendali ini akan mendorong seseorang untuk terus mencari kepuasan tanpa mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Nah, dalam konteks perselingkuhan ini, hal ini menjadi sangat terlihat jelas, yang dimana ketika seseorang yang dikuasai oleh nafsu akan cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan komitmen yang telah dibangun, karena ya pengen enak aja gitu bahasanya. Nah, ketika nafsu telah menguasai diri, maka pertimbangan akal sehat menjadi lemah dan keputusan yang diambil seringkali merugikan banyak pihak. Maka dari itu, pengendalian diri menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan hubungan. Pengendalian diri ini bukan berarti menekan keinginan kita, menekan visi misi ataupun menekan cita-cita kita, tetapi dengan mengelola nafsu dengan bijak itu tentu bisa mencegah kita untuk melanggar ajaran-ajaran Dharma. Dengan demikian, kita dapat hidup lebih seimbang dan harmonis. Nah, selain di Bhagavad Gita, dalam Sarasamuscaya sloka 74 juga ditegaskan bahwa segala tindakan yang bertentangan dengan Dharma tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang sejati bagi manusia. Nah, perselingkuhan ini yang mungkin terlihat menyenangkan di awalnya ya, terlihat harmonis sekali tanpa ada yang tahu di awal, dan pada akhirnya akan membawa penderitaan yang mendalam bagi semua pihak yang terlibat. Layaknya sepandai-pandai tupai melompat, ya, di akhir pasti akan jatuh juga. Di akhir pasti akan diketahui juga. Karena dalam ajaran kita, yang kejahatan tidak akan berlangsung lama gitu. Nah, ajaran ini juga mengingatkan kita bahwa kebahagiaan yang sejati hanya dapat diperoleh melalui jalan kebenaran. Banyak orang yang terjebak dalam kesenangan sesaat tanpa memikirkan dampak jangka panjang dari tindakannya. Padahal, setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, kita harus selalu berpikir sebelum bertindak agar tidak menyesal di kemudian hari. Dengan menjadikan ajaran Dharma sebagai pedoman, kita dapat menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dan ini adalah suatu bentuk kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Para pendengar setia yang berbahagia, dalam Sarasamuscaya sloka 315 juga dijelaskan bahwa orang yang mampu mengendalikan indria dan juga hawa nafsunya adalah orang yang mulia dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Nah, pengendalian diri merupakan kunci utama dalam menjaga keharmonisan hubungan, terutama dalam kehidupan rumah tangga yang penuh dengan berbagai ujian dan godaan. Dalam era modern ini, godaan itu datang dari berbagai arah, tidak hanya dalam satu sisi. Dan seringkali juga sulit untuk dihindari jika kita tidak memiliki landasan moral yang kuat. Oleh karena itu, latihan pengendalian diri harusnya dilakukan secara terus-menerus agar menjadi kebiasaan yang baik. Orang yang mampu mengendalikan dirinya dengan baik akan lebih mudah menjaga kesetiaan dan juga komitmen dalam hubungan. Dan sebaliknya, mereka yang tidak mampu mengendalikan diri dengan baik akan mudah terjerumus dengan dalam perilaku yang menyimpang. Dengan demikian, pengendalian diri merupakan bentuk kemenangan sejati dalam kehidupan ketika kita sudah

Dengan komunikasi yang sehat inilah, hubungan akan menjadi lebih kuat dan tahan terhadap berbagai godaan. Para pendengar setia RRI Radio Republik Indonesia, dimanapun para pendengar setia berada, kita tahu bahwa kesetiaan dalam rumah tangga bukan hanya tentang tidak melakukan perselingkuhan secara fisik, tapi juga tentang menjaga pikiran dan perasaan agar tetap berada di dalam koridor Dharma atau dalam ajaran Dharma. Banyak orang yang secara fisik memang setia, tetapi pikirannya udah dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang menyimpang, sehingga hal tersebut tetap menjadi benih dari pelanggaran yang lebih besar di kemudian hari. Dalam ajaran agama Hindu, dalam ajaran agama kita, diajarkan bahwa pikiran memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber dari segala tindakan. Maka dari itu, menjaga kesucian pikiran merupakan langkah awal dalam menjaga kesetiaan. Ketika pikiran kita sudah bersih, maka tindakan pun itu akan mengikutinya. Sebaliknya, jika pikiran sudah tercemar nih, sudah kemana-mana pikirannya, maka tindakan yang salah akan sangat mudah terjadi. Inilah pentingnya menjaga keseimbangan antara pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Dalam cerita Ramayana juga kita bisa menginterpretasikan atau menyimpulkan, khususnya dalam kisah kesetiaan Dewi Sita, kita dapat melihat bahwa kesetiaan itu juga tidak hanya diuji dalam kondisi yang nyaman, tetapi justru juga dalam situasi yang penuh tekanan dan juga godaan. Nah, dalam cerita Ramayana ini, Dewi Sita tetap teguh pada prinsipnya meskipun menghadapi ancaman dan juga rayuan-rayuan dari Rahwana yang menjanjikan berbagai hal kepada Dewi Sita. Dimana pada saat itu Rahwana juga memiliki kekuasaan yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan sejati sebenarnya lahir dari keyakinan yang kuat terhadap ajaran-ajaran Dharma. Dalam kehidupan modern seperti ini, saat ini, godaan itu pasti dan mungkin juga, ya ada mungkinnya juga, tidak datang dalam bentuk yang sama. Tapi esensinya tetap menguji komitmen seseorang. Maka dari itu, kita harus memiliki prinsip yang kuat dalam menjaga hubungan agar tidak goyah dari keyakinan terhadap kesetiaan ini. Dengan demikian, kita tidak ketika godaan datang, ketika kita sudah memikirkan dengan ajaran-ajaran Dharma dan juga memikirkan senang-senangnya atau flashback terhadap bagaimana misalnya kita ketemu awal dengan pasangan kita, janji-janji yang kita janjikan kepada pasangan kita, tentu dimulai dari pikiran. Dan juga kita bisa meneladani bagaimana Dewi Sita, cerita Dewi Sita dalam Ramayana, ketika ada godaan, ya seharusnya ya, ketika kita sudah waras atau menjadi manusia yang waras, tidak akan goyah terhadap bagaimana godaan yang mungkin hampir kita tergoda gitu ya. Gimana ya bahasanya? Intinya seperti itu ya para pendengar. Kita juga perlu ketahui bahwa dampak dari perselingkuhan tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang terlibat, tapi juga oleh anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga tersebut. Nah, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik dan ketidakharmonisan akan mengalami tekanan emosional yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Nah, mereka mungkin kehilangan rasa aman dan juga kepercayaan terhadap hubungan di masa depan, menyebabkan traumatik terhadap anak-anak. Maka dari itu, menjaga keharmonisan rumah tangga bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk pasangan suami istri saja, tapi juga untuk menjaga bagaimana masa depan anak-anak, bagaimana kondisi psikis anak-anak yang berada dalam kondisi hubungan rumah tangga ibu dan juga ayahnya yang tidak baik-baik saja karena perselingkuhan ini. Bisa dilihat dari berita-berita ataupun pengetahuan info-info terkait dengan perkembangan anak yang berada dalam kondisi rumah tangga orang tuanya tidak baik-baik saja, itu ternyata sangat berpengaruh terhadap psikis anaknya. Bagaimana dia mudah tidak percaya diri ataupun susah sekali menemukan pasangan karena diimingi rasa takut akan hal yang kemarin terjadi. Rasa takut apa yang menimpa orang tuanya itu akan menimpa diri.

dirinya sendiri, kebanyakan seperti itu. Nah, ini adalah tanggung jawab moral yang harus disadari oleh setiap orang tua. Dimana dengan menjaga hubungan yang sehat, kita juga menjaga generasi yang akan datang. Dan inilah pentingnya kesadaran dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan, sesungguhnya kita juga sedang berbicara tentang komitmen terdalam manusia terhadap nilai-nilai kebenaran dalam hidupnya. Kesetiaan itu bukan hanya tentang menjaga pasangan, tapi juga tentang menjaga integritas diri di hadapan Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa dan juga diri sendiri. Banyak orang berpikir bahwa kesetiaan itu mudah ketika keadaan berjalan dengan baik. Tapi kenyataannya, kesetiaan justru diuji ketika godaan datang dan keadaan itu sedang dalam kondisi tidak sesuai dengan harapan. Nah, dalam situasi seperti itulah kualitas diri seseorang benar-benar terlihat. Apakah ia akan tetap berpegangan dalam ajaran Dharma atau justru tergelincir oleh keinginan-keinginan sesaat. Maka dari itu, sebenarnya kesetiaan adalah latihan batin yang harus dijalani setiap hari. Ini bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tapi sesuatu yang harus dilatih secara konsisten dan juga harus diperjuangkan dengan kesadaran penuh. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, dalam cerita Mahabharata juga kita bisa belajar dari sosok Yudhistira yang dikenal sebagai Dharmaraja, yaitu raja yang selalu berusaha berpegang teguh pada kebenaran meskipun menghadapi berbagai ujian dalam hidupnya. Yudhistira menunjukkan bahwa perjalanan Dharma tidak selalu mudah, tetapi harus tetap dilakukan dengan penuh kesadaran dan konsistensi. Nah, dalam kehidupan rumah tangga juga, sikap seperti ini sangat diperlukan karena tidak semua situasi akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada kalanya kita merasa kecewa, marah, atau tidak puas. Tetapi dengan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan kita untuk melupakan ajaran-ajaran Dharma. Justru dalam situasi sulit, kita dituntut untuk tetap teguh pada nilai-nilai kebenaran. Dan ini adalah bentuk kedewasaan batin kita atau spiritual kita yang harus kita capai. Dengan meneladani sikap Yudhistira, kita juga dapat menjadi pribadi yang lebih kuat dan juga bijaksana. Seringkali manusia terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan dapat ditemukan di luar dirinya, termasuk dalam hubungan yang tidak sah. Padahal, kebahagiaan sejati sesungguhnya berasal dari dalam diri, yaitu dari ketenangan batin dan keselarasan dengan Dharma. Nah, perselingkuhan-perselingkuhan mungkin memberikan sensasi atau kesenangan sementara, tetapi tidak akan pernah memberikan kedamaian yang mendalam. Justru sebaliknya, tindakan tersebut akan menimbulkan kegelisahan, rasa bersalah, dan juga konflik yang berkepanjangan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk tidak terjebak dalam ilusi tersebut. Kita harus mampu membedakan antara kesenangan sesaat dan juga kebahagiaan sejati. Dengan demikian, kita tidak akan mudah tergoda oleh hal-hal yang menyesatkan. Dan ini adalah bentuk kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan ini. Para pendengar setia yang berbahagia dimanapun berada, mari kita jadikan setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita sebagai cermin untuk melakukan introspeksi terhadap diri, bukan sekedar untuk menghakimi orang lain. Ketika kita melihat kasus perselingkuhan yang sedang viral belakangan ini, jangan hanya melihat kesalahan pelaku, tapi juga renungkan apakah kita sudah menjaga diri kita dengan baik. Introspeksi diri adalah langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan melihat ke dalam diri, kita juga dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Dan ini adalah proses yang tidak mudah, tetapi sangat penting dalam menjalankan perjalanan spiritual kita. Oleh karena itu, mari kita biasakan untuk merenung dan memperbaiki diri setiap hari. Mungkin sebelum tidur, kita baiknya melakukan perenungan apa yang sudah kita perbuat satu hari ini. Jangan lupa untuk meminta maaf dalam doa ketika misalnya kita merasa melakukan
perbuatan yang tidak baik kepada orang lain, tidak sengaja menyakiti, kita meminta maaf terhadap orang itu dalam doa, melalui doa. Dan juga selain meminta maaf kepada orang lain, kita juga harus memaafkan diri kita sendiri agar kita tidak mengulangi hal yang sama. Nah, sebagai penutup dari renungan kita pada kesempatan kali ini, mari kita kembali meneguhkan komitmen kita untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran-ajaran Dharma yang luhur. Kesetiaan, kejujuran, dan juga pengenalan diri adalah nilai-nilai yang harus kita pegang teguh dalam setiap aspek kehidupan, terutama juga dalam kehidupan rumah tangga. Perselingkuhan itu bukanlah solusi dari suatu masalah, melainkan awal dari masalah yang lebih besar. Maka dari itu, mari kita jaga diri kita, pikiran kita, dan juga tindakan kita agar tetap berada di jalan yang benar. Semoga dengan kesadaran ini, kita semua dapat membangun kehidupan yang lebih harmonis, damai, dan penuh kebahagiaan sejati. Akhir kata, semoga Ide Sang Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Santi.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Seorang pengendara motor tewas seusai menjadi korban penjamretan di jalan Bangkut, meninggal di dunia. Kene dan berita penjamretan, pembunuhan, ngeri banget hidup kayaknya. Asalnya semeniki jawaban, aduh. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Berita apa Pak Jo Putu tuh?
0: Aduh niki dia maco di anu di apa mana Facebook kan.
1: Apa
0: jamretan ji?
1: Aduh tuh. Do maco niki tuh jejak yang ningahang.
0: Men lewat niki lewat di beranda yang ten baco. Yang ten baca tentawang.
1: Oh tak jauh-jauh masih.
0: Ini kau banyak korban di jamret ji. Cari tasnya kau aja ulung nabrak di
1: betul,
0: meninggal di tempat
1: ji. Ngudi ayo kene gumi itu.
0: Ya, meningkat asane anu kene di kejahatan.
1: Kejahatannya tuh.
0: Nggih, napi yang ngeranang niki nah.
1: Berat tuh betaran titiang. Weh tuh.
0: Nggih.
1: Yang namanya kejahatan jelas sebuah perbuatan yang tidak baik segitu tuh.
0: Nggih, tidak.
1: Merugikan orang lain.
0: Merugikan orang lain, merugikan banyak
1: sebenarnya,
0: orang.
1: Sebenarnya merugikan diri sendiri aja masih.
0: Oh, diri sendiri yang ketaruh.
1: Ah, benar. Nggih. Di samping itu tuh.
0: Nggih.
1: Orang berbuat jahat tuh kan ada kesempatan, ada niatnya gitu malu tuh.
0: Oh, niat malu.
1: Ada
0: kesempatan.
1: Ada kesempatan gitu. Jadi irago aja waspada malu inti ini.
0: Oh, untuk menghindari pangten terjadi nih kok rago waspada.
1: Benar. Oh,
0: nyasane gitu nih.
1: Misalnya rago menjalan, usahakan tuh do newek-newek.
0: Oh, artinya harus bareng-bareng gak liu.
1: Apa ada kan aja timpale gitu sih.
0: Oh, ngenyen antosang di jalan
1: rame. Di samping itu di jalan-jalan rame itu do masih rago nganggon penganggu yang serba mewah, terutama perhiasan-perhiasan mahal tadi.
0: Oh, ngenyer-ngenyeran gelang mas, lenteng itu gede, kalung namun kain sampi gitu.
1: Kain sampi.
0: Man gede ya, kada gede man kain sampi.
1: Sat mako ngunang tuh tengah.
0: Oh, tertarik ya kena ya sing ada maling, bisa ya kita maling.
1: Nah, gitu joban boyat noin gen malu.
0: Ngabotas tapi gelang lenteng gitu ya. Di tengah jiket jang tasnya kan
1: karena aman. Kejahatan itu akan tidak memilih tempat, tidak memilih usia, tidak memilih waktu gitu.
0: Dan ditentukan di kalender, jadi kalau ada maling tentu.
1: Maka awenan ya jangan ragu waspada kan jangan bisa terkena nasi jo setato segitu.
0: Terutama ya nak lo kering jalan malam-malam tapi lagi mungkin cara nak karyo nak malam-malam kering jalan
1: kan kian yang itu ya jadwal nak
0: jangan kerja gih niko bermaksud ragu waspada oji
1: kalau jani ya ragu berbuat yang tidak baik segitu. Percaya irago tekening hukum karmo palo. Apa ben irago nak mo agamo adane. Ane percaya ken panco serado. Terutama di karmo palo tuh.
0: Karmo palo niko.
1: Asing karmo pasti kelado buah.
0: Semua perbuatan akan mendapatkan hasil. Ke karmo palo.
1: Kaden aluh ngalih pipe sulian aluh.
0: Kaden aluh kan nyemak nyokot kan pipe. Semua gaya-gaya nyemak
1: pipe. Buntut nekel.
0: Nih, anu bisa diko dikerobokan anu.
1: Benar.
0: Tidur nang mang tiban.
1: Iya nake hukum bos sing hukum alam bos sing ada atau ngadanin tu. Mau gaya berdik mosok kayo liu.
0: Oh itu tak mungkin. Yang makin besar usaha pasti makin besar hasil kan.
1: Benar. Usaha telara pano.
0: Yang boraga berusaha.
1: Karyo sing paho pagohan.
0: Metro seram kok. Tapi ya
1: artinya iya neng subuh setiap pekerjaan itu ditekuni.
0: Ah, nah. Yang pagah lah gokin gegen.
1: Sina bakal mopi kole sampai dagawe ya kenal. Jangan mencela pekerjaan ne kasar ne halus gitu.
0: Gagal cepok sampun nyerah
1: gitu. Nah,
0: sampai nih koji akeh tepuk dana dulu dia punya juman dan jangan nyantel kari kuncin motor niko kan mengundang kejahatan niko
1: benar mengundang
0: menjumah tapi dia jumah di natah kalian sirap gitu jangan ya kunci motor si kunci kari itu kok maling ada motornya kisit nih gitu ya

0: Ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Pami yang di nah mantang masih ningang orang kan, yang pet prade motor ago bedah di jalan, ampun di sepi kok ni mereka kan, yang hidang nu, jangan dia lali tempat di galang kan, bisa kan ikut satu jebakan gitu kan, kena dengar dia
3: orang liu modus gitu tu,
2: okay ampun,
3: ada anak lo nyangkel anak cenik,
2: nagi milu.
3: Ya bakat aja liuyung lah timpal terus teko.
2: Ayu rago ngemasin. Hati-hati tetap.
3: Sawire kecorahan itu segitu tuh.
2: Kecorahan kok nggih.
3: Ane lakar makatan palo nih. Ane makatan doso nih.
2: Hasil
3: nih. Ajak kutus.
2: Wih, harus liu.
3: Ane raos no di bahasa agama asto coro tu.
2: Wah, sanu terdeni kan asto coro.
3: Misalnya mau maling,
2: kan
3: corah tu.
2: Oh corah.
3: Mau mal apa sih? Ane mau maling.
2: Ane maling makat hasilnya.
3: Makat hasilnya.
2: Pasti.
3: Makat dosa ane maksudnya.
2: Oh dosa ane gih.
3: Yang kedua, ane ngemang ide.
2: Oh, main laku maling mau ditu maling. Oh, ini orang menunjukkan jalan.
3: Benar. Ane nomor lu, ane ngemang perlindungan mengkab.
2: Oh, yang ada maling deko. Dini aku mengkab, dini pasang deko taro. Keno masih ini.
3: Yang keempat, ane mau nyetujui.
2: Mau nyetujui artinya?
3: Barang yo.
2: Oh, barang. Oh, cangkok maling itu. Enggak sana.
3: Luang
2: tuh itu bawa.
3: Ada buen.
2: Nomor lima mungkin.
3: Nomor lima, ane barang aja ngasil itu.
2: Oh, biar tuh nawang rego
3: ya. Nawang.
2: Oh, kena masih dosa.
3: Kena. Oh.
2: Kari bentlu.
3: Bentlu itu. Nah gitu di Astro Cingaken tuh.
2: Oh, ini kan tapi kesana Astro Coro.
3: Astro Coro,
2: ini kok kutus.
3: Aku cak kutus kok nih. Ane mau jane melaksano, ane ngemang ide, ane mau nyotujui, ane ngemang perlindungan, ane barang ngedom.
2: Menikmati hasilnya.
3: Ane orang benar.
2: Ane meli masih kena penadah.
3: Penadah masih kena.
2: Liu jauh kena. Karena jak kutus nyen maro nyaman-nyaman jak kutus kita
3: kena. Kita kena. Ini sakit nyen sih gitu. Adon awak-awak mulai tu. Adon nak mai penyapan orang nah. Oh gitu. Ada nak yang udiang.
2: Oh, maling.
3: Maling ya. Namun rago engkau pun bakat.
2: Rago kena.
3: No, barang
2: dosa ne bae.
3: Ne tu tiang man kene beli ne mudah ne gitu atas.
2: Oh, beli ne anak ngadep di 500 rago man beli di sata. Dia mudah aja mudah nih harganya.
3: Beli. Itu. Oh,
2: ternyata barang curian.
3: Kena masih butuh nanti.
2: Oke, dana. Domain dengan kadang aja nih maling kan kena anu.
3: Ya bisa. Oh ya maling tuh anggon terus semua bantan ke Juma.
2: Meh, ratu kerja hidup bertaruh. Aku hidup bertaruh oleh anu. Tapi asalnya dipersembahkan hal yang
3: tidak baik. Ket kau panak kekurangan barang ket ngajang gitu ndak go yaan do.
2: Merto metemah wisio
3: ketu. Ketu bodo ratu pangdoh jo nek gitu gitu do.
2: Pangkeledan jo kan gitu do. Meh. Jelek bayu ban.
3: Awenan di rumah cone nek gitu. Ya rak go membalik anu ban nontonan.
2: Gulip budi membalik drakor, ya drakor kan terus.
3: Apa mekasannya mulai raga uling di kulo warga malu segitu. Batas raga waspada, mau kirim bokat kancing-kancingin melahana. Nah, pintune kancing, sekanang, pintu gerbang, jendelo dan lain sebagainya segitu. Buat asan di keluarga, marah raga kan kepisah gaun. Yang kelkijau. orangin lah dah suang anu yang suang rumahnya.

0: Jumat kan tiang, tiang ada Jumat. Oh gitu misal nih.
1: Nah, tingkain caraan.
0: Boleh waktu ke Pisago, bebanyar nih, pengaman. Yang bonya ngajak itu, abanyar sih tepti mas itu.
1: Memperkecil peluang kejahatan. Aman, gumi dan ya.
0: Benar.
1: Kepedulian, artinya agak harus peduli masih aja lingkungan,
0: lingkungan
1: dan orang-orang di sekitar.
0: Nunasi cowoknya pemekas nih. Pangkayangannya jahat-jahat selamat.
1: Nyangat ya anu.
0: Sekian tuh ya selamat rahayu sesekian mak gair.
1: Oh gitu. Oh nggih banyak sugih sama Pak Pasu dia maling.
0: Pasu dia pemaling.
1: Nyaman. Aduh, ada nanyiannya nang wedang.
0: Aduh, kopi pun.
1: Aduh, kopi yang pun, kopi mata-mata aja nggak ada lah. Nih makanya aku ngerjain wedang.
0: Nah, namu kayak nasi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.

0: Hidup bukan hanya tentang menunggu perubahan, tetapi tentang berani mengambil langkah untuk mengubahnya. Mulailah dari hal yang kecil, rajin belajar, bekerja keras dan saling peduli. Ingat, perubahan besar berawal dari berani untuk mengambil keputusan. Karena masa depan ditentukan oleh tindakan yang nyata. Mari kita ubah hidup menjadi lebih baik.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Gek, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Gek.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Gek. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Gek. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Gek.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Gek. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Gek.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Gek. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Gek. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

wayang. Bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.